Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin.

0: dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy. Kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
2: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
1: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi, siap melangkah ke pelaminan.
2: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi parador-hotels.com.
1: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservasi @vegahotelserpong.com.
3: Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
4: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
5: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
4: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.

0: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Good morning, 100.6 FM.

0: 106,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Ragil sih pagi hari ini, dan juga di Kak Arwan bakal menemani kamu tentunya ya, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Dan seperti biasanya juga aku mau sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku mau sapa dulu buat kalian yang ada di Heartland sama Rinda di 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, dan kita tetap sehat dan diberikan semangat 45, bukan ya, sekarang semangat 2026 sesuai dengan tahunnya ya. Oke, aku sapa juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you buat Pak Budi Kurniawan yang ada di Australia, ada juga Erik Widiantoro, ada Pak Julius Atmaja, ada Salmon, terus ada siapa lagi pagi hari ini yang sudah bergabung, ada Tara, ada Andi, ada Pipi, ada Channel Trending, ada Talia. Wah, banyak banget. Oke, yang sudah ikut berkomentar juga tahan dulu ya, tunggu guys, nanti aku akan bacakan. Nah, topik kita pagi hari ini apa sih? Pagi hari ini tuh kita lagi lagi membicarakan tentang sebuah fenomena yang hari-hari ini tuh terjadi guys. Kalau kamu suka nontonin media sosial ya, suka ngecek media sosial ya, kamu pasti bakal tahu ada fenomena yang begitu menarik yang akan kita bahas, yaitu fenomena ASN yang resign. Benar begitu ya, Dika?
1: Wow, sayang banget gak sih kalau lu resign udah jadi pegawai negeri sipil?
0: Nah, padahal kan susah ya masuknya.
1: Susah banget.
0: Bahkan ada orang itu yang enggak nyoba cuman sekali dua kali, bahkan berkali-kali tapi enggak keterima gitu. Nah,
1: padahal ASN ini idaman para mertua ya.
0: Iya, begitu. Itulah agenan katanya gitu ya. Oke, jadi ini adalah sebuah fenomena yang menarik yang akan kita berbincangkan pagi hari ini. Pertanyaannya ya guys, apakah kalian tuh pernah tertarik untuk menjadi PNS atau SNN?
1: ASN.
0: Pernah tertarik gak sih? Kalau pernah, alasannya apa? Kalau gak pernah juga kalian kasih ya alasannya apa.
1: Gabungan sama kita di pagi hari ini yuk, hingga menuju jam 10 di Morning Espresso bersama Ragil Si dan Dika Arwan.

0: Kalau ngomongin impian ataupun cita-cita, pasti banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi aparatur sipil negara.
1: Yes, zaman dulu tuh dibilangnya pegawai negeri gitu.
0: Pegawai
1: ya.
0: Negeri, bener. Karena kan banyak juga orang tua-orang tua tuh yang mendambakan agar anaknya kelak berhasil. Salah satunya menjadi ASN. Siapa tahu nanti bisa menjadi pejabat gitu kan, ataupun memiliki jabatan. Itu sebuah kebanggaan sih bagi orang tua ya.
1: Iya, udah nyekolahin anaknya tinggi-tinggi ya kan. Siapa sih yang gak pingin anaknya itu bisa hidup sejahtera gitu ya. Karena kalau zaman dulu ya, zaman kita masih kuliah, itu memang kita ngelihatnya, wah jadi pegawai negeri enak nih,
0: enak.
1: Kayaknya hidupnya terjamin nih gitu kan.
0: Tapi ya kalau mungkin setelah, apa ya, kalau menurut gue sih sama aja sih gitu kan. Karena ya setiap pekerjaan pasti ada tekanan-tekanan sendirinya
1: ada
0: gitu.
1: Ada tantangannya
0: sendiri.
1: Gitu. Selalu ada plus minusnya gitu ya.
0: Yes, tapi memang kalau mau happy dibawa happy aja setiap pekerjaan gitu kan.
1: Bener, meskipun, semuanya.
0: Meskipun hati lagi gak enak ataupun mungkin ya namanya kita mood kadang-kadang berubah kan.
1: Mm-mm.
0: Cari aja yang manis-manis.
1: Cari aja yang dingin-dingin gitu kan.
0: Es krim kali enak ya.
1: Enak dik, gih, beli. Jadi ini tuh sebuah fenomena yang sangat menarik untuk diperbincangkan pagi hari ini ya, tentang banyaknya ASN yang resign. Padahal profesi ini tuh dibilang ini tuh jaminan masa depan. Banyak orang yang bilang gitu ya, yang mengklaim bahwa profesi ini adalah profesi jaminan masa depan. Tapi kini tuh mulai ditinggalkan. Di semester pertama 2026 ini ya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini mencatat sebanyak 2.722 ASN ini mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri,
0: atas
1: guys.
0: Atas permintaan sendiri
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bisa kayak berbondong-bondong gitu, barengan gitu, bedol desa. Kenapa ini sebenarnya? Jadi sebenarnya itu ini tuh cuman kayak dikalkulasi secara keseluruhan gitu ya, tapi kayak nggak dipisah-pisahin gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa ini hal ini terjadi? Nah, ini yang perlu kita selidiki.
0: Iya,
1: itu maksudnya.
0: Ya, tadi kan lu ngomong 2700 sekian ya. Ini ada datanya yang sebagian besar sebenarnya 1147 orang adalah P3K atau pada waktu yang pindah menjadi P3K penuh waktu. Kemudian ada yang pensiun dini juga nih sih. Sebanyak 962 orang. Kemudian resign murni hanya sekitar 384 orang. Ini kisaran di 14% yang benar-benar keluar tanpa hak pensiun. Wah, sayang banget ya.
1: Jadi sebenarnya nggak sebanyak itu ya, nggak 2.722, tapi sekitar cuma 14% gitu setelah dipos-poskan gitu ya.
0: Karena memang ada yang pensiun pensiun juga, pensiun dini tapi pensiun ini sayang juga sebenarnya kan.
1: Sebelum waktunya.
0: Nah, tadi kan pertanyaan kita, pernah nggak nih kalian tertarik untuk menjadi ASN? Coba sebutin alasannya, bisa ikutan join gabung sama kita. Tadi lu ngomong tentang ada beberapa orang yang udah nyoba berkali-kali akhirnya masuk gitu. Udah nyoba berkali-kali gak masuk-masuk.
1: Lu pernah nyoba juga?
0: Pernah nyoba gue.
1: Susah gak sih tesnya?
0: Ya gue belum sampai tahap tes. Mungkin gue di tahap administrasi gue gak lulus.
1: Udah
0: karena
1: gak lulus.
0: Memang bener-bener ini sih
1: selektif.
0: Ada yang salah dikit, ada yang kurang dikit, udah gugur.
1: Iya sih, emang zaman dulu itu terkenal banget susah ikut
0: tesnya. Udah gitu
1: tesnya.
0: Susah untuk masuk pendaftarannya aja lumayan riuh loh. Kalau buat gue ya, karena repot banget waktu itu, kadang-kadang gagal karena saking sibuknya kali ya.
1: Belum antrinya juga ya kan, karena saingannya itu banyak banget ya. Seluruh Indonesia.
0: Ya mungkin kuota yang dibutuhkan itu sekitar 1 atau 2 gitu kan penempatannya. Memang ada yang beberapa, ada yang lumayan banyak gitu. Tapi kan yang ikut mendaftar ini, wow. Bisa saingan kita ribuan orang kali ya.
1: Iya, itu dia. Ini sudah banyak juga yang turut berkomentar di live TikTok kita pagi hari ini. Kita bacain dulu ya di Kak Arwan ya. Kali ini ada dari Pak Budi Kurniawan. Pak Budi bilang, mana sih? Dia bilang kalau orang di kalau orang jadi PNS itu menjamin masa depan, katanya gitu.
0: Ya.
1: Jaminan, iya benar ya, jaminan mutu ya. masa depannya terjamin. Oke, terima kasih buat Yulis Atmaja, thank you. Itu tadi komentar dari Pak Budi ya. Terus Yulis Atmaja juga berkomentar, dulu memang kepikiran enak ya jadi PNS. Kerjanya itu bisa warawiri. Dapat kerja malah suka jalan-jalan. Wah, enak banget itu ya. Kerjanya warawiri, mungkin PNS-nya di bagian seni budaya gitu kali ya. Atau kan ada itu, ada, termasuk ada. Iya, jadi kan bisa sambil jalan-jalan gitu.
0: Wah, jalan-jalan.
1: Dengan sepeda roda ke? terus ada Roy Dumplak, terima
0: halo,
1: kasih.
0: Roy.
1: Kemudian ada Pak Indra juga yang sudah bergabung kasih semangat buat kita. Ada Antok dari Malang, Anto nih dari Malang, arek Malang ya. Terus ada Jerry hadir. Oke. Ada Farel juga, ada Ferry. Terima kasih. Farel bilang pengin jadi Praroro.
0: Oh, apa tuh Praroro?
1: Praroro, Pak Praroro. Ini termasuk PNS ya? Ayo terima kasih buat Farel, ada Ferry jadi PNS. Dapat jaminan hari tua, bener. Itu tuh menjadi salah satu tujuan kita kayaknya ya.
0: Ini ada komen yang
1: jadi
0: menarik.
1: Jadi PNS ya, apa tuh?
0: Kakaknya mirip Puan Maharani. Jangan-jangan ya?
1: Kenapa harus kakak Puan Maharani? Kenapa bukan Nia Ramadhani? Nia Ramadhani guys, Nia Ramadhani.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: AI bisa gantikan tim marketing? Hari ini banyak orang takut AI atau kecerdasan buatan. Takut tersaingi, takut tergantikan, takut kehilangan pekerjaan, takut kalah cepat. Tapi pertanyaannya bukan, apakah AI berbahaya? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau belajar AI? Hotliners, AI bisa membuat konten, AI bisa menganalisa data, AI bisa bantu bikin iklan, tapi AI tidak punya empati, tidak punya intuisi manusia, tidak punya keberanian mengambil keputusan. Jadi, yang berbahaya bukan AI, yang berbahaya adalah kompetitor Anda yang pakai AI. Yang berbahaya adalah bisnis yang menolak berubah. Dulu orang takut internet, sekarang semua bisnis hidup lewat internet, aplikasi atau e-commerce. Teknologi selalu berubah, dan bisnis yang bertahan adalah bisnis yang mau belajar. Jangan lawan perubahan, manfaatkanlah perubahan untuk mengembangkan bisnis Anda. Dan ingat, headliners, masa depan bukan milik bisnis yang paling kuat, tapi milik bisnis yang paling cepat beradaptasi. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Gugatan ijazah ditolak, Gibran tetap wapres. RUU ketenagakerjaan disahkan, ijazah pekerja tidak boleh ditahan. Gempa magnitudo 5,0 Lombok bukan dipicu sesar aktif daratan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024 lalu tidak dapat diterima. Putusan ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa malam. MK mengabulkan eksepsi terkait kedudukan hukum para pemohon karena mereka bukan peserta Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai adanya ijazah, sertifikat atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, DPR RI bersama pemerintah mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Aturan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian dalam hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li Selasa kemarin menyatakan aturan tersebut juga memperluas perlindungan bagi pencari kerja, peserta pelatihan dan peserta pemagangan. Salah satu ketentuan baru adalah larangan bagi pemberi kerja menahan ijazah dan dokumen pribadi dalam proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja. Dan untuk informasi selanjutnya, gempa berkekuatan magnitudo 5,0 yang mengguncang wilayah Lombok dan sekitarnya pada dini hari bukan dipicu aktivitas sesar aktif di daratan Pulau Lombok. Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia Daryono menyatakan gempa yang terjadi sekitar pukul 3:15 waktu Indonesia Barat merupakan gempa intraslab. Sumber gempa berada di dalam lempeng samudera Australia yang telah menunjam ke bawah kawasan Lombok dan Bali. Ia menjelaskan sumber gempa di Indonesia tidak hanya berasal dari sesar aktif di daratan atau zona megatrust. Lempeng yang telah menunjam ke dalam bumi juga dapat mengalami deformasi dan patahan sehingga memicu gempa.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 101.4 FM, your family station. Pukul 8:44 menit.
1: Yeay, masih cukup panjang waktu kita berdua untuk menemani kalian semuanya, tentunya di Morning Espresso. Kita masih ngobrolin tentang PNS, tentang ASN guys. Apakah kalian dulu pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang ASN? Nah, kenapa itu alasannya ya? Karena beberapa orang nih kalau ditanyain ya, apa sih alasannya kok kamu tuh ikutan tes CPNS? CPNS ya nama nama tesnya ya.
0: Sebelum jadi PNS, CPNS ya.
1: Calon
0: pegawai negeri sipil.
1: Apa itu ikutan tes itu gitu ya. Biasanya tuh orang-orang itu banyak yang menjawab bahwa kalau kerja jadi PNS itu punya penghasilan pasti gitu tiap bulan gitu kan, jadi nggak deg-degan gitu. Kalau penghasilannya iya, kalau penghasilannya nggak pasti kan deg-degan deh, kalau penghasilannya nggak pasti gitu. Jadi ini tuh penghasilannya udah pasti,
0: tunjangan-tunjangannya ya.
1: Bener, terus ada gaji ke-13, bener nggak guys? Atau mungkin sekarang udah ada gaji 14, 15, 16, waduh asiknya. Nah terus ada jaminan juga, jaminan hari tua ya kan, ada juga apalagi ya, mungkin waktunya lebih fleksibel kali ya, benar nggak sih? Bahkan sekarang itu ada juga PNS-PNS itu yang ini WFH, ada hari apa gitu mereka itu
0: hari
1: WFH, WFH. Jadi ngantornya itu cuma Senin sampai Kamis gitu, hari Kamisnya ngantor di rumah gitu.
0: Bahkan sampai kalau mau lanjut ke jenjang pendidikan yang tinggi, ini ada fasilitas beasiswa juga.
1: Wah, bisa dapat beasiswa.
0: Tapi mungkin ada syarat-syaratnya ya.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Dan iya, mungkin iya, bagi orang yang suka dengan pengabdian ini cocok banget nih, apalagi mengabdi bagi negara kan, bisa punya kesempatan langsung melayani masyarakat, berkontribusi juga pada negara. Lu pengen gak sih?
1: Pengen. Dulu tuh karena kan emang aku sekolahnya itu ini ya, pendidikan. Jadi guru kan, guru ya? Harusnya gitu. Jadi sekitar 60% 70% teman-teman aku tuh pasti ikutan CPNS. Pada waktu itu gitu. Dan banyak juga yang keterima jadi guru pegawai negeri gitu. Jadi banyak banget. Tapi kalau dibilang pingin sih pada waktu itu. Cuman yang teringat di dalam otak aku itu tesnya tuh sulit.
0: Lu bukannya udah susah. PNS dulu ya bilangnya?
1: Enggak.
0: Apa sih? Dosen ya?
1: Enggak, guru.
0: Oh guru, guru.
1: Guru, tapi aku belum sempat ikutan tes CPNS gitu.
0: Itu. Tapi lu ada sempat kepikiran kan pengen
1: sempet,
0: kan?
1: Sempet. Terus cuman kenapa tuh? Karena aku yang aku tahu
0: nikah
1: ya.
0: Nikah nih pasti alasannya.
1: Bukan, sulit tesnya yang aku ngerti kan banyak yang bilang sulit kan tesnya. Waduh gitu. Enggak deh. Aku cari yang gampang-gampang aja. Hidup aku udah sulit dari kecil soalnya. Apa coba?
0: Definisi aman kan berubah nih. Kalau dulu aman itu kayak punya kerjaan tetap sampai hari tua tanpa takut dipecat. Kalau sekarang aman ini memiliki pengertian kayak memiliki keterampilan adaptif yang laku di mana aja gitu.
1: Bener sih, aku setuju sih bahwa memang setiap kita tuh harus punya keterampilan khusus gitu di luar pendidikan akademik yang kita kuasai.
0: Oke, apalagi sekarang dunia tuh kayak teknologi cepat berubah gitu. Yes. Nanti ada yang terbaru, ada yang baru lagi setelah beberapa bulan. Ya mau gak mau kan kita adaptasi ya.
1: Bener, dan harus terus mau belajar gak sih?
0: Bener.
1: Karena orang kalau gak mau belajar ya udah stuck sama kemampuannya yang dia milikin. Ya udah gak akan berkembang gitu. Segitu-gitu aja gitu kemampuannya.
0: Ada Pak Agus, sudah beda zaman ya. Dulu pegawai negeri itu profesi idaman para mertua tuh kan.
1: Iya kan? Sama nih ya, kayak sejaman nih ya sama Pak Agus ya. Idaman para mertua guys. Terus ada Siahaan juga, saya dulu PNS, sekarang pensiunan. Puji Tuhan masih dipelihara negara. Wih mantap.
0: PNS itu enak ya.
1: Ada pensiun kan. Terus ada Cynthia, sempat bercita-cita jadi PNS. Tapi ternyata tes masuknya tuh sulit. Udah coba 2 kali dan gagal. Sepertinya memang tidak berjodoh. Ternyata suami aku yang saat ini ASN. Gitu.
0: Emang ya, impian kita gak kecapai tapi dapat suami yang ASN.
1: Ya. Benar-benar so sweet ya Cynthia ya.
0: Ini ada fakta dan angka nih yang terkait fenomena juga nih. Kan mayoritas ASN yang mundur ini memiliki masa kerja di bawah 5 tahun gitu. Dan ini di rentang usia produktif juga loh, 31 sampai 40 tahun loh. Dan klarifikasi dari BKN yang menjelaskan ini tidak seluruh angka tersebut merupakan pengunduran diri murni keluar dari sistem gitu. Sebagian di antaranya P3K pada waktu yang beralih menjadi PNS yang memasuki ada juga PNS yang memasuki masa pensiun, namun sebagian kecil lainnya murni keluar tanpa hak pensiun.
1: Gue
0: kadang-kadang nanya gini loh, ini apa ya penyebab mereka untuk keluar gitu tanpa hak pensiun pula lagi?
1: Ya pasti mereka punya alasannya lah. Kenapa
0: sih
1: gitu? Karena juga nanti kita bakal ini ya kasih tahu juga nih beberapa faktor utama alasan gitu kenapa banyak ASN itu yang mengundurkan diri gitu. Oke, terima kasih buat Pak Efrata Ketaren, thank you. Kalau Pak Efrata ini bilang dia nggak punya cita-cita jadi ASN karena dia orangnya nggak suka disuruh-suruh gitu. Jadi ini ya buka usaha sendiri
0: punya
1: kali
0: usaha
1: ya
0: sendiri,
1: benar. Oke, thank
0: Kadit you. Gans, pagi. Semangat Rabu gembira kak. Ada Ibu Sari juga yang gabungan. Ini Pak Apit udah belum ya?
1: Pak Apit yang mana? Coba bacain. Aku belum.
0: Pak Apit, Pak Apit juga gabungan ya sama kita di pagi hari ini.
1: Oke, ada Helmi Purba juga. Terima kasih.
0: Thank you.
1: Sudah mampir. Oke, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita ya. Kalau aku boleh bertanya nih ya, Heartliners ya, masih ada nggak sih anak-anak muda zaman now atau Gen Z gitu ya, yang ada di sekitaran kamu yang punya cita-cita menjadi ASN? Coba.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Bareng Rajul Si dan juga di Kak Arwan. Dan kembali kita sapa dulu nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita. Teman-teman yang ada di Samarinda, kemudian Makassar, yang ada di Bali, yang ada di Minahasa, yang ada di Salatiga. Yuk kita undang kalian semua untuk bisa ikutan berkomentar ya. Jadi apakah kalian itu pernah tertarik untuk menjadi PNS atau SNN atau ASN dan alasannya kenapa guys ya. Yang mau bergabung bisa di 0819269000 atau kalian juga bisa bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini ya. Thank you buat Apit Blinken Kemayoran Spring Hills hadir, absen dia. Terima kasih Pak Apit, ada Bapak Wakijo juga, thank you sudah bergabung. Jadi memang ini ya, kalau menurut survei nih ada beberapa alasan gitu kenapa banyak ASN ini mengundurkan diri. Karena ini adalah sebuah fenomena menarik ya, yang hari-hari ini tuh terjadi gitu. Hari-hari ini tuh kan dapat kerja itu susah gitu, sulit, pekerjaan apapun ini ya, secara global ya, orang cari kerja itu sulit gitu, dan banyak banget pengangguran di mana-mana. Tapi berita yang kita terima hari-hari ini, banyak banget ASN itu yang mengundurkan diri. Mungkin memang mereka punya banyak alasan ya. Dan salah satu yang menjadi faktor utamanya mungkin adalah faktor keluarga. Jadi penempatan lokasi kerja yang terlalu jauh dari pasangan, dari keluarga, dari orang tua, ini tuh akhirnya tuh menyebabkan mereka itu untuk mengundurkan diri itu. Karena kalau jadi ASN itu harus ini ya, harus patuh gitu. Maksudnya kan ada penempatannya,
1: ada penempatannya
0: gitu. Ya kan ditempatkan 2 tahun atau 3 tahun gitu di tahun pertamanya. Nah ini jadi harus ngikutin gitu.
1: Tapi
0: dia
1: memang sih kembali lagi ke pribadinya kali ya sih ya. Mungkin kalau kita ngedaftarnya bagian apa nih, di situ kan udah dikasih tahu nanti siap ditempatkan gitu kan.
0: Di mana
1: ya, artinya
0: aja
1: udah siap dong.
0: Harusnya gitu.
1: Terus ada ketidaksesuaian penghasilan dan beban kerja. Nah ini gaji atau take home pay yang dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab atau ekspektasi awal.
0: Nah bisa jadi. Terus mungkin berpikir bahwa kalau aku jadi ASN kayak waktuku habis di situ aja gitu. Jadi kayak gak bisa mengembangkan diri, gak bisa mengembangkan skill di tempat lain gitu ya. Gak bisa juga kayak bekerja sesuai dengan passion yang dia mau mungkin gitu. Bisa jadi. Mungkin juga karena pergeseran pandangan generasi muda saat ini tentang pekerjaan, tentang keamanan kerja. Terus banyak banget sih sebenarnya ya.
1: Faktor-faktornya banyak gitu ya.
0: Kenapa banyak ASN yang mengundurkan diri gitu.
1: Yep.
0: Oke, ini sudah ada Yanuar juga yang pagi hari ini bergabung. Yanuar bilang zaman sekarang ini banyak anak muda yang gak lagi tertarik dengan profesi ASN atau pegawai negeri. Mereka tuh lebih tertarik dengan pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka. Jadi content creator ya kan, banyak banget sekarang tuh.
1: Ada Kak Billy, pekerjaan sebagai pegawai negeri di tahun 90-an adalah pekerjaan idaman semua orang katanya.
0: Oke. Terus ada Johanista, selamat pagi Johanista. Orang zaman dulu bilang kalau PNS or pegawai negeri itu adalah orang pintar. Karena tesnya susah, jadi udah pasti pinter otaknya encer. Bener juga sih.
1: Bener juga.
0: Zaman dulu tuh ya, kalau wah kerjanya PNS pegawai negeri, wih, pinter nih berarti.
1: Kalau di era-era tahun 2000-an kan udah ada buku-bukunya tuh.
0: Ini ya
1: tips
0: untuk
1: lulus.
0: Iya, lulus tes CPNS. Gitu. Bener.
1: Mungkin di tahun 90-an ada nggak ya?
0: Sampai sekarang masih ada nggak sih
1: buku-buku kayak gitu? Bukunya, bukunya tuh ada nggak di tahun itu ya?
0: 90 ya, 2000 aku.
1: Ya makanya kan di tahun 2000-an kan ada. Kalau di tahun 90-an tuh ada gak ya?
0: Kayaknya belum ada deh.
1: Nah itu
0: kayak berarti meraba-raba emang, gitu ya.
1: Emang benar-benar pinter berarti ya.
0: Iya harus benar-benar orang pinter.
1: Sama sih yang 2000-an juga beneran pinter nih yang
0: cuman lebih mudah gitu. Apalagi zaman teknologi sekarang ya. Kan kita bisa ketik langsung, gak usah pakai beli bukunya.
1: Tesnya
0: tapi
1: itu kan
0: tesnya
1: banyak
0: bisa,
1: ya.
0: Iya bisa kita dapatkan di internet juga. Contoh-contohnya
1: ada, iya ada tes wawasan kebangsaan. Ya itu tadi. Kayak ngapalin undang-undang kali ya.
0: Nah, gitu kali ya. Benar, karena itu adalah bukti cinta kita sama tanah air. Oke, ini ada Pak Richard Huta Barat yang bergabung di 0819269000. Saya dulu pernah jadi PNS, lalu keluar. Alasannya saya ngelamar ke BUMN. Diterima dan gajinya lebih besar dan kerjanya lebih disiplin. Wah, mantap. Ini berarti kemajuan ya, dengan gaji yang lebih gede. Oke. Terima kasih ya Pak Richard Huta Barat pagi hari ini sudah mampir ke Morning Espresso. Thank you yang ada di live TikTok Heartland FM juga yang mau berkomentar tentang sebuah fenomena yang cukup menarik hari-hari ini ya. Pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang PNS atau ASN, guys. Apakah kalian pernah tertarik untuk ada di posisi itu, menjadi PNS atau ASN?

Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Tak ingin pisah lagi dari Marion Jolo dan juga Rizky Febian membawa kita ke menit 22 lepas dari pukul 9 pagi. Masih di Morning Espresso bareng Ragelzi dan juga di Kak Arwan. Kita masih membahas tentang PNS ya guys. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang cukup menarik karena banyak banget PNS yang mengundurkan diri akhir-akhir ini. Tapi ya ternyata buat anak-anak Gen Z ini juga masih banyak banget yang tertarik untuk bekerja menjadi ASN. Wah, mungkin di mata mereka juga ya bahwa kerja jadi ASN itu enak gitu. Enak. Ada yang berpikir bahwa ada jaminan masa tua, maksudnya dapat pensiun gitu kan. Terus gajinya itu stabil, nggak fluktuatif gitu ya. Kalau jadi content creator kan nggak mesti itu pendapatannya tiap bulan ya, tergantung berapa banyak yang nonton, yang like gitu. Mungkin ya kayak gitu ya. Jadi banyak banget gitu anak Gen Z yang tertarik untuk mendaftar menjadi ASN guys.
1: Yes, benar. Karena mungkin itu tadi sih, keamanan dan kestabilan kerja gitu kan. Ataupun yang paling mungkin kayak status sosial gak sih?
0: Kayak jadi ini ya, ngabdi ke negara itu kayak, wah jadi pegawai negeri enak nih hidupnya.
1: Cuma gue sih sempat ngelihat postingan gitu ya, ini bukannya menyindir atau gimana gitu.
0: Kenapa tuh?
1: Lu pernah ngeliat postingan gak yang lanyard itu kan kemarin sempat rame tuh. Yang lanyard dari kantornya apa, jadi kayak menurut gue sih, ya enggak gitu juga sih ya seharusnya ya menurut gue loh. Ya ibaratnya ya lu memang sebuah kebanggaan gitu. Cuma gue terkesan ngeliatnya jadi kayak ini kayak pamer ini ya.
0: Oh pamer tempat kerjanya dia gitu.
1: Ya tanpa orang, tanpa misalnya gini loh, langit juga gak perlu dijelasin dia itu tinggi gitu kan. Semua orang pasti tahu itu tinggi. Iya kan. Ya kalau menurut gue sih ya, ya nggak perlu ngejelasin kalau gue di sini loh dengan lanyard ini loh, nggak perlu juga sih maksud gue. Ya kalau memang lo menggunakan itu terserah lah, tapi kalau udah kayak jadi memang itu sebuah konten gitu. Cuma menurut gue ngeliatnya jadi kayak ya enggak
0: tapi
1: sih.
0: Itu kayak sebuah kebanggaan juga nggak sih kalau kamu kerja di situ terus kamu pakai atribut yang dipakai itu menunjukkan kalau kamu tuh pegawai di situ gitu.
1: Iya,
0: itu
1: kebanggaan gitu, sebuah, ya kan? Sebuah kebanggaan. Cuma yang gue lihat ini dari hasil konten-kontennya kan memang ya kayak ngumpul-ngumpul gitu kan. Ada beberapa orang jadi yang ya
0: semuanya pada pakai ini.
1: Iya, benar. Lanyard yang berbeda-beda gitu dari beberapa institusi. Iya, cuma menurut gue ya oke lah itu sebuah kebanggaan, sebuah keberhasilan. Cuma ya apakah memang harus
0: itu ini sih pilihan ya.
1: Pilihan. Sih memang. Kalau menurut gue ya udahlah.
0: Oke, kita bacain dulu yang sedia gabungan di 0819269000. Ada dari siapa nih ya? Bentar. Tadi Ratna.
1: Ratna dari Ratna nih. Ya. Dulu waktu masih muda cita-cita saya jadi pegawai negeri. Sudah coba tes tapi enggak diterima.
0: Oke, terus ada Samuel. Jadi ASN masih menjadi impian sebagian besar rakyat Indonesia saat ini. Wow.
1: Oke, terus ada Darius, dulu tahun 90 sampai 2000-an jadi PNS itu enak karena kerjanya santai tapi gajinya jalan terus, katanya sih begitu. Mungkin itu dulu ya.
0: Iya, mungkin itu dulu. Yang sekarang kayaknya udah banyak banget pembaharuan dan perbaikan ya dari semua institusi pemerintahan kita ya. Kita doain bersama lah ya. Semoga bisa jadi lebih baik lagi.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Denny Indrayana desak Gibran mundur setelah putusan MK. Indonesia targetkan pembangunan PLTN berkapasitas 7 GW. 4 ABK WNI MT Honor 25 dibebaskan lewat operasi bersenjata. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Denny Indrayana, kuasa hukum pemohon dalam perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Selasa kemarin mendesak Gibran mempertimbangkan untuk mundur sebagai wakil presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menilai pertimbangan MK menunjukkan tidak ditemukannya bukti ijazah, sertifikat atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Menurut Denny, kondisi tersebut membuat Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat pendidikan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA. Ia menyebut pengunduran diri merupakan pilihan yang lebih sesuai secara etika. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dengan kapasitas mencapai 7 GW. Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung kebutuhan listrik untuk industrialisasi. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo, Selasa kemarin mengatakan target 7 GW tersebut telah masuk dalam Master Plan Energi Nasional. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS hingga 100 GW peak. Sementara itu penetapan lokasi PLTN ditargetkan dapat dilakukan pada 2026 atau 2027 mendatang. Dan untuk informasi selanjutnya, 4 anak buah kapal warga negara Indonesia yang sempat disandra di kapal MT Honor 25 akhirnya berhasil dibebaskan dan tiba di Indonesia dengan selamat. Duta Besar Indonesia untuk Kenya merangkap Somalia, Wicaksono Aji, pada Selasa kemarin mengatakan pembebasan keempat WNI dilakukan melalui operasi militer bersenjata oleh aparat negara bagian Puntland, Somalia pada akhir September lalu. Keempat ABK sebelumnya disandra hampir 6 bulan setelah kapal dibajak di perairan Hafun, Somalia pada April lalu. Dalam operasi penyelamatan, satu ABK bernama Vicky Mutakin mengalami luka tembak di kaki kanan dan masih dalam menjalani pemulihan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer dan coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you.

0: Thomas Osmono dengan ternyata oh ternyata, yang pada akhirnya menutup perjumpaan kita di Morning Espresso di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih buat semua Heartlander yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you juga yang sudah turut beropini di 0819269000. Yang jelas ya, Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu besok di hari Kamis di waktu yang sama juga, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Yes.
0: Dan topiknya sangat menarik banget nih.
1: Apa
0: kita
1: nih?
0: Lagi ngobrolin tentang musik klasik.
1: Wow.
0: Yang banyak orang bilang bahwa musik klasik ini bisa membuat kita jadi pinter.
1: Katanya sih.
0: Katanya.
1: Kalau anak tuh terbiasakan mendengar musik klasik selama
0: dari
1: di
0: bayi,
1: janin ya.
0: Atau di dalam kandungan.
1: Mm-hmm.
0: Itu tuh bisa mencerdaskan otaknya. Nih, buat kamu yang penasaran, bener gak sih? Kamu bisa gabungan di SKI Sketsa Keluarga Indonesia sesaat lagi ya. Mulai dari jam 10 sampai dengan jam 11 bareng Ragil Z, Dika Arwan dan juga narasumber kita. Oke, terima kasih semua yang sudah bergabung. Jadi kesimpulannya ya, ASN yang resign ini dapat menjadi masukan juga bagi pemerintah untuk menciptakan mungkin lingkungan kerja yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda saat ini. ASN muda yang bertahan ini juga berpeluang membawa ide baru agar pelayanan publik makin modern dan juga responsif.
1: Yes. Jadi apapun pekerjaannya yang sedang Anda jalani, cobalah kerjakan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena apapun pekerjaan jika dikerjakan dan dilakukan dengan segenap hati akan melahirkan sukacita dan berkat yang melimpah pastinya.
0: Oke, terima kasih semuanya. Besok gabungan lagi ya, jangan lupa. Bye-bye.

terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Sambil Anda beraktivitas, mungkin Anda bisa mendengarkan sekaligus berkomentar, karena pagi hari ini nih topiknya menarik sekali ya Dika Arwan ya.
1: Tentang permusik-musikan.
0: Dunia musik pagi hari
1: kebetulan
0: ini.
1: Kebetulan Ragil Z ini anak musik.
0: Musik.
1: Topiknya musik klasik bikin pintar atau bikin happy. Ayo yang mana nih kira-kira nih?
0: Yang mana ya? Dipilih gitu.
1: Yang mau gabungan sama kita di pagi hari ini di 0819269000 atau via akun live YouTube kita. Ya. Langsung ikutan berkomentar yuk. Pagi hari ini ada Mas Aji Kelono, seorang musikolog yang terhubung melalui sambungan Zoom. Kita sapa yuk sih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mas Aji. Iya,
1: suaranya belum keluar masuk nih Mas Aji.
0: Oke.
1: Kemit kayaknya nih. Iya. Pagi Mas Aji.
2: Selamat pagi, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Mas Aji?
2: Baik, udah sarapan, udah minum kopi, udah oke lah, udah baik.
0: Udah lama enggak jumpa, udah puluhan tahun kayaknya ya.
2: Ya, si Ragil duluan menghilang.
1: Sampai gondrong lo, gak ketemu lo. Atau dari dulu memang gondrong?
0: Enggak. Jadi Mas Aji ini dulu kakak kelas aku waktu sekolah musik SMK musik waktu itu.
1: Oke. Mas Aji, ini ngomongin tentang musik nih. Biasanya kan banyak juga mungkin para calon orang tua kali ya. Yang suka mendengarkan musik klasik itu, tapi bagi anaknya nih. Katanya sih bisa bikin anak lebih pintar gitu. Kalau dari pandangan Mas Aji sendiri nih, sebenarnya anggapan ini muncul nih, kenapa nih Mas Aji? Apakah bisa dibenarkan atau gimana Mas Aji?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu, kalau udah diundang sini, saya senang banget ya Ragil, minggu lalu ada info. Dan sebelumnya saya mau sampaikan dulu tentang ini Mas, tentang musikologi ya.
1: Oke.
2: Sih itu musikologi? Jadi memang kita ini di musikologi ini studi tentang musik. Studi tentang musik yang sebenarnya tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, melainkan juga ada pemahaman mendalam tentang bagaimana dan mengapa musik itu diciptakan serta dampaknya bagi manusia gitu. Serta dampaknya bagi manusia. Nah, kemudian di musikologi ini kan sebelum kita ngomong musik klasik, ini musikologi ini dan musik klasik ini sangat erat kaitannya dengan psikologi musik. Seperti itu. Kita tahu nih kalau psikologi musik kan ilmu pengetahuan tentang pikiran ya, pikiran dan perilaku. Kemudian juga menjadi satu pengertian yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana tepatnya lingkungan sensori. Nah, ini nanti yang penting nih, lingkungan sensori, yaitu pendidikan musik baik langsung atau tidak langsung. Gitu, yang kemudian dia dapat menghasilkan peningkatan perkembangan otak itu serta memperkaya hidup. Nah, ini dia. Musik klasik bikin pintar. Bikin pintar ini memang ada benarnya, tapi nanti kita jelaskan lebih detail karena dia mempengaruhi peningkatan perkembangan otak. Kemudian atau bikin happy. Bikin happy ini bisa memperkaya hidup manusia. Bisa gak sih kita hidup tanpa musik misalnya setiap harinya? Seperti itu. Jadi, kenapa musik klasik apakah dia bikin pintar atau bikin happy? Yang pertama, kenapa dia ada pendapat bahwa musik klasik itu bikin pintar? Gitu. Ini ada sejarahnya, Pak Ragil sama Mas Al. Ada sejarahnya. Kenapa begitu? Karena di abad ke-18 itu ada komposer namanya Mozart. Ragil masih ingat Mozart?
0: Masih dong.
2: Masih ya.
1: Omnya siapa nih Mozart nih?
0: Itu paman aku.
2: Jadi Wolfgang Amadeus Mozart, dia dari Austria. Nah, kenapa kemudian Mozart ini menjadi karya-karyanya menjadi sebuah efek Mozart ya? Waktu itu di tahun 93 itu ada istilahnya efek Mozart. Efek Mozart ini yang kemudian masuk ke dalam industri musik. Dan ini dikejar oleh banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu terutama ibu hamil waktu itu. Iya, kalau kita masih ingat di era itu, ternyata efek Mozart ini sangat mendunia. Sebabnya apa ya? Ini yang paling penting sebabnya. Sebabnya Mozart itu kan dia hidup di lingkungan pemusik ya, di lingkungan pemusik. Ayahnya pemusik, kemudian dia banyak ke gereja ya. Di situ juga disajikan musik-musik klasik. Nah, sejak usia 3 tahun dia itu sudah bisa menirukan nada-nada klavier di gereja. Klavier itu waktu itu namanya klavier, kalau sekarang kita kenal sebagai piano. Sekarang kita kenal sebagai piano. Dan di usia kecil Mozart itu sudah mampu menangkap nada-nada tersebut dan kemudian menirukannya. Ini korelasinya dengan misalnya nih, misalnya seorang ibu ya, Ragil seorang ibu juga gitu, di waktu anaknya masih kecil kan kita sering membimbing anak itu untuk berbicara, menirukan sesuatu. Nah, si Mozart ini secara tidak langsung sebenarnya bukan langsung dari orang tuanya untuk dengarkan tuh piano, bukan. Tapi karena dia ikut orang tuanya, kemudian sampai di rumah dia ada piano, dia menirukan nada-nada tersebut. Nah, iya. Setelah itu dia mampu menuliskan seluruh notasi lagu yang dia dengarkan dengan sempurna berdasarkan ingatannya. Gitu, meskipun dia hanya sekali mendengar. Nah, iya, itu Mozart. Nah, selanjutnya inilah yang kemudian muncul fenomena Mozart effect, efek Mozart yang kemudian menjadi fenomena psikologis yang populer di seluruh dunia. Dan fenomena ini merujuk pada gagasan bahwa mendengarkan musik klasik, khususnya karya Mozart, dapat meningkatkan kecerdasan kognitif seseorang. Nah, disinilah kemudian ada pendapat bahwa musik klasik itu bisa bikin pintar. Nah, namun ada penelitian lain yang membuktikan bahwa sebenarnya musik klasik tidak bikin pintar. Dia hanya menstimulus saja. Dia hanya menstimuli saja saat misalnya kita belajar, kita membaca buku dengan mendengarkan musik-musiknya, musik klasik. Sebenarnya tidak hanya musik Mozart ya. Musik Mozart atau musik klasik yang lain ini bisa meningkatkan konsentrasi. Sehingga apa? Sehingga kita mudah memahami apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Seperti itu. Ini dalam konteks musik klasik bikin pintar. Sebenarnya kalau mau pintar ya belajar. Hanya menstimulus saja, menstimulus otak kita supaya kita bisa lebih rileks dan lebih fokus dalam mempelajari satu hal tertentu. Begitu.
0: Berarti ini apakah yang disebut seseorang bisa pintar dengan mendengarkan musik klasik, apakah hanya saat kita dengerin musik klasik aja? Maksudnya genre-genre musik yang lain itu apakah juga bisa mempengaruhi kita, membuat kita jadi pintar juga gitu, Mas Aji?
2: Ya, kalau pintar ini konotasi pintar jadi bisa melebar juga ya. Oke, kita paham konotasi pintar yang di sini adalah kecerdasan ya. Kecerdasan intelektual ya, intelligence kan seperti itu. Nah, kenapa musik klasik pernah masuk di dalam gedung untuk menonton musik klasik? Atau mungkin ya karena saya membicaranya ini menonton secara live ya. Pernah masuk ke dalam suatu ruangan, suatu hall untuk menonton musik pop? Pernah datang ke konser musik rock? Pernah datang ke konser musik blues, jazz, dan seterusnya? Begini, saat kita datang ke masing-masing konser tersebut, adakah perilaku yang berbeda dari setiap penonton yang hadir di situ? Misalnya dia datang nonton konser musik klasik, dia datang nonton musik rock. Adakah perilaku-perilaku yang berbeda?
0: Ada. Kalau nonton musik rock pasti kita sambil joget ya. Musik dangdut gitu kan, sambil joget gitu kan. Tapi kalau nonton musik klasik yang jelas kita pasti bakal tenang gitu. Nggak boleh berisik.
2: Iya Iya kan? Kalau nonton musik pop?
0: Menikmati ikut mungkin nyanyi, bisa sambil ikutan ya. Nyanyi ya kan? Sambil
2: kalau musik dangdut?
1: Joget. Dutnya ini gak bisa. Gak bisa kalau gak joget.
2: Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku musikal. Gitu. Perilaku musikal ini memang berdampak pada kognitif. Gitu. Jadi saat kita menonton musik klasik, apa yang terjadi di antara penonton kita dan di antara penonton? Semuanya duduk dengan tenang, ya. Semuanya duduk dengan tenang, dengan baik, berkonsentrasi tentang apa yang dia tonton, mempelajari satu persatu, mendengarkan dengan detail bunyi-bunyiannya. Inilah yang kemudian muncul anggapan bahwa musik klasik itu cenderung bikin pintar karena dia betul-betul mengolahnya, mengolah sajian itu dengan otaknya. Kalau misalnya kita nonton musik pop, apa yang terjadi? Ya kita hanya enjoy saja menirukan liriknya tanpa kita harus berkonsentrasi penuh terhadap pola-pola musiknya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi, apakah genre musik-musik lain itu bisa bikin pintar? Sebenarnya sama saja. Musik klasik juga bukan bikin pintar. Dia hanya menstimuli saja. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita belajar nih, kita belajar si anak nih, kita ngomong anak aja karena ini kan untuk keluarga ya, si anak nih. Anak usia 3 sampai 10 tahun misalnya, 3 sampai 10 tahun. Belajar dan kemudian sebentar. Belajar dan kemudian kita bunyikan atau kita pendengarkan dia musik klasik. Apa yang terjadi? Boleh dicoba nanti di rumah. Dan kemudian kita perdengarkan dia musik rock. Kita perdengarkan dia musik pop berganti-gantian gitu. Sementara dia harus konsentrasi di pelajarannya. Alhasil, di dalam 10 menit pertama, dia akan jauh lebih konsentrasi saat mendengarkan musik klasik. Iya, 10 menit itu waktu yang sangat efektif untuk anak belajar. Lebih dari itu konsentrasinya nanti akan terganggu. Gitu. Nah, saat kita perdengarkan musik rock, jangankan 10 menit, mungkin di 3 menit saja dia sudah tidak konsentrasi lagi. Selain itu. Jadi, apakah semua genre musik itu bisa bikin pintar? Semua genre musik bisa menstimulus perilaku kita tergantung saat seperti apa kita memposisikan musik tersebut.
0: Oke, baik. Mas Haji, kalau seandainya seorang anak remaja nih ya, sekarang kita ngobrolnya ya, anak remaja kan dia udah punya pilihan sendiri gitu, punya genre musik sendiri yang dia sukain, atau mungkin juga punya lagu-lagu yang dia gemari gitu. Gimana kalau seandainya si anak ini gak suka ngedengerin musik klasik, tapi dia sukanya mendengarkan musik pop mungkin, jadi sambil dia belajar mengerjakan tugas, dia suka sambil dengerin musik yang dia suka gitu. Nah, ini kalau hal seperti ini gimana? Apakah itu tetap bisa membuat dia merasa tenang, bisa menstimulus otaknya juga, atau bagaimana, Mas Haji?
2: Baik, ya. Untuk remaja, emang saat kita bicara musik klasik nih ya, saat kita bicara musik klasik itu arahnya memang untuk anak-anak, untuk ibu, untuk ibu hamil dan anak-anak. Anak-anak ini dia konteksnya memang anak balita ya. Bahkan saat itu headphone diletakkan di perut sang ibu, kenapa? Itu sudah mampu untuk menstimulus keadaan janin di dalam kandungan ibu sehingga dia lebih tenang gitu, dia lebih tenang. Dan saat dia lahir itu juga bisa distimuli terus dengan musik klasik di volume yang tertentu sampai di usia tertentu. Nah, lalu bagaimana dengan remaja? Bagaimana dengan remaja? Sebenarnya sama aja, Mbak Ragil. Ini transformasi ke dalam musik ini tetap menjadi respon manusia. Apapun musik yang dia dengarkan, saat dia bisa meresponnya dengan baik, unik untuk dirasa, dan kemudian bisa ada perkembangan dengan pesat sebagai akibat pengalaman musik yang sebelumnya, itu mampu untuk mengajak dia berkonsentrasi. Gitu. Namun, secara akademik, kenapa musik klasik atau musik instrumental? Musik instrumental ini musik yang tanpa lirik lagu ya. Musik instrumental, musik yang tanpa lirik lagu bisa lebih meningkatkan konsentrasi kita karena kita tidak terganggu dengan narasi-narasi yang ada.
1: Okay.
2: Misalnya dia mendengarkan musik pop nih, musik pop kan ada liriknya.
0: Yeah.
2: Musik pop nih ada liriknya. Sadar tidak sadar kita pasti akan terganggu, bahasa yang lain terganggu apa ya? Kita terkontaminasi dengan lirik tersebut saat kita membaca buku. Kita terkontaminasi dengan lirik tersebut. Alhasil, ini tidak bisa maksimal untuk meningkatkan konsentrasi kita. Namun, ya tadi, kalau misalnya itu unik untuk dirasa, maka saya yakin setiap anak remaja yang dia saat belajar, saat apapun mendengarkan musik, itu bisa meningkatkan konsentrasi dia atau kenyamanan dia. Jadi, bebas saja, kita tidak bicara tertentu di genre musik tertentu, namun di sini ada konotasi bahwa musik klasik ini mampu untuk meningkatkan konsentrasi lebih dalam daripada genre-genre musik yang lain.
1: Berarti lebih bagus untuk klasik ini ya, untuk sensorik gitu, Mas Aji? Atau
2: betul
1: sama aja?
2: Sekali.
1: Oh, okay. Lebih bagus klasik berarti ya. Dan ini disarankan juga mungkin bagi para orang tua di luar sana. Tapi gak bisa dipaksain juga sih kalau selera anak nantinya suka atau enggak gitu loh.
0: Tapi gak apa-apa, diperkenalkan aja. Ini siapa tahu nih ada pendengar kita yang pagi hari ini sedang hamil gitu ya. Nah ini mungkin bisa mulai diperkenalkan gitu, diperdengarkan gitu musik-musik klasik punya Mozart. Karena kan ini memang sudah diteliti ya Mas Aji ya. Sudah terbukti gitu ya Mas Aji, sudah ada penelitiannya gitu.
2: Iya, memang itu sudah ada penelitian sejak lama, namun tadi saya sampaikan bahwa fakta ilmiahnya itu ada penelitian selanjutnya sampai pada di tahun 90-an, di tahun 90-an dan di tahun 2000 sekian, itu ada seorang profesor dari Yogyakarta, ya beliau dosen saya waktu itu. Ada seorang profesor dari Yogyakarta, dia meneliti lebih lanjut tentang efek Mozart dan menentukan bahwa matinya efek Mozart, ada bukunya seperti itu. Nah, fakta ilmiahnya benarkah bikin pintar? Ya, kita kembali lagi. Ini kaitannya sebenarnya dengan media massa ya, media massa dan industri komersial yang melebih-lebihkan temuan efek Mozart tersebut dengan jargon bahwa mendengarkan musik Mozart itu bisa buat bayi dan anak-anak menjadi cerdas, menjadi jenius. Namun penelitian selanjutnya dari komunitas ilmiah global meluruskan faktanya bahwa itu hanya bersifat sementara. Bersifat sementara saat dia mendapatkan stimuli tersebut. Dan bukan perubahan kecerdasan yang permanen, bukan. Jadi tidak meningkatkan IQ secara keseluruhan, sebab efek ini dipicu dari stimulasi suasana hati dan mood dan tingkat perhatian. Nah, pertanyaannya sekarang, hampir sama dengan kehidupan-kehidupan kita pada umumnya. Misalnya nih, di pagi hari ya, di pagi hari harus dibiasakan, ada nih ibu-ibu yang harus membiasakan anaknya untuk pagi, bangun pagi, bla bla bla, terus kemudian yang intinya minum susu misalnya, atau sarapan pagi, dan itu berulang-ulang setiap pagi. Satu, ini kedisiplinan. Yang berikutnya, ini akan menstimuli suasana hati dia juga, mood dia juga saat nanti dia harus berangkat ke sekolah. Artinya dia sudah minum susu, dia sudah sarapan, nanti di sekolah dia akan lebih tenang gitu. Nah, resep di musik klasik sama. Saya sebenarnya hampir setiap pagi bangun tidur, minum air putih, kemudian mendengarkan musik klasik. Kenapa? Ini untuk membangun mood saya menjalani kegiatan di pagi hari terutama. Seperti itu. Jadi memang ada penelitiannya tentang musik klasik itu mencerdaskan, namun di abad ini yang terbaru adalah itu hanya bersifat sementara dan bukan perubahan kecerdasan yang permanen. Tapi manakala itu dilakukan secara rutin, terus-menerus, maka itu akan mampu untuk lebih eksis meningkatkan kecerdasan IQ secara keseluruhan. Sebab efek ini dipicu oleh stimulasi suasana hati dan tingkat perhatian. Seperti itu.
1: Oke. Ada waktunya nggak sih Mas Haji kalau ingin mendengarkan musik klasik itu? Yang lebih enak di pagi, gitu ya? Di malam? Atau ada waktu-waktunya nggak nih?
2: Iya. Waktu yang baik mendengarkan musik klasik ini menurut banyak para musikolog dan termasuk saya juga, itu di pagi hari.
1: Oke.
2: Di pagi hari, bangun tidur, dengarkan musik klasik dengan volume yang sedang, yang penting kedengeran aja, sambil beraktivitas. Nah, saat sudah beraktivitas, selesai, misalnya masuk mobil, mau berangkat, di mobil harus mendengarkan musik, ah itu sudah bebas, sesuai dengan genre yang dia suka. Mm-hmm. Anggaplah ini sebagai musik terapi. Anggaplah sebagai musik terapi di pagi hari. Dan berikutnya, saat kita mendengarkan musik klasik, itu saat kita memang betul-betul ingin rileks. Misalnya, saat istirahat kerja di siang hari nih, kita betul-betul mau rileks. Yeah. Kita dengarkan musik klasik. Kenapa begitu? Karena dia bisa menetralkan semua frekuensi-frekuensi negatif yang sudah masuk ke dalam otak dan pikiran kita seperti itu. Dan juga satwa ini jadi kayak ini ya. Jadi kayak minum obat ya. Dan sebelum tidur dengarkan paling tidak 10 sampai 15 menit. Juga tidak perlu lama-lama. Okay. Iya. Kenapa? Kalau lama-lama itu nanti juga bisa pusing. Iya, karena dia betul-betul musik klasik nih betul-betul memang kita mendengarkannya menggunakan otak, inteligensi otak kita tanpa kita sadari. Mm-hmm. Gitu. Jadi nanti kalau lama-lama juga bikin pusing juga.
0: Jadi cukup 10 sampai 15 menit.
1: Okay. Dan ini volumenya bisa, sedang ya.
0: Sedang dan ini ya, bisa menaikkan mood kita gitu ya. Yang tadinya enggak mood, lagi marah-marah gitu. Langsung setel musik klasik di
1: kamar. Jangan kesini nunjuknya. Tapi Mas Haji kalau sambil kerja bisa enggak ya?
2: Boleh.
1: Boleh.
2: Saya kalau sambil kerja paling suka mendengarkan musik instrumental. Okay. Juga tidak harus musik klasik, ya.
1: Oke.
2: Okay. Karena tadi kan pertanyaannya tadi apakah semua genre musik itu, apakah beberapa genre musik lain itu bisa meningkatkan kecerdasan atau kita bikin pintar, ya itu hanya menstimulus saja. Jadi intinya tidak hanya musik klasik, namun saya cenderung saat saya harus menulis, saya bermain dengan kata-kata atau membaca, saya mendengarkan musik instrumental tanpa lirik, itu aja. Kalau lagi nyupir mungkin sambil nyanyi okay. Dengan musik yang sama, yang pakai lirik, sambil naik motor ya kan, sambil nyanyi-nyanyi itu boleh seperti itu.
0: Tapi memang musik ini unik sekali ya, karena dia itu bisa merubah suasana hati kita gitu.
1: Yeah.
0: Kalau kita dengerin musik yang sedih kan otomatis kita bisa kayak
1: ikutan sedih,
0: kebawa gitu.
1: Galau ya, gitu kan, kebawa perasaan.
0: Yeah.
1: Apalagi kalau liriknya tuh, ini kayaknya gue banget liriknya.
0: Oke, seru sekali perbincangan kita tentang musik di pagi hari ini. Kita mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya. Jika Anda punya pertanyaan, karena topik kita seru sekali tentang musik klasik, bikin pintar atau bikin happy. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Mas Haji, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bergabung dan mengirimkan pertanyaan ya tentang musik klasik bikin pintar atau bikin happy. Anda bisa mengirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas Aji. Ini sudah ada pendengar ya kita yang pagi hari ini mengirimkan pertanyaannya. Ini dari Michael. Dia bilang gini nih, Mas Aji, banyak meta analisis tahun 2010 dan 2019 menyimpulkan bahwa efeknya ini hampir nol. Karena memang jika terbukti mencerdaskan, mengapa tidak ada satupun kurikulum nasional di negara maju yang mewajibkan musik klasik sebagai mata pelajaran utama untuk meningkatkan IQ. Silakan.
1: Ya, betul sekali. Jadi di tahun 2007 ada seorang profesor yang kemudian menuliskan buku tentang matinya efek Mozart, tentang matinya efek Mozart. Dan memang terbukti bahwa tadi kita sudah sampaikan bahwa faktanya adalah itu hanya bersifat sementara. Gitu. Mm-hmm. Itu hanya bersifat sementara dan bukan perubahan kecerdasan yang permanen. Kenapa kok di dalam kurikulum tidak, di banyak kurikulum di pendidikan di Indonesia itu tidak ada pelajaran musik klasik. Tapi di beberapa tempat itu memang musik klasik digunakan untuk, ya sekali lagi hanya untuk menstimulus saja. Maka pertanyaan tersebut, kalau misalnya nol juga tidak, kan seperti itu. Hanya dia bersifat sementara saja, bersifat sementara. Jadi efek ini hanya stimulasi suasana hati saja dan tingkat perhatian. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan saat ada yang berbicara seperti itu. Namun bagaimanapun perlu kita ingat bahwa musik klasik ini menjadi musik yang penting untuk bisa meningkatkan konsentrasi pada akhirnya, bukan meningkatkan kecerdasan IQ secara keseluruhan, namun hanya lebih mampu untuk meningkatkan konsentrasi. Begitu.
2: Oke.
0: Ya,
2: semoga ada menjawab ya. Ini ada dari Anthony nih, Mas Aji. Saat ini musik klasik banyak menginspirasi para musisi, mulai dari pianis, violis, gitaris, dan lain-lain. Dan mempengaruhi permainan dan gaya musik mereka yang menjadi ciri khas mereka. Bahkan musik klasik mengalami perkembangan dengan menggabungkan berbagai genre seperti EDM, rock, dan lain-lain. Bagaimana nih tanggapan Mas Aji tentang hal ini?
1: Iya, itu sangat jelas. Jadi di era ini, kita ada di, kalau kita bicara era musik ya, era musik hari ini kita ada di era digital. Di era digital itu, sebelum era digital itu banyak wacana yang bicarakan bahwa itu ada era kontemporer. Sebelum era kontemporer, di dalam sejarah musik itu ada era modern. Dan begitu kemudian ke belakangnya era modern, ada romantik, ada klasik, ada barok, ada renaissance. Nah, hari ini kita berada di era digitalisasi. Di era digital, kenapa kok banyak musisi-musisi yang terinspirasi dari musik klasik? Ya, karena secara teknikal, musik klasik ini memiliki kemampuan teknikal yang tinggi. Dan itu memang grade-nya memang harus tepat gitu saat memainkan sebuah musik. Dan banyak sekali karya-karya musik klasik yang menginspirasi musisi-musisi dunia. Tidak hanya hari ini, sejak tahun 80, tahun 90, itu sudah banyak sekali musisi-musisi dunia yang memang terinspirasi dari musik klasik. Ada yang sampai punya karya neoklasikal dan seterusnya. Itu memang betul. Dan musik klasik mampu untuk itu tadi, meningkatkan perhatian kita ya. Jadi saya sendiri sehari ini tuh punya karya, tapi bukan karya klasikal, namun saya menggunakan gitar klasik gitar klasik barat untuk berkarya. Berkarya dengan apa? Dengan gamelan, kemudian dengan instrumen-instrumen tradisional yang lain. Nah, itulah disinilah bukti bahwa sebenarnya kecerdasan ini bukan berarti kemudian ini bisa meningkatkan kecerdasan secara mutlak atau bagaimana. Tidak, tapi memang dia ada kecerdasan IQ jangka panjang yang kemudian dari stimulus-stimulus yang rutin tadi setiap harinya, setiap hari sampai bertahun-tahun, itu bisa meningkatkan kemampuan inteligensi kita di perkara ide. Kemudian penggarapan-penggarapan musik, dan hari ini banyak sekali musisi-musisi saat konser dia pasti akan menggunakan pemain-pemain musik klasik gitu. Pemain-pemain musik klasik yang ada di belakangnya itu biasanya kita sebut sebagai string section ya. Ada biola satu, biola dua, ada cello, ada bass, itu string section, kemudian juga ada brass sessionnya juga. Nah, itu untuk apa? Untuk lebih menciptakan suasana kemegahan di dalam aransemennya. Seperti itu, Mas.
2: Lebih berkelas juga ya dengerin ini. Keren loh ada ini.
1: Kalau bisa dirasakan ya kalau nonton konser ada string session-nya. Kemudian itu misalnya ada aransemen, ada orkestranya, kemudian itu ada, itu istilahnya big band.

0: bernilai tinggi gitu kan. Jadi istilah klasik ini satu era musikal yang dua karya lama. Kenapa? Karena tidak hanya di musik. Misalnya nih, ada mobil klasik, ada barang klasik, ada motor klasik, ya seperti itu. Yeah. Nah, kenapa kok dia kemudian konotasinya itu musik klasik ini kayak musik yang mahal gitu ya. Nah, sejarahnya di tahun 1700-an di abad ke-18, ini kan eranya kan era klasik. Setelah barok ada era klasik. Nah, di era klasik inilah kemudian karya seni itu masuk pada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan puncak. Okay. Jadi pengertian secara akademik, klasik ini adalah karya seni yang bernilai tinggi. Seperti itu sebenarnya.
1: Oke, kalau dari apa sih nada-nadanya itu memang susah ya partiturnya, Mas Aji? Sulit gitu maininnya?
0: Enggak kok, tanya si Ragil tuh. Kan dulu dia juga main gitar tuh dia kan. Jadi ada kok lagu-lagu yang partiturnya sederhana gitu ya. Ya, Mbak Ragilnya partiturnya sederhana. Sekalipun yang sederhana itu bisa menjadi sulit. Kenapa? Karena bagaimana kita menginterpretasikan lagu tersebut gitu. Nah, kenapa kok dia kemudian dianggap sulit? Ya, karena membaca partitur itu memang basically memang didapatkan di pendidikan musik secara akademik ya. Secara akademik. Atau sekarang banyak nih pendidikan yang non-formal ya. Lembaga-lembaga musik yang non-formal. Yang kalau saat dia menggunakan kurikulum klasikal, pasti akan diwajibkan untuk membaca partitur. Kenapa membaca partitur? Ini bentuk kedisiplinan kita dalam memainkan musik. Karena di situ notonnya jelas. Ada yang seperempat, ada yang sepersekian, ada tanda diamnya, ada bagaimana, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk kedisiplinan di dalam bermain musik. Nah, inilah yang menjadi pengaruh. Kalau misalnya dia sudah mencapai kedisiplinan tertentu, maka si anak, kalau misalnya kita kembali kepada konteks anak-anak, si anak ini nanti akan bisa terpengaruh untuk mendisiplinkan dirinya di hal-hal yang lain, terutama saat dia belajar mata pelajaran yang lain. Dia akan lebih teliti, dia akan lebih lugas dalam berinterpretasi dari materi-materi yang dia pelajari. Ini menjadi efek yang baik untuk kebiasaan gitu aja. Jadi kita sepakat bahwa sebenarnya musik klasik ini tidak mencerdaskan, tapi dia mampu untuk menstimulus kita dalam peningkatan IQ seperti itu.
2: Okay. Mas Aji, ini mungkin ada juga beberapa orang tua yang bingung gitu ya, atau yang bertanya gitu ya. Tadi kan kita kan ngobrolin tentang mendengarkan musik klasik gitu ya, yang bisa menstimulus otak anak-anak kita gitu. Tapi bagaimana dengan belajar musik klasik gitu pada anak-anak? Apakah ini juga memiliki dampak yang sama kalau si anak ini mungkin belajar musik klasik piano atau biola gitu, atau gitar? Apakah efeknya juga bakal sama gitu?
0: Ya. Belajar musik klasik ini yang pasti ini langsung mempengaruhi lingkungan sensori kita ya. Jadi beda dengan mendengarkan. Ini langsung bisa lebih tepat untuk mempengaruhi lingkungan sensori. Apakah itu menjadi penting? Ya, itu bisa menjadi penting gitu. Kenapa itu menjadi penting? Karena di situ anak itu dilatih untuk menggunakan ada istilahnya otak kiri dan otak kanan. Jadi keseimbangan berpikir antara logika dan matematik, kan seperti itu. Ada keseimbangan yang dia picu. Bisa kita bayangkan saat bermain musik klasik itu. Ada not yang harus dibaca untuk tangan kiri, ada not yang harus dibaca untuk tangan kanan. Nah, dan masing-masing di tangan kiri ini ritmenya berbeda, yang di tangan kanan ini ritmenya berbeda. Dan kemudian dia harus dibaca dan dimainkan.

0: dijalankan dalam satu waktu. Saya kasih analogi yang sederhana. Mbak Raikil sama Mas Dika, ada dua kalimat. Satu kalimat di atas, satu kalimat di bawah. Misalnya kalimatnya, Mbak Raikil minum kopi di pagi hari. Mas Dika sarapan pecel di pagi hari. Ada dua kalimat yang berbeda. Bisa nggak kita membacanya dengan lisan kita dua kalimat ini dalam satu waktu?
1: Nggak bisa.
2: Kalau baca lewat pikiran kayaknya bisa ya.
0: Bisa sih. Coba sih, dicoba. Satu lewat pikiran, satu lewat lisan gitu maksudnya.
2: Iya, jadi yang bisa. jadi yang atas dibaca lewat lisan, tapi pikiran kita ini sudah ngebaca sampai baris keduanya.
1: Paling ngelihat doang.
2: Tapi ngebaca.
0: Jawabannya cerdas, tapi apakah ini terdengar?
2: Enggak.
0: Dua-duanya enggak bisa. Iya. Namun di musik itu bisa terjadi. Dua kalimat yang berbeda dibunyikan dalam satu waktu.
2: Iya.
0: Maka ini menjadi penting untuk pendidikan non formal bagi anak-anak, tidak hanya anak-anak sebenarnya, sampai usia remaja pun, sampai usia kita pun sebenarnya itu masih mampu, tapi akan lebih efektif saat stimulus itu dilakukan di usia anak-anak. Gitu. Dia akan lebih mudah untuk menjalankan beberapa konsentrasi sekaligus, atau dia tidak mudah untuk terpengaruh konsentrasinya. Gitu. Ada nggak pengalaman kita melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu?
1: Ada.
0: Di rumah misalnya.
2: Di rumah.
0: Contohnya. Ini lagi cuci piring nih, sementara mesin cuci dinyalakan gitu kan. Sementara ada kompor menyala gitu. Kita bisa hitung, oh iya, ini sekian, ini nanti selesai kompor ini, terus kita pindah. Kita melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Nah, secara tidak sadar, ini sebenarnya efek-efek stimulus yang dihasilkan dari pelajaran-pelajaran ini, termasuk di pendidikan non-formal di musik klasik. Begitu sih.
2: Jadi ngaruhnya itu ke situ ternyata. Baru ngeh aku ya. Oke, baik. Mas Aji, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari pendengar kita ya. Ada dari Reni. Jika anak dipaksa mendengarkan musik klasik yang tidak ia sukai, bukankah kortisol atau hormon stres ini justru naik dan malah mengganggu konsentrasi dan perkembangan otaknya?
0: Iya jelas yo. Yang namanya dipaksa itu tidak ada yang baik ya kayaknya.
2: Jadi jangan dipaksa ya Mas Aji ya.
0: Jangan dipaksa, distimulus aja. Misalnya pagi hari nggak usah, nak kamu harus dengarkan musik klasik, nggak perlu. Putarkan aja, play aja musik klasik, pelan aja. Ini nanti akan masuk kok ke alam bawah sadar dia, gitu loh. Jadi bukan secara sadar, tidak harus secara sadar kamu harus dengarkan musik klasik titik. Tidak harus seperti itu, itu. Jadi musik klasik ini bagaimana bisa menetralisir adanya frekuensi-frekuensi yang ada di ruangan. Termasuk kalau di rumah ya, gitu. Dan kemudian saat kita berangkat ke kantor misalnya, kita sadar nggak sih bahwa banyak sekali noise-noise, banyak sekali frekuensi-frekuensi yang masuk nggak karo-karoan yang kita dengar di jalanan. Gitu, nah. Musik klasik ini yang kemudian sangat mampu untuk menetralisir itu semua. Nah, kembali lagi ke situ, tidak harus dipaksa. Dengarkan, play saja di situ musiknya, tanpa dia sadari dia mendengarkan musik tersebut. Kalau saran saya sih seperti itu.
2: Oke, karena emang aku pernah dengar juga nih sebuah cerita Mas Aji. Jadi seorang anak itu dia sudah sering diperdengarkan musik klasik gitu ya, semenjak dia itu masih ada di dalam perut gitu. Padahal ini orang tuanya bukan musisi gitu, nggak belajar musik sama sekali. Tapi ketika anaknya ini lahir dan mungkin dia usia 7-8 tahun, ternyata si anak ini bisa memainkan piano dari lagu-lagu yang dari sejak dalam kandungan itu sudah diperdengarkan oleh orang tuanya. Padahal dia nggak pernah belajar tentang musik klasik, maksudnya dia nggak les gitu. Jadi benar-benar kayak otodidak gitu. Gitu. Bisa ya Mas Aji ya kayak gini ya?
0: Oke, begini. Kita tahu bahwa sejak usia anak di dalam kandungan di usia berapa minggu ya, Ragil ya? 4 bulan ke atas ya, sekian puluh minggu gitu ya. Maaf saya lupa. Nah, sebenarnya dia sudah punya memori gitu. Dia sudah bisa, bahasa paling tepatnya adalah dia sudah bisa merespon bunyi.
2: Okay. Gitu.
0: Dia sudah mampu untuk merespon bunyi. Kenapa? Karena bunyi kan dihantar melalui getaran ya.
2: Yeah.
0: Melalui getaran yang kemudian kita sebut sebagai frekuensi. Kalau frekuensi berarti dia sudah ada angkanya, frekuensi sekian hertz dan seterusnya. Nah, diantar melalui getaran. Nah, disitulah respon itu sudah tercipta gitu loh. Respon itu tercipta sampai dia lahir tanpa kita sadar, itu ada memori di situ. Nah, ini yang kita sebut sebagai masukan-masukan musikal yang kemudian diinterpretasikan melalui otak gitu dan akan menstimuli struktur saraf gitu. Ini secara psikologis di situ. Terutama di psikologi musik. Nah, masukan tersebut dapat membimbing perilaku musikal.
2: Okay.
0: Nah, pandangan ini lebih dilandasi, sebenarnya kalau secara umum, pandangan ini lebih dilandasi oleh psikologi humanistik. Kenapa psikologi humanistik yang kita bilang? Kalau misalnya sejak kecil, dia biasa didengarkan musik-musik keroncong, musik-musik pop, atau musik-musik pop-pop yang lawas-lawas gitu kan. Saya dulu juga di waktu kecil ibu saya kan bukan musik klasik tapi musik pop yang lawas-lawas. Nah, begitu nanti di usia belasan saat mendengarkan musik tersebut itu akan lebih mudah untuk mencerna dan lebih mudah untuk mengikuti. Nah, ini tadi maksudnya. Sekalipun orang tuanya bukan musisi, tapi saat dia sudah struktur sarafnya itu sudah distimuli dengan musik-musik tertentu, maka ini akan membimbing secara otomatis perilaku musikalnya ya. Di dalam bahasa musikologinya dan psikologi musik, kita sebut sebagai psikologi humanistik. Seperti itu, Agil.
2: Baik Mas Haji, seru banget perbincangan kita, tapi sayang nih karena waktu kita udah hampir habis. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Iya.
2: Dengan topik yang berbeda.
0: Boleh.
1: Mas Haji, mungkin bisa kasih 1 menit untuk closing kita di topik pagi hari ini, silakan Mas Haji.
0: Boleh, terima kasih. Jadi untuk semua pendengar, terutama yang banyak berbicara tentang musik, yang gemar banget dengan musik, dari sentuhan musik yang masuk itu mampu mempengaruhi emosi kita gitu. Dan emosi tersebut terpecah menjadi beberapa, yang salah satunya emosi untuk memotivasi. Hal ini belum banyak tersentuh memang, sebab yang kita tahu selama ini musik hanya disosialisasikan sebagai hiburan semata. Namun jelas bahwa musik masih memiliki ruang yang sangat besar untuk dapat disosialisasikan sebagai ilmu pengetahuan, juga sebagai psikologi musik, hingga muncul karakter yang berbeda untuk segmentasi tertentu. Jadi ingat, setiap kita gemar dengan genre-genre musik, maka disitulah karakter kita akan berbeda untuk segmentasi-segmentasi tertentu.
2: Yeah.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih Mas Aji buat waktunya sudah berbagi ilmu bareng kita pagi hari ini. Terima kasih juga untuk semua kru yang pagi hari ini bertugas, ada Dustin, ada Mas Tikno dan juga Mas Pram. Terima kasih dan terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah menyaksikan maupun yang sudah mengirimkan pertanyaan juga yang sudah mendengarkan melalui frekuensi. Terima kasih dan akhir kata saya Ragil Z.
1: Dan saya Rika Ruan, pamit undur diri dari Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Mas Aji,
2: terima kasih
1: thank you.
2: Ya, Mas Aji.

0: Heartliner di era digital, tentunya kita semakin mudah untuk menemukan sebuah komunitas. Setiap orang pastinya ingin memiliki sebuah komunitas yang sehat. Namun, bagaimana jika jadinya sebuah komunitas itu adalah toksik? Bagaimana kita dapat mengetahui komunitas tersebut memiliki ciri toksik? Berikut pandangan dari Ferawati SSMTH Counseling, Counselor CLC, Reconnect Compassion Therapist.
1: Nah, iya. Jadi komunitas yang toksik itu tadi ya, jadi kebalikannya sama yang komunitas yang sehat udah pastinya. Tapi kita menemukan sebuah komunitas yang membuat kita mempertanyakan tuh diri kita, membuat kita menjadi merasa lebih kecil, nggak berharga gitu. Itu kayaknya perlu dipertanyakan deh, karena itu kan pasti komunitas yang nggak benar ya gitu. Terus komunitas yang toksik itu yang membuat kita itu membuat kita itu tidak bisa menjadi diri kita yang berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Komunitas ini biasanya kurang punya empati ya, kayak tadi ya, mungkin lebih terlalu cepat menilai kah, mengkritik kah, mungkin di dalam situ ya. Jadi yang terjadi di dalam situ tuh ternyata bukan yang suportif, tapi berkompetisi mungkin ya. Di situ di dalam tuh yang terjadi kompetisi malah gitu, yang membuat kita akhirnya aduh nggak nyaman banget ya. Atau mungkin komunitas yang toksik itu yang memanipulasi ya, yang memanipulasi, kalau kamu nggak ikut ya berarti kamu nggak peduli loh sama kita. Nah, mungkin ada yang seperti itu ya, itu memanipulasi banget gitu. Atau nanti kalau kamu keluar ya dari komunitas kita ya, kamu tuh nanti akan begini dan begitu. Itu yang membuat kita akhirnya jadi takut bertahan di dalam komunitas itu, tapi karena takut, bukan karena kita merasa bertumbuh ya. Nah itu ya, jadi komunitas di mana yang toxic ini yang sering menghakimi itu ya, membanding-bandingkan gitu ya. Nah itu yang membuat kita tuh akhirnya takut bicara gitu. Takut bicara untuk balik lagi, untuk mengeluarkan pendapat kita seperti apa, perasaan kita seperti apa. Karena di komunitas ini tidak disediakan ruang tuh untuk itu ya, untuk bisa divalidasi tuh perasaan kita gitu ya. Yang ada ya dinilai,

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski. Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898. Make the jingle, Yaski

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819269 1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Herlanir dengan banyaknya media sosial tentunya membuat semakin banyak orang terkoneksi secara digital. Namun pertanyaannya, mengapa justru banyak orang merasa semakin kesepian? Berikut pandangan dari Ferawati SSMTH Counseling yang merupakan seorang konselor CLC Reconnect Compassion Therapist.
1: Sebenarnya kalau mau dibilang, orang itu makin banyak bisa terkoneksi tanpa batas ya, dengan adanya medsos dan sebagainya, temennya banyak banget tuh di mana-mana. Tapi justru ketika punya banyak itu, mungkin yang perlu dipertanyakan apakah kita terkoneksi secara emosi sama mereka. Apakah mereka mengenal saya gitu, secara personal, mungkin secara hati ya, mungkin apakah mereka tahu pergumulan saya, kan belum tentu ya. Walaupun mungkin kita punya banyak sekali followers tuh ya di luar sana. Kita mengikuti komunitas ya. Komunitas WAG-nya banyak banget gitu ya, karena dia aktif banget di mana-mana. Tapi balik lagi, mungkin dia punya banyak teman terkoneksi secara digital, tapi ternyata ya nggak terkoneksi secara hati. Nah itu ya yang membuat orang akhirnya merasa jadi kesepian tuh.
2: Ya.
3: Jadi kayak cuman sekedar kenal aja, sekedar tahu aja gitu ya, sekedar like aja setiap postingannya gitu, tapi tidak memiliki kedalaman gitu.
1: Ya betul, karena kan sebetulnya kalau kita secara psikologis ya, secara manusia, kita kan kebutuhannya nggak cuma dilihat, didengar ya, tapi kan kebutuhan kita itu untuk dipahami. Naik ini mungkin yang sulit ya di era digital ini, seperti itu.
2: Okay.
1: Jadi bukan cuma sebar terhubung, tanda petiknya.
2: Iya. Apalagi di dunia digital ini kan banyak juga nih ya, komunitas-komunitas gitu, grup-grup ataupun anggota nih. Kak Vera nih, kalau kita lihat nih, tanda seseorang punya komunitas yang sehat secara mental tuh ada tanda-tandanya nggak sih?
1: Oh ya, banyak dong ya. Komunitas yang sehat itu sebenarnya kalau balik lagi ya, kan nggak ada ya komunitas yang sempurna ya sebetulnya, di mana juga ya. Nah, komunitas yang sehat itu sebenarnya bukan komunitas yang selalu bikin kita happy terus tuh, atau kita merasa nyaman terus tuh ada di situ, atau komunitas yang bukan yang nggak pernah ada konflik. Nah itu bukan komunitas yang sehat ya sebenarnya. Tapi komunitas yang sehat itu justru tempat di mana kita itu bisa merasa aman untuk jujur menjadi diri kita sendiri,
2: yeah.
1: Di tempat yang aman buat kita bertumbuh. Nah itu komunitas yang sehat seperti itu tuh.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, saya akan membahas kelanjutan dari artikel tentang manfaat mengetahui struktur generasi bagi pemasaran usaha kita. Insert ini merupakan part kedua atau lanjutan dari part sebelumnya. Gen Z mempunyai sifat dan karakter seperti berikut ini. 1. Menyukai kolaborasi dalam melakukan pekerjaan mereka. 2. Menyukai tantangan dan dimotivasi oleh tantangan. 3. Suka mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dari ketiga fakta tersebut, maka kita harus melakukan strategi berdasarkan kenyataan di atas. Buatlah acara yang dapat mengundang mereka untuk terlibat aktif dalam mengacu tiga hal di atas. Kolaborasi adalah kuncinya. Jika kalian ingin melakukan usaha, gandenglah mereka dengan cara berkolaborasi. Poin kedua adalah, yaitu menyukai tantangan. Jika anak Anda Gen Z, cobalah untuk membebaskan mereka dan meminta mereka mencoba hal-hal baru tanpa menyetir atau memaksa kehendak Anda. Poin ketiga tentang Gen Z menyukai hal-hal baru. Berikanlah kepercayaan kepada mereka saat memulai usaha dan katakanlah Anda percaya kepada mereka akan melakukan hal terbaik untuk mencapai kesuksesan mereka. Gen Z juga ingin sebuah produk yang ingin mereka dapatkan tanpa menunggu. Artinya, jika mereka order produk kita, usahakan dikerjakan dan dikirim secepat mungkin. Karena jika kita terlambat, mereka akan dengan mudahnya meng-cancel pesanan kita. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat bagikan. Semoga Anda dapat menarik manfaatnya. Selamat berbisnis dengan generasi Z. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Hotline FM.
3: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA

0: butuh bantuan adalah yang paling diam. Dan mungkin kita perlu tahu apa yang paling penting tentang komunitas dan kesehatan mental. Berikut pandangan dari Ferawati SSMTA Counseling yang merupakan seorang konselor.
1: Jadi kita itu sering diajarin tuh buat jadi kuat gitu ya. Nah, tapi yang jarang diajarin untuk nggak sendirian. Nah, ya. Ini perlu inget tuh ya. Kita nggak bisa sendirian nih, kita bukan single fighter nih ya. Nah, jadi kita itu juga perlu belajar buat belajar untuk ngertiin orang juga. Kita sering kali mencari orang buat ngertiin kita, tapi kita lupa tuh. Kita itu juga perlu belajar loh untuk jadi orang yang bisa ngertiin orang lain juga. Ya, jadi kesehatan mental itu bukan cuma tentang aku baik-baik aja, tapi tentang aku punya tempat buat pulang. Nah, pulang kemana nih ya? Nah, komunitas mana nih yang kita punya sebagai tempat untuk kita pulang? Jadi kita bisa melakukan mulai dari hal yang sederhana. Apa nih? Jadilah orang yang hadir di dalam komunitas kita. Ya, bukan orang yang sempurna, orang yang hadir. Ya, terus bukan juga tentang menemukan komunitas yang sempurna, karena nggak ada tuh komunitas yang sempurna ya. Tapi jadilah bagian ya dari sebuah relasi yang lebih memulihkan, yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Nah itu ya, itu akan menolong ketika kita ada di dalam sebuah komunitas. Ya, ya. Semangat buat memiliki kesehatan mental yang baik di dalam sebuah komunitas yang baik. Ya, itu sih ya.

0: 106,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya nih di siang hari ini? Senang sekali nih kembali hadir di program kesayangan Anda di Heartline Request. Tentunya bersama saya Oktrin dan juga
1: saya Chandra.
0: Babang Tampan.
1: Langsung banyak loh Oktrin yang WhatsApp kita. Seperti pesan kita kemarin,
0: iya.
1: Kalau mau request mungkin sebelum jam 1 ya.
0: Iya, dan semuanya
1: ternyata
0: datang.
1: Dari subuh tadi udah banyak yang WA.
0: Iya, udah banyak yang tanya, ini kapan nih live-nya yang Heartline Request?
1: Iya kan, tadi live sih, dari tadi sih live-nya.
0: Oke.
1: Okay. Cuman ya gitu, lihat sendiri kan penampakannya nggak ada ya. Oke, selamat siang semua Heartliner, ya. Senang sekali ada Chandra juga Oktrin yang hadir di siang hari ini seperti biasa.
0: Ya.
1: Kita akan menemani Heartline Request lagu tahun 2000-an, Barat dan Indonesia sampai jam 3 sore nanti.
0: Sampai jam 3 sore.
1: Jangan lupa kalau mau request silakan follow akun TikTok kita di Heartline FM atau via WhatsApp kita juga di 0819-269-1000.
0: Yes, betul sekali. Dan juga kita ingin menyapa semua Heartliner ya yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini di perjalanan nih, baru selesai makan siang. Maksi-maksi.
1: Iya nih. Sepertinya Oktrin juga berhobi maksi ya.
0: Iya, maksimal.
1: Maksimalkan pokoknya ya.
0: Oke, dan juga Heartliner semuanya, hati-hati di jalan yang sedang dalam perjalanan, selamat sampai tujuan tentunya. Juga untuk Heartliner yang mungkin kembali beraktivitas nih di pekerjaannya,
1: iya,
0: atau
1: betul.
0: Yang kembali di rumah juga, yang sambil manggang-manggang roti,
1: udah tahu tuh siapa pasti orangnya ya kan.
0: Tapi belum masuk dia ya.
1: Belum. Yang pasti kita akan menemani terus sampai jam 3 ya,
0: jam
1: di
0: 3
1: hari
0: sore.
1: Rabu, 7 Oktober 2026.
0: Seminggu satu aja minggu di bulan Oktober
1: lewat, ya?
0: Ya betul.
1: Gak berasa kayaknya waktunya.
0: Oke,
1: langsung aja kita Oktrin.
0: Langsung aja nih.
1: Kita bacain dulu ya kali ya.
0: Yes, betul.
1: Sudah
0: sekali.
1: Ada yang request lewat WhatsApp.
0: Ada siapa?
1: Ada
0: di
1: Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Oktrin dan Dustin.
0: Salah lagi. Chandra ya Bu Rita ya.
1: Selamat melayani pendengar setia Heartline dimanapun berada. Apa kabar? Sehat selalu ya Oktrin dan Dustin. Mau request lagu Menjaga Hati El Nuno.
0: El
1: kayaknya
0: Nuno.
1: Yopi Nuno deh kayaknya.
0: El Nuno.
1: Iya, Menjaga Hati.
0: El Nuno, Yopi Nuno. El Nina dan La Nina.
1: El Nina dan La Nina ini sekarang lagi berjalan ya hari ini ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Mungkin maksudnya Yopi Nuno, cuma nulisnya El Nuno.
0: El Nuno.
1: Kirim juga untuk semua sobat GGA, Om Mayati di Batam, Om Sigit, Bang Toga, Bang Romen, Bang Yus, Bang Jeff, Mbak Versiana, Ragilzi, Eva, Bang Dika Arwan, dan semua pendengar setia Heartline. Crew operator, penyiar radio Heartline untuk Oktrin dan Dustin. Dustin!
0: Dustin lagi enggak tuh?
1: Selamat tugas, SMP, tuntas.
0: Oke, sampai. Bukan SMP dong. Sampai tuntas.
1: Gue pikir sebelahnya ada SMA tadinya. Tetap semangat katanya.
0: Tetap semangat juga untuk Ibu Rita ya. Boleh dicari dulu nih Chandra.
1: Udah aman, langsung masuk lagunya. Masuk Peko.
0: Iya, memang gak saset-saset ya Chandra ini.
1: Iya dong, kita kan hari ini pengennya semua requestnya keputer. Begitu ada request langsung kita cari, langsung kita masukin ke playlist ya kan, biar bisa langsung didengerin juga.
0: Yes, betul sekali. Kalau di live TikTok kita nih Chandra, di akunnya Heartline FM, bergabung ada Ibu Linda Merliana. Selamat siang Ibu Linda.
1: Ya, Ibu Linda, apa kabar?
0: Ada
1: Lampara.
0: Kak Efrata juga nih.
1: Efrata
0: selamat
1: Ketaren.
0: Siang.
1: Sering lihat ya kayak akun ini Efrata
0: yes,
1: Ketaren
0: betul.
1: Nih,
0: sering
1: masuk ya.
0: Sering masuk.
1: Join ya.
0: Mungkin Ibu Linda 2 hari lalu kalau enggak salah lagunya enggak sempat kita putarkan ya.
1: Iya, Ibu Linda 2 hari lalu request apa ya?
0: Request lagunya
1: Aduh lupa
0: mungkin
1: lagi
0: boleh,
1: yang nyanyi siapa?
0: Enggak, aku yang lupa.
1: Hampir gue cari tadi tuh. Aduh lupa lagi.
0: Lagi-lagi
1: ku.
0: Aku
1: tahu lagu itu ya?
0: Tahu.
1: Gue juga tahu dari biasa lah.
0: Iya, biasa. Oma. Ya.
1: Oke, kalau gitu gimana? Sambil nunggu mungkin ya yang mau request di line WhatsApp kita atau di live TikTok kita, kita akan langsung puterin lagu yang sudah di request Ibu Rita Mutiara dari Yovie Nuno, Menjaga Hati.

0: Ya, sebuah lagu dari Yofi dan Nuno, Menjaga Hati, sudah mengawali jumpa kita di siang hari ini dalam program Heartline Song Request bersama Chandra
1: dan juga Octrin.
0: Octrin udah ada ya. Request lagi tuh kayaknya di live TikTok kita.
1: Di live TikTok kita nih. Tadi udah kita sapa-sapa Ibu Linda Marliana. Siang Bung Chandra dan Octrin. Selamat siang juga Ibu Linda. Mau request lagu Ku Tetap Menanti oleh Nikita Willy. Aman ya Chandra ya?
0: Aman, sudah.
1: Iya, aku baru ingat
0: sudah
1: ternyata.
0: Masuk itu lagu yang di request kemarin.
1: Itu lagu yang 2 hari lalu.
0: Belum keputer ya?
1: Belum sempat keputer karena sudah penuh list lagu kita nih. Lalu ada Kak Efrata Ketaren juga. Bisa request? Bisa dong. Dia mau dengerin lagu dari Kak Hidna dengan Soulmate.
0: Aman juga? Sudah masuk di playlist.
1: Tahun 2000-an ya Chandra ya?
0: 2006.
1: 2006 masih
0: pokoknya
1: bisa.
0: Kita gece-gece.
1: Walaupun itu udah 20 tahun yang lalu ya. Bener gak?
0: 2006 ya. 2006 ya. Lagunya
1: tidak
0: masih
1: terasa,
0: ada ya?
1: Lagunya masih ada dong, masa dihilangin?
0: Takutnya udah lusuh gitu atau
1: udah,
0: apa?
1: Iya itulah, tapi ya karena ini programnya di tahun yang tahun rilis dari 2000 sampai 2026 harusnya aman.
0: Aman sih, 2006 dia.
1: Betul sekali.
0: Akhirnya emang enak sih didengerin ya, yes. Jadi lagunya memang enak-enak sih, masih iya. Kayaknya masih relate aja sih ya.
1: Sampai sekarang ya. Karena kan ada juga tuh lagu-lagu kayak, wah ini kedengarannya jadul banget gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi ada juga lagu yang udah berpuluh-puluh tahun kayak gini kan, udah hitungan 20 tahun kan
0: betul,
1: ya Chandra ya. Tapi masih, kayaknya cocok nih dengan yang sekarang-sekarang.
0: Iya, kayak mungkin ya, orang juga gak tahu kalau lagu ini kayaknya lama banget. Orang gak tahu, berasa kayak mau... Ya belum lama-lama banget kayaknya
1: yes,
0: gitu.
1: Betul, apalagi kalau misalnya lagu-lagu lama yang viral lagi nih di sekarang ini. Kalau anak-anak sekarang ya kayak aku lah contohnya.
0: Iya, kayak kita lah ya.
1: Enggak, lu enggak termasuk hitungan.
0: Gue enggak termasuk ya. Ya udah deh enggak apa-apa.
1: Gitu. Kayak pikirnya, ini lagu terbarunya siapa? Ternyata itu udah lagu jadul,
0: 2006,
1: udah lama
0: ya, 20
1: gitu
0: tahun
1: ya.
0: Yang lalu loh.
1: Betul. Dan ternyata ya masih relate aja sampai sekarang.
0: Iya, betul.
1: Di line interaktif kita ada enggak nih Chandra di WA?
0: Di WA kita belum ada yang request
1: ada
0: lagi
1: ya?
0: Sampai kita menunggu aja nanti untuk hardliner yang mungkin baru saja bergabung siang hari ini dalam program Hardline Song Request dari jam 1 sampai jam 3 ya guys. Kita lagunya 2000-an. Lagu Barat Indonesia.
1: Yes.
0: Juga lewat TikTok bisa dong.
1: Bisa sekali.
0: Di follow dulu akun Hardline FM-nya. Kemudian di request lagunya.
1: Terus gimana caranya Chandra kalau di request?
0: Ketik.
1: Diketik.
0: Spasi. Dikirim ke.
1: Kebanyakan kalau kelamaan.
0: Itu dulu ya.
1: Itu dulu.
0: Ya. Kirim
1: itu
0: ke.
1: Kalau mau pesan-pesan apa
0: ya,
1: gitu
0: kirim
1: ya.
0: Ke 000 gitu ya.
1: Kalau sekarang enggak, langsung
0: sekarang
1: di TikTok enggak. Aja. Penyanyinya siapa, judulnya apa, dan dipastikan itu yang tahun rilis
0: tahun
1: 2000-an
0: ke atas ya. Jadi kita juga nyarinya gampang.
1: Yes.
0: Ada yang kadang-kadang cuma sepotong nih, cuma judulnya aja.
1: Iya.
0: Penyanyinya.
1: Ada juga yang kadang sepotong liriknya aja.
0: Liriknya
1: jadi
0: aja.
1: Kita PR.
0: Jadi
1: untuk
0: kita PR untuk kita hari ini main tebak-tebakan nih ya, tebak-tebak lirik ya kan.
1: Ada juga yang itu loh kak, ya, lagunya yang ada pantai-pantainya gimana
0: iya.
1: Caranya?
0: Ya, kita disuruh nyari pantai kayaknya ya. Jadi tolong yang mau request juga jangan kita main tebak-tebakan atau kita main missing lirik gitu ya. Jadi liriknya cuma sedikit, kita suruh nerusin.
1: Betul.
0: Cari di songbanknya kita.
1: Di songbanknya kita.
0: Au, Pit Pinola, apa kabar Pit?
1: Hai Pit Pinola,
0: lagi
1: ada
0: dimana,
1: Kak
0: Yogi
1: juga nih. Kak request lagunya Anima Bintang.
0: Oh aman.
1: Apa tuh tengtong tuh?
0: Wow, ini bunyi-bunyi aja dia.
1: Bunyi-bunyi
0: aja. Orang lagi siaran ya. Anima Bintang
1: iya,
0: ya.
1: Coba dicek dulu nih.
0: Harusnya sih aman.
1: Apa
0: yang
1: nih?
0: Judulnya Bintang kan?
1: Yes.
0: Adanya bulan, gak apa-apa?
1: Enggak dong, harus bintang dong.
0: Wah tuh, Pisces Boy itu.
1: Iya, hai.
0: Kok bisa gitu ya?
1: Kok bisa gitu ya?
0: Baca sendirilah.
1: Iya, gak mau lagu. Hai Kak Pisces Boy, Kak Pit juga. Mau request lagu apa nih di siang hari ini? Biasanya siang hari ini supaya semangat. Mungkin mau yang upbeat-upbeat gitu yang menemani yang lagi bekerja juga. Atau yang lagi kak, kondisi perasaannya lagi galau.
0: Lagi galau-galau cantik.
1: Lagi apa lagi?
0: Lagi marah.
1: Mau
0: marah silakan.
1: Ya? Beda ya.
0: Ingin diam silakan. Ada lagu itu.
1: Yang mana itu?
0: Lagu dari Oma. Enggak usah dibahas di sini ya. Nanti ketahuan.
1: Oh, Kak Bisces Boy mau dengerin Pergi Untuk Kembali dari
0: Lo.
1: Lo.
0: Dari Lo atau dari Elo? Gua tanya sama lu sekarang. Hah? Dari Lo apa Elo?
1: Mau yang mana?
0: Pergi untuk kembali.
1: Oke, pergi untuk kembalinya.
0: Sebentar, kalau mau kembali lebih baik jangan pergi deh.
1: Iya.
0: Ada, aman.
1: Emang kenapa harus pergi dulu, Kak Business Boy? Kenapa nggak menetap di sini aja gitu loh?
0: Aku bukan dia dari Keisha.
1: Aku bukan dia dari Keisha. Waduh, ini kayak
0: dengerin nggak nih lagunya?
1: Kalau nggak didengar haus loh ya.
0: Aku?
1: Aku bukan dia.
0: Aku
1: dari
0: bukan
1: Keisha.
0: Keisha Levron, Kak.
1: Oke, iya sepertinya.
0: Keisha Levron, Kak, kayaknya nggak ada Keisha... deh tuh.
1: Emang iya? Apa belum masuk di songbank kita? Apakah belum ini ada. Lagu terbarunya kali ya, Kak Pit ya?
0: Coba, judulnya tadi apa?
1: Aku bukan dia. Benar katanya dari dia. Keisha Levron, Kak. Bentar. Coba, Keisha Levron, Kak, ada apa aja nih judul lagunya
0: aku
1: di songbank kita?
0: Aku bukan
1: dia.
0: Lalu
1: kalau
0: siapa
1: bukan
0: dong?
1: Dia, berarti
0: terus
1: itu.
0: Siapa? Nggak ada, adanya T5 tuh.
1: Iya, sebetul sekali. Oh iya, lagu terbarunya. Berarti belum masuk
0: belum
1: di songbank kita nih, Kak
0: si
1: Pit. Mungkin mau tetap Keisha Levron, Kak, dengan judul yang lain? Atau mau diganti nih penyanyi lain nih, boleh? Ya.
0: Ayo request lagi Meli Guslow.
1: Ada iya, ada KKS Kelapa Muda.
0: I'm masih falling in love.
1: Ya,
0: aman.
1: I'm falling in love. Aman ya? Oke, yep. Ditunggu KKS Kelapa Muda. Wih, Kelapa Muda nih.
0: Waduh, minum siang-siang. Kenapa ngomongnya es Kelapa Muda ya? Kebetulan tadi gue juga kayaknya haus banget. Dari tadi gue bingung nih, gue galau nih dokterin ya.
1: Iya, kenapa galau tuh?
0: Mau makan bingung makan apa? Mau makan di mana
1: bingung makan di mana?
0: Udah gitu gue mau makan apa gue bingung. Mau makannya di mana juga bingung. Terus akhirnya gue aus dong, di luar kan panas nih. Aus kan gue karena mau makan apa ya, udah kesana kesini muter
1: situ.
0: Kayak orang ngukurin kesitu kesono kayak orang ngukurin jalan gue okay. Bingung mau ngapain akhirnya belilah es coklat.
1: Oh, wow, enak loh itu.
0: Tapi di sini muncul lagi es kelapa.
1: Iya,
0: jadi galau lagi nih
1: lagi ya.
0: Gimana kalau kita beli es coklat kelapa?
1: Gimana ya itu rasanya ya? Ada nggak ya?
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Boleh kayaknya, mungkin ya. Hardliner yang ada tahu es coklat kelapa di mana? Boleh diinfo ya?
1: Boleh diinfo, tapi yang jangan yang di yang sekitaran Karawaci pastinya ya.
0: Ya
1: Tangerang,
0: betul.
1: Ya.
0: Kalau di arah-arah Bogor agak repot juga agak... ya kita.
1: Apalagi kalau di Sumatera sana ya Chandra ya.
0: Oke, langsung aja ada Ibu Titi nih ya. Di line WhatsApp kita sudah request. Selamat siang Okterin dan Chandra, request lagu dari Shane Villan judulnya Heaven.
1: Okay.
0: Kalau nggak ada yang ganti Beautiful in White juga boleh. Oke, okay, kita okay. Untuk semua pendengar dimanapun berada, salam sehat, tetap semangat. Thank you Okterin dan Chandra.
1: Oke, okay.
0: Okay, Bu Titi, you, ditunggu Titi. Lagunya ya.
1: Yes.
0: Kemudian ada lagi Okterin
1: di TikTok kita nih. Halo Bang Chandra, ganteng. Ganteng apa ganteng?
0: Ganteng apa ganteng nih? Kayak mana? Siapa
1: semangat.
0: Ini?
1: Semangat, yang lain terserah. Ih, parah
0: wow,
1: sih.
0: Gitu ya.
1: Parah sih.
0: Kayaknya
1: aku
0: ini kalimat
1: deh.
0: Ini udah pernah deh beberapa hari yang lalu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kemarin kayaknya ya.
0: Dibilangnya Chandra ganteng, deh. Semangat, yang lain terserah.
1: Yang
0: lain
1: gitu.
0: Tuh berarti ada mikrofon,
1: iya,
0: ada komputer, monitor komputer kita, ada keyboardnya.
1: Ada kamera.
0: Dan ada lampu-lampu yang bercahaya di sini ya.
1: Iya.
0: Biarin terserah aja mereka. Langsung kita baca lagi WhatsApp-nya.
1: Iya, ada siapa di sana?
0: Ada Pak Wardiono di Cengklong. Shalom, okay. Selamat siang Okterin dan Chandra. Saya
1: selamat
0: Wardiono
1: siang.
0: Dari Cengklong. Request lagu Ruang Rindu dari Leto.
1: Oke. Okay.
0: Kirimnya kita absen dulu ya.
1: Iya.
0: Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, Ibu Icu. Juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartline Request. Semoga terhibur dengan lagunya, juga buat Okterin dan rekan-rekan selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you.
1: Thank you Pak Wardiono.
0: Makasih Pak Wardiono.
1: Lagunya aman ya?
0: Aman
1: coba,
0: sih ya.
1: Coba dicari dulu.
0: Ruang Rindu Leto ya. Beautiful in White ya. Tadi Shane Villan Heaven.
1: Shane Villan, yes, betul sekali. Dan yang lagi bergabung di live TikTok kita nih, yang belum follow akun kita boleh di follow dulu nih Heartliner, supaya gak ketinggalan setiap live dan juga program kita selanjutnya nih. Kak Daryl, mau request lagu apa nih Kak Daryl?
0: Belum ada request ya?
1: Iya, belum request ya. Boleh di request dulu.
0: Oke, untuk Bu Titi, Shane Villan-nya memang Heaven-nya gak ada. Kita ganti sama Beautiful in White ya. Tadi okay. Sesuai request-nya. Oke, okay, lagunya aman.
1: Aman.
0: Kemudian
1: lagunya Pak Wardiono.
0: Pak
1: aman
0: Wardiono,
1: tidak?
0: Ruang Rindu
1: Ruang
0: Leto.
1: Ruang Rindu, harusnya sih ini ada ya.
0: Ada sih, aman ya.
1: Yes, betul sekali. Kak Daryl okay. Juga menyapa aku akhirnya, Chandra.
0: Disapa juga kah akhirnya?
1: Iya, katanya udah siap belum? Udah siap dong. Makanya langsung aja lagu yang mau di request apa? Kita udah siap carikan.
0: Kalau dia bilang udah siap belum, pasti judul yang mau di request yang itu deh kayaknya.
1: Iya,
0: siap belum?
1: Emang iya, yakin ya kan? Itu. Apa mau yang lain?
0: Tapi apapun itu, Hardliner semua, untuk kalian yang pengen request di line WhatsApp kita atau di TikTok kita, apapun itu yang akan kalian request, aku tetap akan menanti.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: AI bisa gantikan tim marketing? Hari ini banyak orang takut AI atau kecerdasan buatan. Takut tersaingi, takut tergantikan, takut kehilangan pekerjaan, takut kalah cepat. Tapi pertanyaannya bukan, apakah AI berbahaya? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau belajar AI? Hotliners, AI bisa membuat konten, AI bisa menganalisa data, AI bisa bantu bikin iklan, tapi AI tidak punya empati, tidak punya intuisi manusia, tidak punya keberanian mengambil keputusan. Jadi, yang berbahaya bukan AI, yang berbahaya adalah kompetitor Anda yang pakai AI. Yang berbahaya adalah bisnis yang menolak berubah. Dulu orang takut internet, sekarang semua bisnis hidup lewat internet, aplikasi, atau e-commerce. Teknologi selalu berubah, dan bisnis yang bertahan adalah bisnis yang mau belajar. Jangan lawan perubahan, manfaatkanlah perubahan untuk mengembangkan bisnis Anda. Dan ingat, headliners, masa depan bukan milik bisnis yang paling kuat, tapi milik bisnis yang paling cepat beradaptasi. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. KPK panggil Nusron Wahid hari ini. Dan antara investasi 4,47 triliun rupiah di High Peak Energy. Babat 300 hektar hutan, pembangunan data center Google di Finlandia ditangguhkan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPK memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Nusron dijadwalkan hari ini. Penyidik akan menggali keterangan dan informasi dari Nusron untuk memperjelas konstruksi hukum perkara yang sedang diselidiki. Dan untuk informasi selanjutnya, Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management atau DIM mengumumkan investasi strategis senilai 250 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,47 triliun rupiah di perusahaan minyak dan gas Amerika Serikat High Peak Energy. High Peak Energy merupakan perusahaan berbasis di Texas yang bergerak dalam pengembangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi di kawasan Permian Basin. Investasi tersebut dilakukan melalui penerbitan saham preferen convertible secara bertahap. CEO DIM, Pandu Syahir, pada Selasa kemarin menyatakan investasi ini merupakan bagian dari mandat Danantara untuk berinvestasi di sektor strategis dengan orientasi imbal hasil jangka panjang. Dan untuk informasi selanjutnya, otoritas Finlandia memerintahkan penghentian sementara pembangunan dua lokasi data center Google di Muhos dan Kajani. Setelah ditemukan pembabatan lebih dari 300 hektar hutan, Badan Pengawas Finlandia atau LVV hari ini menyatakan salah satu lokasi proyek dikerjakan tanpa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang diwajibkan penghentian berlaku untuk pekerjaan yang dapat mengubah lingkungan secara signifikan. Pekerjaan persiapan ini meliputi penebangan pohon hingga pengalihan saluran air, pengembangan proyek Tool ke Finland diminta memberikan penjelasan dan rencana tindak lanjut.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.hardline.co.id.
2: 100.6 Heartline FM.

0: Ya, kembali lagi di 100,6 FM masih bersama dengan Oktrin dan juga Chandra. Menemani Anda di program Heartland Request hingga pukul 3 sore nanti.
1: Udah jam setengah 2 lewat aja nih ya.
0: Iya,
1: gak berasa
0: sekali.
1: Oktrinnya emang.
0: Gak berasa.
1: Dari kemarin loh kita kalau kita siaran.
0: Gak berasa mulu.
1: Gak berasa mulu. Tahu-tahu iya. Udah mau jam 2, setengah 3 udah mau closing aja.
0: Betul sekali.
1: Udah mau pulang aja.
0: Jangan. Masih lama. Kalau mau pulang masih lama.
1: Mbak Sari itu.
0: Ya.
1: Selamat siang Chandra dan Oktrin. Mau request lagu Menjaga Hati Yovie Nuno. Oke, lagunya tadi sudah masuk deh kayaknya.
0: Bukannya Yovie Nuno tadi udah ada request ya.
1: Yovie Nuno request, tapi judulnya apa tadi ya?
0: Ayolah.
1: Udah diputer deh tadi.
0: Udah diputer, coba dicek
1: ya,
0: dulu.
1: Mbak Sari boleh diganti lagu lain enggak? Karena Yovie Nuno udah kita puterin tadi.
0: Yes,
1: itu,
0: betul sekali.
1: Tunggu, mana dia? Menjaga Hati udah.
0: Iya, Menjaga Hati udah di request dari di WA kita ya Chandra.
1: Iya,
0: ya. Tapi
1: betul.
0: Bukan Mbak Sari tadi yang request.
1: Iya, tadi udah di awal-awal udah ada yang request.
0: Iya, boleh diganti dengan penyanyi yang lain nih Mbak Sari, judul yang lain ya. Kak Jo juga bergabung bersama dengan kita nih. Selamat siang Kak Jo.
1: Minta lagu nih. Better When I'm Dancing.
0: Iya, coba nih dicek and recheck apakah ada. Harusnya ada sih. Ada Kak Daryl juga tadi ingin mendengarkan lagu dari Yunita dengan Risau Hati.
1: Better When I'm Dancing, Meghan Trainor ya.
0: Aman ya?
1: Aman.
0: Oke. Lalu ada siapa lagi nih bergabung bersama dengan kita?
1: Siapa
0: mari
1: lagi
0: kita cek
1: di atas
0: dulu
1: ya? Selamat
0: ada
1: okay.
0: Kak Sinta Simamora nih. Kak Sinta Simamora bergabung. Oke. Di line interaktif kita belum ada nih Chandra. Di WA.
1: Di WA kita belum ada lagi.
0: Belum ada, ada Kak Simon juga nih.
1: Kita scroll ke atas dulu.
0: Iya. Oh ini Kak Jo menginformasikan nih. Hey kalian berdua. Hey yang kamu sendiri.
1: Hey kalian yang di sana. Gak tahu sama siapa.
0: Selamat siang nih dari Bandung yang mendung tapi belum hujan katanya.
1: Oh Bandung mendung ya, tapi emang mendung Bandung
0: doang.
1: Belum hujan-hujan
0: tapi
1: ya.
0: Tapi nggak hujan, iya.
1: Oke boleh dong guys, sekalian di wilayah lain info-info cuacanya gimana. Kemudian ada sesuatu apakah di sana yang sedang saat ini viral mungkin
0: viral.
1: Ya kan, boleh-boleh aja. Tapi yang penting viralnya bisa dipercaya ya.
0: Betul, dari sumber yang terpercaya.
1: Yang terpercaya.
0: Betul sekali.
1: Atau mau laporan cuaca, oh hari ini di kayak Kajo kan tuh mendung tapi belum hujan-hujan di Bandung. Tapi di seluruh Bandung, di Bandung Raya atau di Bandung mana nih yang belum hujan? Mungkin Bandung Baratnya udah hujan, kayak di Cimahi atau apa, hujan 3 hari sekali.
0: Oh, 3 hari
1: kayak
0: sekali.
1: Kayak minum obat ya.
0: Iya, itu 3
1: kali sehari kalau itu ya. Ini 3 hari sekali ya. Ini resep baru.
0: Resep baru. Ya, paling tidak ada hujannya.
1: Ada hujannya ya.
0: Daripada di sini enggak hujan-hujan.
1: Enggak hujan-hujan di sini.
0: Mendung doang.
1: Request lagu Ebit Gade kayaknya enggak bisa Kak Sinta.
0: Iya, karena itu bukan tahun 2000-an nih Kak Sinta.
1: Lagu apa aja? Oke, nanti kita pilihin ya lagu apa aja ya.
0: Ada Kak Vindok juga bergabung bersama dengan kita. Kalau kata Kak Daryl nih, kita udah salju di mana? Udah saljunya nih Kak Daryl.
1: Di itu. Apa?
0: Dimana? Indonesia di, bagian mana?
1: Di Jawa itu di Dieng ya?
0: Oh Dieng, itu karena dingin ya di sana. Emang iya?
1: Pernah ada bersalju kan di dataran tinggi Dieng kan?
0: Betul sekali.
1: Saljunya lumayan banyak kesana ya. Kita terakhir gue nemu salju di tempat es kopior. Ya itu karena diparut.
0: Itu bukan salju.
1: Itu campur
0: itu
1: sirup. Itu jadi gue terakhir ngeliat salju di situ di tempat rumah makan SR tempat es itu ya yang ada alpukat terus ada kelapa disitulah gue nemu salju
0: gak?
1: Terakhir ada jelinya juga.
0: Oke. Mbak Sari boleh diganti ya lagunya ya Mbak Sari ya.
1: Iya, Mbak Sari
0: karena
1: lagunya.
0: Tadi Yovie Nuno udah kita puterin nih.
1: Udah
0: boleh
1: udah
0: dengan penyanyi
1: tadi.
0: Yang
1: di awal-awal ya kita puterin ya.
0: Oke. Oh Kak Sinta ganti jadinya Padi nih kasih tak sampai. Bisakah katanya?
1: Padi oke.
0: Padi kasih tak
1: kasih
0: sampai.
1: Sampai.
0: Kalau enggak ada berarti sampai.
1: Berarti sampai dia ya. Aman. Kasih tak sampai kita sudah masukin di playlist.
0: Yes.
1: Terus ada lagi tuh.
0: Ada Kak Vindok nih. Siang Kak Oktrin and Kak Chandra.
1: Selamat siang. Sang
0: mau
1: Dewi.
0: Sang Dewi dong. Oh,
1: Sang Dewi
0: Leodra.
1: Dong ya.
0: Enggak ada dongnya.
1: Sang Dewi dari Leodra.
0: Sang Dewi dari Leodra apa yang versi Titi DJ nih Kak Vindok? Mau yang versi Titi DJ atau yang terbarunya nih?
1: Yang Leodra aja kali ya.
0: Leodra. Boleh Leodra yang terbaru.
1: Leodra aja ya.
0: Mau itu atau mau yang
1: yaudah enggak?
0: Kalau enggak?
1: Ya
0: udah sih enggak apa-apa. Kita enggak maksa juga.
1: Kita puterin aja sih pasti ya. Oke, kita masukin Leodra dulu aja ya. Nanti kalau mau diganti sama Titi DJ. Oh, Leodra oke.
0: Tadi Kak Kak Jo respon juga nih Chandra, kita bahas tentang es ya. Salju ya katanya.
1: Apa katanya?
0: Bulan sekarang esnya enggak ada, justru di musim kemarau ada
1: oh,
0: es.
1: Iya benar. Kalau musim kemarau kayaknya cocok banget itu ya. Wow.
0: Oke, Okay, Kak Grady Neno nih. Halo Kak Oktrin dan Bung Chandra, selamat siang. Selamat siang juga.
1: Selamat siang.
0: Mau request lagunya Krispati dengan Cinta Putih.
1: Aman,
0: udah aman ya, udah masuk,
1: udah
0: ya
1: masuk.
0: Memang set Chandra.
1: Udah ada di playlist.
0: Udah masuk di playlist.
1: Baru antreannya baru 28 lagu Oktrin.
0: Jangan
1: aman.
0: Jangan gitu dong.
1: Aman Oktrin ya. Sampai jam 4 ya.
0: Jangan dong, jangan juga. Okay, karena udah banyak yang nganterin
1: ya,
0: Chandra.
1: Karena udah banyak yang nganterin Oktrin. Kita langsung puterin Pak Wardiono nanya, mana lagunya bisa enggak Pak Wardiono, tenang aja, Leto Ruang

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Satu lagu dari Shane Filan dengan Beautiful in White, salah satu vokalis dari dulunya Westlife ya, Shane Filan ini ya.
1: Ya.
0: Suaranya mau oke banget.
1: Betul sekali.
0: Gue jadi inget gue dulu Octrin.
1: Apa tuh? Kenapa
0: suara,
1: tuh?
0: Suara kayak gini nih. Aduh, dulu gue.
1: Suara lu dulu begini.
0: Dulu begini, sekarang begitu.
1: Sekarang pecah-pecah, serak-serak berserak.
0: Sekarang pecah-pecah, ya. Benar-benar bikin perabot orang pecah kayaknya kalau sekarang ya. Bukan suaranya yang pecah.
1: Tapi.
0: Bukan pecah suara.
1: Tapi,
0: pecah perabot.
1: Pecah perabot. Speakernya pecah.
0: Iya, tapi lagu tadi direquest sama Ibu Titi ya.
1: Yes, betul sekali, di layar kita ya, di WhatsApp kita.
0: Di WhatsApp kita dengan Beautiful in White.
1: In White ya.
0: Sedang gua kita ke pukul 14 nih. Sebenarnya 13.59 gua buletin aja lah ya.
1: Enggak boleh dong. Jangan dibulet-buletin dong. Kalau memang 14.59 biarlah 14.59. Oh, 13.59.
0: Closing dong
1: maju
0: kita.
1: Maju satu dong aku ya. Kayak mana ini?
0: Oke, kayaknya udah banyak banget yang request Octrin.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan kita sebenarnya mau Octrin, gue mau nanya dulu sama lu.
1: Apa tuh?
0: Sekarang kan udah mau akhir tahun nih.
1: Iya.
0: Ya kan 2026 udah mau habis. Kita udah mau menjelang tahun 2027. Lu kalau akhir tahun gitu biasanya ngapain? Lu kalau suka nonton-nonton konser-konser musik gak sih?
1: Enggak.
0: Biasanya kan kalau akhir tahun gitu suka banyak konser-konser musik.
1: Bener.
0: Tuh di tempat-tempat wisata atau di tempat-tempat hiburan. Ya kan? Lu gak suka nonton konser musik gitu?
1: Kalau konser musik enggak ya. Kebetulan
0: Kebetulan
1: kayaknya.
0: Mau diterusin apa enggak ya?
1: Kebetulan menikmati akhir tahun itu kayaknya
0: di pantai ya?
1: 5 tahun yang lalu ya.
0: Oke, berarti tahun ini rencananya mungkin akan menghabiskan tahun 2026 di pantai ya?
1: Di pantai.
0: Oh bukan, berenang gitu. Jam 23.59 lu berenang sampai
1: enggak, horror
0: sampai
1: gitu.
0: Jam 00 supaya lu berenangnya setahun.
1: Oh iya bener lagi. Enggak dong, enggak gitu. Horor banget tengah malam ke pantai, ngapain?
0: Tapi biasanya memang kan suka ada konser-konser musik kalau menjelang akhir tahun gitu ya, pergantian tahun. Nah ini rencananya di Gelora Bung Karno Jakarta tuh bulan November ini untuk kalian yang pecinta Guns N' Roses ya. Guns N' Roses ya, suka, pernah denger kan itu jaya-jayanya tahun 90-an. Rencananya Guns N' Roses itu mau konser nih. Dia tour, world tour ya, jadi dia keliling dunia. Mungkin mendarat di Indonesia itu, konser di Indonesia tanggal 21 November 2026. Ya infonya seperti itu. Jadi siap-siap. Nah siap-siap buat kalian yang pecinta Guns N' Roses yang Sweet Child O' Mine. Dulu lagunya hits banget tuh emang Sweet Child O' Mine ya. Jadi rencananya 21 November bakal konser di GBK nih Octrin. Gak tau ya Guns N' Roses.
1: Gak tau, lu tahu banget pasti.
0: Gue kemarin ngobrol-ngobrol sama waktu itu sama Oma. Kalau musik atau band rock itu yang terkenal apa Oma? Salah satunya Guns N' Roses.
1: Itu. Tapi pasti banyak pecintanya.
0: Metallica.
1: Anak-anak milenial.
0: Iya. Ya. Jadi memang genrenya itu memang genre-genre di situ. Jadi gue rasa lagu itu pun hits banget dulu Octrin. Sampai-sampai itu dibikin festival band pelajar kayak gitu-gitu, mereka bawain lagu, salah satunya lagu ini yang favorit banyak dibawain.
1: Tapi salah satu lagunya Chandra tahu nggak?
0: Ya tadi si Chaloman.
1: Coba dinyanyiin sepenggal. Ini kayaknya pelafalannya minus 5 ya.
0: Ceritanya jatuh cinta, ngapain sih dia mau ceritanya jatuh cinta? Oh, request.
1: Oh, request dibacain dong Chandra.
0: Dia nggak puas ngetik di TikTok, dia nyamperin ke kita ya. Kayaknya dia tadinya gini
1: ya.
0: Dia bilang katanya mau request lagu.
1: Ya, apa tuh?
0: Cuman dia tadi enggak mau diketik, mau ngomong langsung ke kita di sini karena tulisan dia jelek.
1: Kan kalau di TikTok enggak kelihatan jelek apa enggaknya, gimana sih?
0: Eva Tio semangat katanya mau request lagu ceritanya jatuh cinta dari
1: Aku JJ
0: ya, untuk semua pendengar hardliner. Untuk semua hardliner, semangat.
1: Semangat.
0: Kok tahu tulisan gue jelek? Emang iya. Bodoh amat. Kurang panjang nyanyinya. Terusin lagi dong. Aduh jangan dong.
1: Aduh gimana ya.
0: Gue sengaja Cafe Mo nyanyi itu gak pernah full sampai habis supaya kalian penasaran ya. Gimana kalau endingnya kalian nanti menangis.
1: Yang penasaran boleh klik link di bawah ini.
0: Ya, link di bawah ini ya. Kita upload nanti di situ. Kita buka linknya untuk kalian semua. Cuma informasi aja ya. Rencana Guns N' Roses bakal tampil di Indonesia tanggal 21 November 2026.
1: Oke.
0: Di GBK.
1: Ya. Nonton gak nih Chandra nanti?
0: Semoga.
1: Semoga bisa gitu ya.
0: Semoga bisa.
1: Semoga bisa waktunya.
0: Semoga waktunya cocok nanti. Kita ada waktunya. Kita punya banyak waktu. Kita bisa nonton.
1: Iya. Diajak tuh istri dan anak-anak.
0: Kenapa nih? Gak berhenti-berhenti. Oke, Mbak Sari kirim pesan di WA.
1: Apa tuh?
0: Salam buat Opung Roy, Pak Agus, Pak Wardiono, Ibu Rita, Ibu Iren, Ibu Rince, Kak Jo, Bu Linda, Bu Icu, dan kawan-kawan. Semua semoga terhibur. Ya. Buat seseorang yang jauh di sana, ada rindu untukmu.
1: Oh. Wow! Itu ada lagunya tuh.
0: Jangan ada... paksa rindu ya. Gimana lagunya?
1: Aku paksa... lagi mikir soalnya. Iya.
0: Jangan paksa rindu. Jangan paksa rindu. Oh, salah ya. Ipan,
1: jangan dipaksain. Mungkin jangan nanti dipaksain nyanyinya.
0: Kalau nggak bisa mendingan jangan dipaksain ya. Tapi nanti boleh juga tuh kita puterin ya.
1: Yes.
0: Kayaknya seru tuh.
1: Kayaknya
0: Oke, tadi seseorang jauh di sana ada rindu untukmu
1: yeah.
0: Dan Bung Chandra dan Kak Oktrin, God bless, sukses selalu. Bye. Dari Basari Jakarta Selatan. Dah lah, males lah. Bye.
1: Bye-nya itu kayak seolah-olah pergi.
0: Iya, udah aku pulang aja. Aduh, rame banget nih di TikTok, Oktrin.
1: Yes.
0: Coba dibacain lu tuh.
1: Ada siapa lagi nih? Ada Kak Franky juga bergabung bersama dengan kita. Kak Franky, mau request lagu The Massive lagi nih. Boleh gak lagunya yang lain gitu? Kemarin kan baru kita putar.
0: Iya,
1: nih.
0: Kemarin
1: cinta
0: baru.
1: Cinta ini membunuhku. Jangan dibunuh terus dong, Kak Franky. Sekali-sekali.
0: Cinta ini cinta menghidupiku.
1: Iya, bersemi atau apa gitu loh. Yang
0: bersemi
1: bahagia.
0: Final.
1: Masa endingnya kandas mulu kan ya? Kapan-kapan endingnya yang bahagia dong.
0: Benar.
1: Boleh
0: jadi,
1: nih lagu lain ya.
0: Lagunya yang lain ya. Mungkin
1: ya.
0: Yang mau agak ngebeat-ngebeat boleh. Yang heartbeat
1: boleh.
0: Heartbeat gak apa-apa sih siang-siang gini. Kita agak beat-beat dikit ya.
1: Iya, yes, betul sekali.
0: Nah lo Katy Perry Firework.
1: Langsung ada Kak Rudy juga nih bergabung bersama dengan kita. Selamat siang juga nih Kak Rudy. Mau request lagu apa? Boleh banget nih. Lalu udah request ya tadi yang Katy Perry ya.
0: Ya, Firework.
1: Jadinya diganti cinta bertepuk sebelah tangan, sama aja sih sebenarnya ini endingnya ya.
0: Kenapa harus sedih-sedih terus ya?
1: Apakah ini penggambaran dari isi hatinya Kak Franky atau gimana nih Kak Franky? Boleh dicari apakah ada nih Chandra cinta bertepuk sebelah tangan? Yang nyanyi siapa nih Kak Franky?
0: Iya, cinta bertepuk. Sebentar kita coba cari dulu ya.
1: Iya, sebetul sekali. Kalau kata Kak Eva Tio nih, siang-siang begini jamnya ngantuk nih, ngopi-ngopi katanya.
0: Ngopi-ngopi mase.
1: Betul lagi ketiknya gitu.
0: Iya. Emang ya?
1: Coba. Ada masenya. Ayo, coba ayo.
0: Mana tuh dia? Oh, ngopi-ngopi masih bener kan?
1: Iya, Kak Franky nggak ada ternyata nih lagunya nih. Boleh diganti dengan lagu lain lagi? Supaya
0: Pupus Dewa.
1: Oke.
0: Sebentar.
1: Pupus sih harusnya 2000-an juga sih.
0: Ya, aman,
1: 2000-an
0: aman
1: awal,
0: pupus.
1: Ya.
0: Pupus.
1: Enggak, itu kucing. Itu pus gitu.
0: Oke, Ruang Rindu dari Leto.
1: Ya.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Kadreners, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Jangan pernah pelit kepada diri sendiri. Coba cek deh, biasanya orang-orang kaya yang benar-benar kaya tidak pernah pelit dan rajin mentraktir orang lain. Kenapa? Karena mereka paham sekali dengan hal ini. Uang itu adalah energi, dan energi itu harus dialirkan ke tempat lain. Dengan mentraktir orang, diharapkan uang bisa kembali kepada yang mentraktir. Dan janganlah pernah membuat uang stagnan alias tidak bergerak. Uang yang ditaruh di bank sebagai tabungan adalah baik, tapi kalau hanya diam ditabung, maka kita dikenakan bunga yang akan dipotong dari uang tersebut. Yang ada adalah tabungan kita akan menyusut. Saya pribadi lebih suka mempekerjakan uang saya dengan menaruhnya untuk investasi buka cabang usaha kami. Uang yang diputar jika diinvestasikan dan dikelola dengan baik, maka akan membuat perekonomian keluarga Anda semakin kokoh. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Healers, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan terhubung, peduli dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidup.

0: Entertainer dengan Better When I'm Dancing.
1: Menemani kita di pukul 14:23. Benar ya Chandra ya?
0: Iya,
2: benar
0: betul.
2: Ya, benar apa?
0: Benar apa benar?
1: Soalnya kalau di jam di studio kita yang di belakang itu 26.
0: Enggak apa-apa lah, suka-sukanya dia aja lah.
1: Suka-suka dia aja. Kadang udah, lewat semenit.
0: Udah enggak bisa diajak kompromi lagi semenit, kayaknya dia.
1: Iya. Aduh. Sampai Kak Jo biasanya bilang nih, kok enggak sinkron nih jamnya?
0: Iya, benar. Dan itu terpantau ternyata
1: terpantau
0: ya di live TikTok kita.
1: Terpampang nyata.
0: Ada info dari Kak Roy Dumplak katanya 10

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Oke. Yes. Nanti ada Sabtu ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Diperingati Sabtu sebagai, ini. Ya, 10 Oktober, Hari Kesehatan Mental Sedunia.
1: Yes, betul sekali. Dan kita juga ada eventnya ya di nanti
0: ya, di tanggal 10 ya. Tadi promonya udah kita puterin ya.
1: Kita puterin.
0: Ya,
1: yes.
0: Jadi mental health ya. Mm-hmm. Jadi itu lebih ke mental health.
1: Betul sekali. Ada Kak Daryl nih pamit dan kita katanya pamit ya Bang Chandra, Kak Oktrin, semangat sampai tuntas siarannya, God bless, thank you. Dia mau turnamen futsal katanya ya.
0: Kan dia di Indonesia Tengah ya kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Karena waktunya lebih 1 jam 15.24 katanya sekarang di sana, berarti
1: betul.
0: Di Indonesia Tengah.
1: Iya, betul.
0: Di
1: Wita,
0: NTT ya?
1: Betul.
0: Di NTT ya kalau enggak salah. Ya.
1: Kupang.
0: Oke, salam buat warga yang ada di NTT ya.
1: Yes.
0: Kalau gitu? Sudah yang request lagi belum? Kayaknya
1: belum ada belum, nih. Ya. Kalaupun ada kayaknya enggak bisa.
0: Enggak keburu lagi lagunya banyak banget.
1: Oh, tadi terakhir
0: banget.
1: Sih Pak Roy ya mau Roy request lagu dari Glenn Fredly dengan Terpesona. Terpesona.
0: Ya, lagunya sih udah kita masukin di playlist ya. Semoga ya. Kita bisa kejarin nih lagunya semua. Kalau gitu sebelum berita 30 langsung kita simak yang satu ini. Padi kasih tak sampai.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Komisi 3 DPR mulai bahas di MRU perampasan aset 10 November. Rosan menyatakan undang-undang ketenagakerjaan harus berdampak bagi masyarakat. Korban kekerasan di sektor pendidikan mencapai 1.000 orang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Komisi 3 DPR RI akan mulai membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM, rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana pada 10 November mendatang. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun hari ini mengatakan RUU perampasan aset telah resmi ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa kemarin. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan bersama pemerintah. Sesuai mekanisme pembentukan undang-undang, Komisi 3 menargetkan RUU perampasan aset dapat disahkan paling lambat Desember mendatang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menegaskan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan harus memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Rosan mengatakan setiap kebijakan pemerintah memiliki sejumlah pilihan yang tidak selalu sejalan. Untuk itu asas manfaat bagi masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan. Pernyataan ini disampaikan Rosan dalam acara Investors Daily Summit 2026 di Jakarta hari ini. Ia menekankan kebijakan yang diambil harus memberi dampak terbesar dan paling dirasakan masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari hingga September 2026. Dari kasus tersebut, jumlah korban mencapai 1.055 orang dengan 174 orang tercatat sebagai pelaku. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listianti, hari ini mengatakan kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling dominan dengan proporsi mencapai 60%, sementara kekerasan fisik mencapai 36% serta kekerasan psikis, perundungan, dan pendisiplinan dengan kekerasan masing-masing dalam proporsi lebih kecil. FSGI mendorong pemerintah memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan serta menyediakan kanal pengaduan yang aman bagi para korban.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hypeliners, ada 3 hal yang jangan dilakukan menjelang hari raya. 1. Jangan resign dari pekerjaanmu tanpa perencanaan yang matang. Jika Anda merasa bosan dan tidak betah, atau ingin ganti pekerjaan setelah pulang kampung, jangan resign karena ekonomi kita sedang tidak kondusif. Selagi bos Anda masih sanggup kasih gaji bulanan dan THR, itu sudah sangat hebat. 2. Jangan beli barang atau kendaraan demi nampang saat pulang kampung dengan cara berhutang. Jika Anda bisa dipecat tiba-tiba dan gagal bayar, akibatnya Anda harus menjual barang dan kendaraan tersebut dengan harga murah. 3. Jangan mengadakan pesta yang besar dengan biaya yang mahal karena akan membebani finansial Anda. Orang sering berpikir pengusaha sukses dengan omset ratusan juta atau miliaran punya kehidupan yang jet set. Namun, seringkali hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Justru, seorang pengusaha yang sukses telah belajar mengatur keuangannya sedemikian rupa sehingga mereka akan mencukupkan keuangannya dengan penuh perhitungan. Jangan berharap sukses kalau Anda hidup besar pasak daripada tiang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ada Sang Dewi dari Liodra membawa kita di pukul 14.43 menit.
1: Lagu ini tadinya dinyanyiin sama Titi DJ.
0: Titi DJ,
1: cuman
0: betul.
1: Dinyanyiin ulang lagi sama Liodra featuring Andi Rianto nih.
0: Yes, betul sekali, dengan versi yang lebih baru tentunya,
1: betul.
0: Ya. Dan diterima juga di kalangan Gen Z, karena yang nyanyi juga Gen Z.
1: Karena nyanyi Gen Z, makanya keterima sama mereka. Walaupun lagunya udah yang dulu ya.
0: Iya, ini udah dari tahun
1: Titi
0: berapa
1: DJ,
0: ya?
1: Titi DJ, ya kan?
0: Ya, benar sekali.
1: Oke, okay. Antriannya banyak ya.
0: Antriannya banyak. Tadi ada Kak Fiska bergabung di TikTok kita nih, Chandra.
1: Mau request juga.
0: Masih bisa request, enggak keburu nih, maaf Kak Fiska. Mungkin boleh bergabung lagi di hari esok ya.
1: Ada maksudnya telat ya? Maksudnya kesiangan. Jadi aduh, ini aja kita masih mau puterin lagi
0: yang udah masuk dalam antrian kita. Benar banget. Tadi ada Kak Jo dan juga Mbak Sari nih yang pamit karena mau pamit kerja sama yang satunya HP-nya low.

0: siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di

Rana, punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS, Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sebuah lagu dari Westlife dengan LA, My Love On You, sudah membawa kita ke penghujung program kita siang hari ini, Oktri.
1: Gak terasa ya, udah hampir 2 jam kita menemani hardliner semua. Yeah. Di...
0: Dan hampir 2 jam tuh gak berasa kan?
1: Betul sekali.
0: Ngobrol, kita puterin lagu, kita kasih informasi, kita interaksi.
1: Udah jam 2 aja.
0: Jam 2, ngobrol-ngobrol lagi, tidur.
1: Enggak, jangan ada tidurnya dong. Segmen tidurnya jangan, kalau ada segmen tidurnya 5 jam pun gak cukup.
0: Iya benar, minimal 8 jam ya, 7 jam ya. Iya. Tapi kita bahagia banget ya hari ini bisa menemani semua hardliner. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke ruang dengar Anda juga yang ada di live TikTok bisa membuat vibes-nya jadi lebih semangat lagi, lebih berpikir positif lagi ke depannya. Dengan lagu-lagu favorit yang sudah kita puterin mungkin juga membuat jadi wah pokoknya tomorrow tomorrow will be better than today gitu ya. Itu kurang lebih bahasa mentawainya kayak gitu.
1: Enggak Inggris dong.
0: Ya kan? Yang pasti kita berharap semuanya itu everything's okay ya.
1: Yes, betul sekali. Terima kasih sekali lagi nih untuk hardliner semua yang sudah bergabung. Mungkin yang belum sempat bergabung untuk request lagu karena waktunya gak cukup, atau yang baru bergabung juga nih di live TikTok kita, boleh kembali lagi di hari esok ya. Karena kita Senin sampai Jumat hadir dari pukul 1 hingga pukul 3 sore
0: dengan lagu tahun 2000-an, lagu barat, juga lagu Indonesia bersama Oktrin
1: dan juga Chandra. Harus ada Chandranya
0: di depan Oktrinnya dulu, supaya kalau Chandranya lagi gak bisa, aman.
1: Udah
0: ya.
1: Oke, pamit undur diri ya. Nanti akan ada program 9 sore menemani Anda dari pukul 3 hingga pukul 5 sore dengan topik yang menarik tentunya.
0: Betul.
1: Bisa bergabung juga di live TikTok kita di akunnya Hardline FM.
0: Iya, dengan topik-topik yang akan dibahas nanti. Yes. Mohon maaf kalau hari ini ada salah-salah kata atau salah ucap. Saya Chandra.
1: Dan saya Oktrin.
0: Kita pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini.
1: Tetap dengarkan Hardline Radio, your family station, memperkoko Indonesia melalui keluarga.
0: Bye-bye.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station.
1: Selamat sore Heartliner.
0: Hai hai hai.
1: Suaranya muncul lagi ya.
0: Menggema.
1: Setelah 2 hari ini vakum, 4 hari totalnya berarti.
0: 4 hari total ya.
1: Iya, akhirnya.
0: 1 minggu sama Senin Selasa.
1: Senin Selasa, betul.
0: Iya, bolehlah kita sekali-sekali rehat ya.
1: Boleh dong.
0: Oke, ngajakin kalian semua nih Heartliner, boleh kalian mau ikutan di CS edisi hari ini, hari apa nih?
1: Hari Rabu.
0: Ya, hari Rabu kita mau ngomong-ngomong, mau ngobrol lagi sama Daniel dan juga sama Versiana. Sesudah kemarin 2 hari kita dibajak ya, say. Bukan kita sih, gua dibajak ya.
1: Iya,
0: dibajak sama Eva. Tapi gua sempat dengerin kalian tuh siaran hari Senin ya.
1: Iya.
0: Sekilas aja, sebentar aja.
1: Waktu ulang tahun TNI berarti.
0: Waktu
1: ya.
0: Waktu ulang tahun TNI, gua mendengar suara-suara apa ya?
1: Apa itu?
0: Suara-suara kemerdekaan, peki-peki.
1: Iya benar, merdeka banget kayaknya dia.
0: Oke, tapi kali ini kita gak mau bahas tentang dua hal yang udah kalian bahas kemarin. Gua dan Daniel bakal bahas soal apa? Soal mental kaya.
1: Mental kaya seperti apa itu?
0: Katanya Daniel, sebelum kita beneran kaya yang dalam arti kaya yang sebenarnya, kita harus buat mental kita dulu menjadi orang-orang yang punya mental kaya.
1: Oke.
0: Nah, paham gak kamu?
1: Oke, mentalnya dulu ya.
0: Mentalnya, gue belum paham.
1: Jadi sebelum lo dapet kekayaan itu,
0: ya, mental lo dibenerin.
1: Kita harus punya mental yang kaya. Oke.
0: Yes.
1: Gue mulai paham nih, gue mulai paham arahnya.
0: Yes, mental kita harus punya mental kaya dulu. Katanya yang lain bisa mengikuti, kekayaan itu akan datang dengan sendirinya kalau kita sudah punya yang namanya mental kaya.
1: Wow.
0: Nah, kita mau tanya ke Heartliner dulu. Menurut lo, Heartliner kaya itu dimulai dari apa? Ya, menurut lo, lebih susah jadi kaya secara finansial atau kaya secara mindset?
1: Oh.
0: Kita nanti bahas tuntas ini.
1: Iya.
0: Sampai nanti di jam 5. Bisa kalian komen-komen di mana, Den?
1: Di live TikTok-nya Heartline FM tentunya.
0: Yes. Dan juga kita kalian bisa komen-komen di wawanya Heartline.
1: Yes.

0: It's okay to not be okay. Itu Raisa yeah. bilang gitu. It's okay to not be okay. Hmm. Ya nggak apa-apa kalau lagi nggak baik-baik aja bilang aja nggak baik-baik aja. Ya
1: oh,
0: kan?
1: Oh iya betul.
0: Nggak setuju nggak apa-apa bilang juga bilang aja nggak setuju ya daripada lempar batu.
1: Sembunyi-sembunyi.
0: Ya kan? Yeah. Jangan selalu sembunyi tangan.
1: Iya. Yeah.
0: Lempar batu sembunyi-sembunyi ini istilah yang bisa dikorelasikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel.
1: Ah betul.
0: Suka dia tuh gitu.
1: Betul.
0: Lempar batu sembunyi-sembunyi. Jadi dia juga yang lempar.
1: Iya makanya daripada tangannya doang mendingan orangnya sembunyi.
0: Iya betul. Nah seperti yang gue bilang tadi sebelum kita jeda kita lagi mau nanyain ke hardliner ini adalah menurut lo lebih susah jadi kaya secara finansial atau kaya secara mindset sih? Nah kita ngomongin dulu yang namanya kekayaan ya kan?
1: Iya ini kita mau flexing atau enggak ya?
0: Enggak flexing.
1: Enggak arah kesana ya?
0: Enggak arah kesana. Kita flexingnya di media sosial aja. Jangan media radio digunakan
1: boleh, kan?
0: Untuk kita flexing ya kan?
1: Tidak boleh.
0: Semua orang bisa ngira-ngira kita enggak bisa flexing kemana.
1: Udah ketaker ya.
0: Ketaker ya. Ya kita kan hanya hobi aja di sini ya.
1: Iya benar.
0: Apa itu duit?
1: Mengisi hari-hari aja.
0: Apa sih itu duit?
1: Aduh.
0: Oke. Nah, pertanyaan buat kalian nih, hi Kak Family, apa kabar kamu? Lebih susah jadi kaya secara finansial atau kaya secara mindset? Nah, ngomongin soal mental kaya di sini ya, bukan berarti merasa sudah kaya. Kita tapi tadi lu bilang apa? Kalau dengar istilah mental kaya?
1: Kalau gua pikir mental kaya itu berarti sebenarnya kita jangan berpikir bahwa kekayaan itu secara fisik ya, ya kan. Kalau misalnya dengan istilah mental kaya itu jangan-jangan yang kebayang ya itu tadi kayak orang yang merasa dirinya udah sultan.
0: Iya, ya jangan kan? Sampai kita
1: betul, udah punya ini dan itu dan ono misalnya
0: yes,
1: gitu
0: betul.
1: Ya kan.
0: Iya, karena belum tentu memang Daniel, mental kaya bukan berarti merasa punya uang yang banyak banget sampai enggak berseri ya kata
1: orang. Enggak ada serinya. Benar.
0: Ya, uang enggak berseri itu berarti uang palsu dong.
1: Uang maksudnya seri nolnya tuh enggak terhingga gitu, enggak kehitung gitu ya kan.
0: Okay.
1: Jadi kalau nolnya dijajarin itu dari sini sampai Mars.
0: Yes. Jadi bisa jadi rekeningnya gua sama Daniel tuh biasa balik lagi kita ya. Kita selalu mencontohkan diri kita.
1: Betul.
0: Bisa jadi rekening kita tuh biasa aja, tapi cara kita ngelihat hidup itu kaya gitu loh.
1: Nah, beda kan. Karena memang ada orang yang emang penghasilannya betul besar ya kan. Tetapi sebenarnya hidupnya kayak selalu ngerasa ada yang kurang, ya kan? Gajinya naik tiap bulan, ya kan? Tiap tahun lah gitu, ya kan? Ya. Terus pasti gaya hidupnya justru cenderung ikut naik juga, ya kan? Dapat bonus misalnya, ya kan?
0: Ya.
1: Dapat THR, ya kan? Hari itu juga langsung habis.
0: Ya.
1: Jadi punya barang bagus. Mending dibandingkan punya barang bagus masih dibandingkan dengan orang lain. Jadi dia masih membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia merasa bahwa tetangga lebih hijau.
0: Rumput tetangga lebih hijau. Jadi kalau gue lihat mental kayak ini lebih ke bagaimana cara kita memandang memandang uang atau cara kita memperlakukan uang.
1: Nah, itu dia.
0: Memperlakukan uang, kesempatan, kegagalan orang lain dan juga diri kita sendiri. Iya enggak sih?
1: Iya, betul.
0: Nah, orang yang secara finansial mungkin belum berlebihan banget ya kayak gua. Berlebihan aja sih, belum berlebihan banget.
1: Iya, masih aja ya. Aduh.
0: Iya, belum berlebihan banget, tapi ngerasa cukup.
1: Punya
0: rasa cukup. Ini gue baru di brief tadi sama senior kita, Kitengli Satriadi tadi pagi pas PA.
1: Okay.
0: Gue baru dikasih tahu bahwa gimana rasanya dengan apa yang kita punya, kita mencukupkan diri karena kita merasa cukup, ya. Tahu apa itu prioritas dan jadi orang-orang yang mau jadi orang-orang yang belajar, mau berbagi dan enggak merasa harga diri itu ditentukan oleh barang yang gue punya, ya.
1: Okay.
0: Walaupun gue harus diakui branded semua.
1: Iya ya. Iya ya. Gue langsung mikir yang mana nih.
0: Saking enggak ada.
1: Iya, iya.
0: Jadi mental kaya itu tidak sama dengan kaya secara finansial. Lagi-lagi kita ngomongin mental, bukan kaya secara finansial.
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Ini bukan berarti uang tidak penting ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Uang tetap penting ya. Kita harus sepakat dulu nih, uang tetap penting. Kata siapa betul. Uang tidak penting?
1: Benar. Kita semua perlu duit, benar banget ya
0: betul.
1: Kan? Apa untuk hidup ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan pendidikan, kesehatan, masa depan juga perlu duit gitu. Yeah. Makanya ada orang yang berbondong-bondong itu ingin menginvestasikan uangnya itu untuk masa depan.
0: Yes.
1: Iya. Nah, yang dibicarakan sebenarnya siapa yang mengendalikan itu?
0: Yap. Ya, siapa kan? Yang mengendalikan?
1: Iya. Jadi apakah kita itu mengendalikan uang atau sebaliknya justru uang itulah yang mengendalikan kita. Nah, ini pertanyaan.
0: Ini agak dalam nih pembicaraan. Apakah kita menjadi orang yang mengendalikan uang atau kita dikendalikan sama uang itu?
1: Nah, itu.
0: Lagi-lagi uang yang kurindu. Ya. Lagunya.
1: Gue lupa.
0: Lagu Tompi bukan sih? Lagi-lagi kamu. Kafe layarnya ngeblur lagi. Iya, dari tadi ngeblur nih layar gua.
1: Sebentar ya.
0: Agak terkejut dia, mungkin enggak biasa 2 hari ini gua tinggal. Dia beradaptasi
1: lagi. Masih lagi.
0: Ya, oh iya, dia merasa kayak ini versi bukan sih, iya, kayak dia, ada yang berbeda.
1: Dia coba membaca lagi ya kan, ternyata.
0: Algoritma dia lagi bingung. Algoritma kameranya.
1: Iya.
0: Jadi, balik lagi ke orang mental kaya.
1: Iya.
0: Dia orang-orang yang punya mental kaya enggak sibuk membuktikan dirinya. Ya, ya, ya. Ya dia kaya-kaya aja, ya. Enggak harus membuktikan dia punya gitu loh.
1: Enggak somse ya kan.
0: Iya dong.
1: Ya, lu pernah enggak sih kalau kita beli sesuatu lah misalnya gitu ya kan, bukan karena benar-benar butuh tapi karena pengen nunjukin aja nih ke orang-orang ya kan kalau gue punya sesuatu. Kalau misalnya apa namanya itu terjadi misalnya untuk biar orang tahu kalau gue itu udah sukses atau biar nggak dianggap mungkin kalah gitu ya kan, atau mungkin biar kelihatan ya lu mampu aja, lu mapan aja gitu. Nah, di sini kayak ada perbedaan antara punya sesuatu karena memang mampu atau membeli sesuatu untuk membuktikan diri.
0: Aduh, membuktikan pada siapa? Iya, membuktikan pada siapa dan apa? Masih mengejar ini banget ya, validasi banget
1: Nah, validasi betul.
0: Nah, orang dengan mental kaya itu sebenarnya Daniel biasanya nggak butuh yang namanya validasi. Dia udah menikmati kekayaan dan itu valid buat dia, udah valid gitu. Dia udah kaya, jadi nggak butuh apa namanya pengakuan lagi. Dia tuh nggak harus nunjukin ke orang-orang, gue punya ini tahu, ya ampun gue abis beli ini,
1: iya
0: kan? Atau kemana dia datangi? Ih, gue banget lagi. Kemarin 2 hari cuti, nggak ada yang tahu kan gue nggak kemana-mana.
1: Itu udah info ya?
0: Enggak. Kemana-mana sih, tapi gue gak expose juga.
1: Oh, betul.
0: Di tempat main anak doang, kan?
1: Di Amsterdam apa? Di
0: enggak, Swiss sih tempatnya.
1: Oh, Swiss.
0: Main ski.
1: Iya.
0: Iya, gue mendatangi tempat itu hanya dengan beli coklatnya. Siapa yang dia kenal, berapa penghasilannya sekarang kan Daniel ya, kalau lu perhatiin di medsos tuh, ya rata-rata influencer, content creator, kayak beramai-ramai pasang gitu, gue udah berapa dolar,
1: mulai
0: di aplikasi itu loh, aplikasi biru Igoi. Itu loh,
1: oh biru,
0: apa ya namanya itu plesetannya.
1: Apa?
0: Temen gue, kayak nama temen gue Febe.
1: Febe. Iya,
0: berapa penghasilannya atau seberapa sukses hidupnya. Ya udah berapa wah panggung yang dia naikin. Karena dia udah tahu nilai dirinya itu gak otomatis naik hanya karena dia punya barang mahal. Hanya karena status sosialnya naik. Ya penghasilannya naik. Enggak sama sekali. Tapi ini bukan berarti orang kaya gak boleh menikmati hasil kerjanya, terus dia pelesiran kemana, dia posting. Gak juga sekayak gitu sebenarnya.
1: Boleh sih sebenarnya.
0: Boleh aja.
1: Sah-sah aja sih ya.
0: Sah-sah aja dong.
1: Punya mobil bagus, boleh dong.
0: Boleh.
1: Liburan, kalau Eropa kayak versi ke Swiss kemarin, boleh dong.
0: Sebab beli coklatnya.
1: Makan enak juga boleh dong.
0: Yes.
1: Tapi exactly. Kan tapi kan sebenarnya masalahnya gini versi.
0: Gimana?
1: Jadi bukan sama barangnya sih.
0: Bukan tentang barangnya.
1: Bukan tentang barangnya, okay. Bukan tentang jalan-jalannya, okay. Okay. Bukan tentang lo makan apanya. Masalahnya ketika kita itu membeli sesuatu demi mendapatkan pengakuan, yeah, itu yang masalah.
0: Tadi, ya?
1: Iya, aduh, itu yang menjadi masalah.
0: Karena kita kayak membeli rasa diterima sama orang.
1: Iya, benar.
0: Diakui sama orang. Betul. Aku orang have loh sekarang. Nah, lu udah itu. Denger enggak bahasa orang have, bahasa enggak have sekarang ya.
1: Iya, iya.
0: Gen Z sekarang
1: have
0: banyak.
1: Have,
0: iya. Yes, yang belum tahu kita kasih tahu ya. Lagi hype banget obrolan di aplikasi mana-mana ya. Ntar marah lagi TikTok ya kan. Bahwa apa namanya orang have itu kayak apa?
1: Iya, betul.
0: Istilah orang have sama orang nggak have, orang have sama orang belum have, ya.
1: Betul.
0: Jadi membeli barang untuk membeli penerimaan dan validasi orang lain.
1: Iya.
0: Wih, rasanya nggak banget deh, gue agak sulit deh say.
1: Iya, ngeri banget ya kalau dia beli sesuatu ngeri. Yang mahal. Kalau beli dari sesuatu yang mahal tapi nggak dipakai, ya. Hanya untuk memenuhi hasrat dalam dirinya yang belum selesai aja.
0: Hanya untuk dipasang, hey, gue mampu beli, halo.
1: Hanya ingin mendapatkan apa? Love, ya kan? Mungkin komentar-komentar, ya kan? Mungkin pujian-pujian. Ya. Aduh, sedih banget sih. Karena gini loh, kalau yang gue tahu mental kaya itu bedanya. Ingin dan butuh.
0: Ya, ada bedanya ya, ingin dan butuh. Gimana? Coba lu kasih tahu gue.
1: Kalau semua yang kita inginkan kita beli, kapan kita belajar untuk menunda?
0: Oke. Ya,
1: kan? Sederhananya gini, justru susah untuk dilakukan karena ini kan hal yang sederhana ya.
0: Gimana?
1: Mental kaya kan berarti pelit ya kan?
0: Bukan berarti pelit dong.
1: Bukan berarti pelit.
0: Iya,
1: mental
0: iya.
1: kaya itu bukan berarti pelit.
0: Karena mental gue udah kaya.
1: Iya. Betul, betul.
0: Mental gue udah kaya.
1: Nah,
0: mental
1: itu.
0: Ya, catet mental.
1: Iya, kalau gue mental,
0: mental.
1: Iya. Iya, dan mental kaya berarti punya kendali. Dia punya otoritas atas apa yang dia punya, ya
0: okay,
1: kan?
0: Oke, gitu. Oke.
1: Misalnya gini, kita beli sebuah HP baru deh,
0: oke.
1: Okay. Ya kan? HP kita masih berfungsi dengan baik.
0: Hmm.
1: Jadi tapi keluar nih model yang baru nih.
0: Oke, okay, yang nah, baru lagi
1: yang gitu. Yang terupdate. Ya misalnya apalah gitu ya kan udah ada yang 23, aduh keluar yang 24, 25
0: okay.
1: Dan seterusnya gitu okay. Ya kan. Terus kita mulai mikir nih, aduh kameranya lebih bagus ya. Kayaknya desainnya lebih tipis nih ya kan. Kayak kamera, apa namanya, handphonenya tuh enak, ringan gitu ya kan.
0: Resolusi, tipis. Resolusi apa revolusi sih itu? Resolusi kamera.
1: Resolusi kameranya berapa megahertz gitu ya kan. Yang bagus lah pokoknya. Terus desainnya keren ya, bentuknya kayak talenan atau apa gitu.
0: Iya.
1: Iya kan. Terus punya orang lain, udah pada upgrade nih.
0: Iya.
1: Kita ngeliat, oh kok dia udah beli ya?
0: Iya.
1: Kok versi udah beli ya, gue belum ya gitu ya kan. Nah kalau mental kita gampang terdorong
0: yes.
1: Ya kan, kita pasti langsung beli.
0: Oke.
1: Ya kan? Ini kan langsung ke kompor nih, langsung ke panas-panasin nih ya kan, ya kan HT-nya nggak nahan. Padahal mungkin yang kita butuhkan itu bukan HP baru.
0: Tapi
1: kita cuma sedang mengalami dorongan untuk memiliki sesuatu yang baru, ya, yang baru.
0: Yes, iya. Jadi kalau lo, gue paham sekarang. Yeah. Kalau lo memang udah punya mental kaya, lo akan belajar untuk bilang, gue suka sih model terbarunya, barang lo, gue suka. Tapi kayaknya gue belum tentu perlu ini barang.
1: Oh betul.
0: Jadi gue paham. Sebenarnya mental kaya di sini adalah kemampuan yang penting, karena orang kayak bisa. Ada kemampuan untuk nunda kesenangan. Kesenangan biasanya lebih punya ruang untuk bikin keputusan yang lebih matang.
1: Oh, oke.
0: Untuk bisa menunda kesenangan, punya kemampuan untuk bikin keputusan yang lebih matang. Jadi gak kucuk apa-apa iya-iyain aja. Gak kucuk apa-apa dia suka dia beli. Atau gak kucuk apa-apa dia lihat orang pada punya dia juga ikutan gitu.
1: Iya, betul. Iya.
0: Jadi lu pada udah punya mental kaya belum? Iya, nanti sesudah jeda, sesudah berita 30, gue dan Daniel akan apa ya namanya breakdown, ya. Apakah gue dan Daniel ini udah punya mental kaya?
1: Nah, ini perlu ditelusuri ya.

0: Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: AI bisa gantikan tim marketing? Hari ini banyak orang takut AI atau kecerdasan buatan. Takut tersaingi, takut tergantikan, takut kehilangan pekerjaan, takut kalah cepat. Tapi pertanyaannya bukan, apakah AI berbahaya? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau belajar AI? Hotliners, AI bisa membuat konten, AI bisa menganalisa data, AI bisa bantu bikin iklan, tapi AI tidak punya empati, tidak punya intuisi manusia, tidak punya keberanian mengambil keputusan. Jadi, yang berbahaya bukan AI, yang berbahaya adalah kompetitor Anda yang pakai AI. Yang berbahaya adalah bisnis yang menolak berubah. Dulu orang takut internet, sekarang semua bisnis hidup lewat internet, aplikasi atau e-commerce. Teknologi selalu berubah, dan bisnis yang bertahan adalah bisnis yang mau belajar. Jangan lawan perubahan, manfaatkanlah perubahan untuk mengembangkan bisnis Anda. Dan ingat, headliners, masa depan bukan milik bisnis yang paling kuat, tapi milik bisnis yang paling cepat beradaptasi. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Menko Sugiono minta kebutuhan bonus atlet dihitung. Wakil Bupati Intan dorong penguatan pendidikan vokasi dan bahasa Inggris. Ratusan petugas apel siaga Gerakan Indonesia Asri di Kota Tangerang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono meminta Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menghitung secara akurat kebutuhan tambahan bonus bagi atlet peraih medali emas di ajang Asian Games dan Olimpiade. Sugiono menyampaikan permintaan tersebut saat menerima audiensi Menpora di Jakarta pada Selasa kemarin. Menurutnya, penghitungan yang tepat diperlukan agar apresiasi pemerintah terhadap perjuangan atlet dapat diberikan sesuai dengan prestasi para atlet. Selain bonus, pemerintah juga tengah mematangkan skema dana pensiun bagi atlet berprestasi, khususnya peraih medali emas Olimpiade. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada tahun depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mendorong penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan kemampuan bahasa Inggris untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Hal ini disampaikan Intan saat menghadiri talk show pendidikan vokasi SMK Penerbangan Dirgantara di Gedung Amfiteater Heri Sudarmaji PPI Curug pada hari ini. Intan mengatakan pendidikan vokasi berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil dan juga siap memasuki dunia usaha ataupun industri. Khusus bagi siswa bidang penerbangan, kemampuan bahasa Inggris dinilai penting sebagai bakal untuk berkarir. Masih dari Tangerang, Pemkot Tangerang menggelar apel siaga Gerakan Nasional Indonesia Asri dengan melibatkan ratusan petugas gabungan dari berbagai wilayah kota Tangerang. Wali Kota Tangerang Sahrudin hari ini menyatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan termasuk mengatasi persoalan sampah di Kota Tangerang. Setelah apel, petugas langsung dikerahkan untuk melakukan kerja bakti bersama masyarakat, terutama membersihkan sejumlah ruang publik. Sekitar 600 petugas lintas dinas diterjunkan dalam kegiatan ini.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, jangan salah pilih mentor, karena jika Anda salah, itu akan membuat Anda tertinggal jauh di belakang. Mentor yang tepat lebih dari seorang pengajar. Mereka akan memberikan arahan, harapan, dan mendorong Anda ke level yang lebih tinggi. Dalam keseharian kita, pemimpin, baik lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, ataupun di tempat ibadah kita, bisa disebut sebagai mentor. Sebanyak 34% orang yang bekerja menyebut pemimpin atau manajer mereka sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri mentor yang baik adalah jujur dalam memberikan feedback. Kedua, sudah melewati fase yang akan Anda lewati. Ketiga, mereka peduli dengan perkembangan diri Anda. Jadi, jangan buang waktu dengan mentor yang cuma pamer kesuksesan, namun mereka tidak peduli dengan pengembangan diri Anda. Saya sendiri memilih beberapa mentor dalam kehidupan saya, dan harus saya akui, mereka memberikan sumbangsi, pemikiran, semangat tersendiri dalam mengembangkan bisnis personal branding saya. Bahkan dalam kerohanian saya punya mentor, yaitu ayah rohani saya, namanya William. Dan jika untuk mentor bisnis, mentor saya adalah Pak Tung Desemwaringin. Saya banyak belajar dari pengalaman mereka, usaha mereka, juga kegigihan dalam usaha mereka yang saya jadikan contoh. Jadi, temukan mentor yang tepat dan jangan berhenti mengembangkan diri Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung menolong, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Bersama Versi dan juga Daniel lagi.
1: Iya, yep, Pak. Dan masih di CS 7 Oktober, yeah, 2026. Iya, amin berapa nih gue mau ke pesta nih.
0: Asik.
1: Hai, sadap ya kan?
0: Bentar lagi.
1: Ya, oke, okay. Ngomongin mental kaya, ternyata ini menarik loh Daniel. Kita dari tadi kita baca dulu deh. Siapa nih kakak siapa?
0: Kak siapa tadi?
1: Komenannya yang bagus
0: banget. Kak Krelius.
1: Ya, ya kita kan mesti temenin banget nih orang kayak
0: bener.
1: Gini karena komentarnya cakep.
0: Iya, nah, jadi dia ngomong di TikTok gini katanya. Kaya secara mindset lebih didahulukan. Karena berpikir yang benar akan menentukan bagaimana kaya finansial.
1: Yes, kaya secara mindset. Berpikir yang benar akan menentukan kaya secara finansial.
0: Benar banget. Jadi dia mention untuk kita itu supaya mindset lo dulu nih kaya, ya kan, cara berpikirnya kaya, ya kan. Nanti baru yang finansial yang secara fisik tuh mungkin mengikuti.
1: Yes, gitu. Kak Femoy sampai komen, Krelly sering-sering lah komen di sini supaya mindset kami terarah.
0: Tuntunlah kami. Iya, iya, iya.
1: Tuntunlah kami ke mindset yang benar.
0: Ke mindset yang benar.
1: Iya. Ya, oke. Jadi gimana Daniel?
0: Ya, jadi mental kaya sebenarnya tidak takut belajar tentang apa namanya?
1: Uang.
0: Iya, belajar tentang uang aja ya kan. Lucunya banyak orang itu ingin kaya.
1: Mau kaya dia.
0: Dia pengen kaya, tapi males lanjut belajar bagaimana cara mengelola keuangannya.
1: Oh, ya, hanya gini. Kepengenan aja pengen kaya.
0: Gitu.
1: Tapi belajar ngelola duit itu.
0: Iya, benar. Sama
1: mau.
0: Sama kayak lu cita-citanya kurus tapi hobinya makan.
1: Hai, ada gitu. Lagunya tuh.
0: Iya.
1: Cita-citanya kurus hobinya makan terus.
0: Itu dia. Jadi memang kita bisa bertahun-tahun sekolah. Belajar matematika,
1: yes,
0: mungkin belajar berbagai macam bahasa, ya kan, atau berbagai macam ilmu lah gitu ya, kan, di sekolah dan juga bangku pendidikan kuliah misalnya gitu ya. Tapi soal uang, ini kan sebenarnya pelajaran hidup ya.
1: Pelajaran
0: kan?
1: Hidup,
0: iya.
1: Yes.
0: Kadang kita belajar dari kesalahan misalnya.
1: Udah kehabisan baru.
0: Nah, itu dia. Itu dia. Kartu kredit kebablasan, ya kan? Baru belajar, ya kan. TU udah numpuk, ya kan. TU itu apa? Utang, ya kan. Baru tuh belajar mengolah. Terus gaji udah habis terus-terus, ya kan. Baru belajar. Ini kayaknya harus dibudgetin nih.
1: Ya,
0: harus
1: budgeting.
0: Harus dipos-posin nih kalau orang sekarang bilangnya.
1: Ya.
0: Ya kan? Investasi rugi, baru belajar resikonya gimana. Nah, mental kaya berarti mulai punya rasa ingin tahu sebenarnya. Jadi gini, uang gue sebenarnya pergi kemana sih nanti?
1: Kemana aja keluarnya?
0: Iya
1: gitu,
0: gitu. Terus berapa sebenarnya pengeluaran gue selama 1 bulan misalnya gitu. Atau mungkin berpikir bahwa apa gue punya dana darurat ya?
1: Iya, kalau kenapa-napa.
0: Nah, iya, seringkali kan orang nggak mikir ke sana ya kan. Gaji ada, ya udah, oh beli sepatu, beli sendal, beli baju dan segala macamnya. Tapi lupa nih untuk mempos-poskan hal ini. Padahal kan investasi itu bukan cuman bentuknya

0: adalah barang,
1: ha-ha,
0: ya kan, kesehatan lo juga bisa diinvestasikan.
1: Yes.
0: Makanya perlu ada yang namanya dana darurat ini.
1: Ha-ha.
0: Dan juga berpikir kalau orang yang udah punya apa namanya mindset atau mental yang kaya itu, ya dia akan ngomong kayak apa yang bisa gue lakukan supaya kondisi finansial gue itu lebih baik.
1: Hmm.
0: Satu statement yang gue suka adalah kita jangan bekerja untuk mencari uang,
1: hmm,
0: tapi biarlah uang itu bekerja untuk kita.
1: Hmm.
0: Gitu.
1: Wow, wow. Udah iya, pikiran investor tuh.
0: Nah, dah, itu dia.
1: Luar biasa sekali. Oke. Okay. Hmm. Nah, balik lagi kita ngomongin mental kaya.
0: Yeah.
1: By the way, kita lagi tanya ke kalian nih. Kalian nih tim yang mana? Ya. Menurut lo lebih susah jadi kaya secara finansial,
0: yeah,
1: atau kaya mindset?
0: Nah,
1: ya, lebih susah mana? Jadi orang yang kaya finansial atau kaya mindset? Nah, mental kaya itu ternyata lo satu hal yang gue lihat ternyata orang yang punya mental kaya rata-rata mereka itu nggak iri lihat orang lain berhasil lo.
0: Dia nggak ngiri ya?
1: Gak.
0: Tapi dia nganan ya?
1: Nganan. Ya. Gak ngiri, iya, dominan kanan.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Kalau kita lihat ada teman yang sukses, respon kita kayak gimana? Coba cek dan check and recheck.
0: Iya.
1: Wow, keren. Atau dalam hati, yeah, dia mah enak, koneksinya banyak. Orang dia memang lahirnya udah bapaknya kaya, engkongnya
0: iya,
1: kaya.
0: Bener, kaya tujuh turunan.
1: Yang buyutnya iya, kaya.
0: Ah, bener. Ya.
1: Ada lagi teman gue punya gunung.
0: Oh iya bener.
1: Temen gue punya gunung, ya, okay, iya. Dia temen dia orang ortunya udah punya gunung juga,
0: iya,
1: ya, ya, ya pastilah dibantu sama orang tuanya, susah-susahnya nggak iya, mungkin lah, ya kan, nggak mungkin lah
0: iya,
1: orang tuanya akan membiarkan cucu-cucunya menderita,
0: ah,
1: ya kan, nggak mungkin, pasti dibantu.
0: Gue
1: juga kalau punya kesempatan ya pasti kayak dia. Iya kan, kalau kita ngelihat orang sukses itu loh, nggak akan iri.
0: Betul betul.
1: Tapi gue mau bilang nggak, bukan nggak iri, bukan berarti kita, oh kalau kita nggak iri nggak manusiawi dong, nggak. Iri itu manusiawi, yang nggak manusiawi itu yang nganan.
0: Iya betul, ya. Yang nganan tadi ya.
1: Nggak perlu sok suci untuk mengatakan nggak pernah iri sama orang. Honestly gue juga pernah,
0: iya,
1: ya pernah
0: iya,
1: iri
0: iya,
1: lah gue.
0: Iya pernah lah gue.
1: Iya kayaknya baru kemarin deh juga, ya.
0: Iya ya.
1: Yang ngebedain adalah apa yang kita lakukan setelah rasa iri itu muncul.
0: Oh responnya.
1: Responnya
0: gimana? Iya
1: ya kan
0: iya,
1: pernah
0: iya,
1: ada berita kan orang-orang karena gara iri dengan tetangganya beli mobil baru di ini mobilnya apa namanya bukan mobil sih jalannya dicor dipagerin.
0: Oh biar dia nggak lewat.
1: Biar dia nggak bisa lewat.
0: Wow.
1: Harus muter tetangganya.
0: Wow.
1: Padahal itu jalanan komplek yang nggak bisa sembarangan di apa dipagerin apa,
0: di portal gitu ya.
1: Ya nggak bisa kayak gitu. Orang dengan yang mental yang sehat itu bisa mengubah kenapa dia punya guang enggak menjadi apa yang bisa gue pelajari ya, dia kok cepet banget ya suksesnya. Padahal kan kita sama-sama lulus ya, kita seumuran satu kompleks, teman main, teman nongkrong. Dia udah di ujung sana, gue masih di sini-sini aja.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Karena kesuksesan orang lain gak selalu mengurangi kesempatan kita.
0: Oke.
1: Okay. Kesempatan kan sebenarnya datangnya sama-sama sama aja ya kan. Kalau misalnya teman kita ada yang naik jabatan, bukan berarti kita kesempatannya ya udah diambil sama dia, kesempatan gue abis dong. Gak gitu kan. Karena orang lain punya bisnis sukses, bukan berarti kita gak punya, gak bisa punya sesuatu yang kita pegang, kemudian itu bisa berhasil, laku keras, dan bisa membuat kita gimana gitu ya.
0: Betul.
1: Iya gak?
0: Benar.
1: Jadi kalau orang lain punya rumah duluan ya bukan berarti hidup lu langsung gagal juga.
0: Iya betul.
1: Karena timeline hidupnya orang beda-beda.
0: Beda-beda. Gak bisa kita pukul rata semua.
1: Yes.
0: Itu. Ini Kak Kreli ini komen lagi dia.
1: Gimana
0: dia bilang? Kata dia gini, tanpa mindset yang tepat, ya kan, kekayaan finansial instan justru akan cepat habis karena kebiasaan yang konsumtif.
1: Oh iya iya iya, mindsetnya gitu, kita nggak tepat. Oh ketika dapat berarti itu buat kita semua.
0: Nah itu dia.
1: Gua foya-foya. Iya kan.
0: ini kata Karinca dia ngomong nih, kaya harta turun temurun nggak habis-habis dua gimana? Hah? Kaya harta turun menurun gak habis-habis, gimana yang ngaturnya kata
1: ya,
0: dia gitu.
1: Ngaturnya gimana?
0: Ngaturnya disumbang ya.
1: Kakak Rinca kalau bingung ngaturnya ya, gimana? Sini kita bantu aturin.
0: Iya lah. Kami bisa manajemen kok.
1: kita invest sana sini ya ke Karinja.
0: Iya.
1: Heartland ada dua, ada Kak banyak Welcome. Say.
0: Heartland ada dua, enggak.
1: Ada
0: 971 itu ini Lampung.
1: Lampung
0: iya. Kalau ini 100,6 Tangerang nih.
1: Ya, ya ini nih kita belajar soal mental kaya selanjutnya.
0: Iya betul.
1: Adalah ini dia.
0: Mental kaya mau berbagi bukan cuma menerima.
1: Nah itu tadi yang tadi
0: yang
1: gimana ngatur ya? Gimana ngaturnya orang kalau mentalnya nggak kaya, mentalnya nggak gaya, dia bingung ngaturnya.
0: Iya, ya.
1: Dia pikir duitnya itu hanya buat dia, keluarganya, keturunannya.
0: Iya. Enggak ke orang di sekitar dia
1: lain.
0: Gitu ya. Orang lain gitu.
1: Circle-nya
0: aja. Circle-nya dia aja ya.
1: Jadi soal berbagi tuh enggak dia pikirin.
0: Iya betul. Karena orang yang merasa hidupnya selalu kurang itu biasanya memang bertanya sih, gue dapat apa ya? Tapi sebenarnya orang yang punya mental kaya itu dia punya pola pikir gini, gue bisa kasih apa ya? Gitu ya kan. Gue bisa bantu apa ya gitu.
1: Ya, ya.
0: Gue bisa membangun apa ya untuk negara ini contohnya gitu ya. Karena berbagi tidak selalu apa ya, kita memberikan uang ya. Jadi kadang kan kita mikir ya kalau misalnya apa gue mau beri sesuatu nih berarti duit, berarti materi ya kan. Enggak juga, guys. Enggak juga Heartlander.
1: Ya.
0: Jadi lu bisa kok ngasih waktu. Lu bisa juga kok ngasih mungkin perhatian ke orang gitu ya. Atau bahkan lu bisa ngasih sebuah ilmu, iya kan? Kesempatan bagi orang lain gitu untuk bisa berkarir, itu juga sebuah apa pemberian ya kan, sebuah mental yang kaya itu menurut gua.
1: Yes.
0: Dan tenaga, iya kan, atau mungkin relasi-relasi gitu ya, lu boleh share ke siapapun, iya kan? Bahkan sekedar mendengarkan orang, itu juga sebuah hal yang bisa lu bagikan ke orang lain loh. Iya kan, jadi mental kaya itu punya rasa apa? Abundance,
1: iya
0: kan? Yaitu perasaan bahwa hidup tidak selalu tentang berebut.
1: Kak Queen Crown bilang, it's mean definisi kaya itu berbagi.
0: Ya, itu dia.
1: Ini kan kita lagi ngomongin mental kaya, iya kan?
0: Betul.
1: Mentalnya udah kaya duluan dibanding finansialnya.
0: Finansialnya, betul.
1: Karena katanya mental dulu ngikutin sama finansial.
0: Finansial, iya, itu dia. Karena kita bisa sukses tanpa harus apa menjatuhkan orang lain, ya kan? Kita juga bisa maju tanpa bisa maju sambil membantu orang lain juga gitu. Jadi kita maju, orang lain juga bisa maju gitu ya kan? Kita bisa berbagi ilmu tanpa takut itu ilmunya habis. Karena yang gue percaya adalah ketika gue kan ngajar ya kan, ngajarnya ngajar musik gitu ya kan. Dan orang bilang, "Nah, lu kalau ngajar tuh jangan ilmunya, jangan semuanya lu kasih." Enggak bisa. Gua akan kasih semua apa yang gua tahu gitu. Bagi gua ketika gua ngajarin itu, gua akan belajar lagi di sana. Dari ilmu gua pasti akan terus nambah. Jadi gua enggak pernah takut tuh kehilangan ilmu. Nah, karena ada rasa apa namanya? Kalau gua bertumbuh misalnya, orang lain juga boleh kok bertumbuh misalnya gitu. Jadi kalau gua pinter ya orang lain juga boleh kok pinter gitu.
1: Yes.
0: Jadi enggak pelit lah kalau bisa gua bilang gitu ya.
1: Yeah.
0: Apa tuh?
1: Itu kayak yang sesungguhnya kayaknya.
0: Iya.
1: Ini enggak Kak Rinja, kaya bukan sekedar harta untuk apa kalau jiwanya sakit.
0: Ah.
1: Kalau ngomongin itu pasti setiap kita pasti punya part di mana masih sakit.
0: Iya ya, sih, betul betul.
1: Cuma tinggal enggak terjerembab aja.
0: Ya. Itu dia.
1: Oke. Okay. Kalau Kak Queen Crown, aku pernah dengar kata financial make you like hamster.
0: Oh.
1: Apa namanya? More financial
0: make you like hamster.
1: Okay.
0: Ini istilah yang bagus nggak ya?
1: Nah, mental kaya selanjutnya next. Kalau kalian punya definisi mental kaya, boleh deh komen. Mental kaya selanjutnya itu nggak gampang tergoda sama gaya hidup orang lain. Nah, ini ada hubungannya sama yang kita udah bahas tadi.
0: Iya.
1: Kenapa bisa kita merasa miskin padahal sebenarnya kebutuhan kita udah cukup? Ya. Kan katanya gini loh, gue sering banget dengar ini. Kita sekaya-kayanya kita berapa piring yang bisa kita makan.
0: Oh.
1: Iya kan? Ya. Sampai benar-benar belenger. Iya kan?
0: Iya betul.
1: Kalau kebanyakan juga enggak sehat, ya kan?
0: Iya.
1: Karena kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain, kita merasa kita sebenarnya belum kaya, masih kurang aja, karena suka ngebandingin hidup.
0: Nah, ini dia.
1: Apalagi di zaman digital, namanya media sosial sekarang banyak orang flexing, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Makanya gue lagi kurang-kurangin yang namanya main media sosial. Kurang-kurangin gue.
0: Jadi media apa? Media elektronik?
1: Serius.
0: Iya.
1: Ada kali ada 3 harian gue gak bikin status apa-apa.
0: Iya, benar.
1: Iya, dan gak jarang banget gue status di apa namanya
0: sosmed.
1: Ya, paling-paling mentok gue statusnya tuh di Wawa.
0: Oh iya, betul.
1: Iya kan? Jarang di medsos yang lain. Gue udah ngefans sama Wawa sama TikTok walaupun enggak update. Ya kan, tetap TikTok mesti disebutkan, kita CS-an.
0: Iya.
1: Kita lihat orang lain liburan, mobil baru, rumah baru, flexing, resto mana, outfit baru, bisnis baru. Kita ngelihatnya dalam beberapa menit aja. Akhirnya hidup kita kayak gue, kok gue hidupnya biasa-biasa aja, tapi dia melejit ke langit ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi ya itu dia. Sementara orang yang mentalnya kaya akan bilang, gue boleh menikmati hidup gue tanpa harus punya kehidupan seperti orang lain. Hidup gue gak harus seperti temen gue atau artis yang gue follow, baru gue nikmatin. Gue akan menikmati hidup gue seadanya, hidup gue sekarang, apapun yang gue punya sekarang. Kalau memang ingin meningkatkan kualitas hidup, ya silakan. Tapi jangan sampai gaya hidup orang lain itu jadi kayak standar. Lu happy kalau lu udah menjadi orang have kayak dia. That's why gratitude is important.
0: Oh iya, betul.
1: Ya, that's why kita harus bisa mengucap syukur apapun yang kita punya.
0: Iya, betul.
1: Apapun yang kita belum punya. Ya, kita punyanya segini, ya mensyukuri.
0: Syukur,
1: ya. Ya gak perlu membandingkan dengan siapapun.
0: Iya, benar.
1: Iya kan?
0: Memang udah rezekinya segitu. Karena memang mental yang kaya itu kita bisa berani untuk mengatakan tidak. Nah, bagaimana? Kadang orang melihat kaya itu bukan karena banyak uang. Ya, tapi karena memang berani mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak sesuai mungkin dengan kemampuannya. Jadi misalnya gini, teman ngajak nongkrong di tempat yang mahal misalnya, ya kan, di kafe A yang sekali-sekali lah gitu, ya kan. Teman ngajak liburan, masa gue nggak ikut sih, ya kan. Terus keluarga minta sesuatu, kalau gue nggak kasih nanti dibilang pelit.
1: Nah, lagi. Itu dia.
0: akhirnya kita akan maksain diri walaupun kita tahu kapasitas kita sebenarnya seberapa, ya kan. Padahal bilang kalau misalnya gue belum mampu atau gue nggak mau atau misalnya gue nggak bisa itu sebenarnya nggak apa-apa loh.
1: Nggak apa-apa loh, say.
0: Bukan masalah loh. Nggak juga kemudian temen lo ngajak liburan lo nggak ikut terus dimusuhin, nggak juga kan. Jadi jangan pernah takut bilang enggak, karena ini bukan berarti lo gagal, bukan berarti sebenarnya lo enggak dewasa gitu, ya kan. Mental kaya tidak selalu misalnya berkata, gue bisa, gue mampu kok gitu, ya kan. Kadang kita bisa berkata kayak, gue belum mampu, gak apa-apa ya gitu, gimana gitu, ya kan. Jelasin aja gitu kalau kita tuh gak mampu. Nah, kita itu perlu kita tidak perlu berutang hanya supaya terlihat mampu di depan orang lain.
1: Setuju.
0: Iya, jadi jangan sampai lo nanti senangnya sekarang, susahnya kemudian gitu. Harusnya kan bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian.
1: Iya, gitu. Keluarlah istilah itu. Kak Queen bilang, gajah yang makannya banyak, kalau malam tidur ini, manusia makan sepiring dibelain sampai gak tidur.
0: Gajah yang makannya banyak kalau malam tidur. Ini manusia makan sepiring. Iya gitu. Ini makan sepiring dibelain sampai gak tidur.
1: Nah, itu dia.
0: Ini menohok ya.
1: Menohok. Dibela-belain gak tidur sampai cari sambilan.
0: Iya, bener lagi.
1: Overthinking, belum punya ini, belum punya itu.
0: Aduh.
1: Jangan sampai ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Kemudian mental kaya itu melihat kegagalan sebagai biaya belajar. Nah, melihat gagalnya dia sebagai biaya belajar. Pernah rugi nggak? Ada yang pernah rugi? Gue yang nomor satu, tunjuk tangan ya. Berkali-kali gagal dalam bisnis, dalam usaha. Pernah salah pilih kerjaan, ya. Siapa lagi yang mau tunjuk tangan? Gue juga. Iya, Daniel pernah salah pilih?
0: Salah pilih kerjaan? Enggak juga sih.
1: Salah pilih yang lain?
0: Salah beli, iya gue.
1: atau pernah ngambil keputusan finansial yang ternyata salah, lu sesalin.
0: Ah.
1: Ya, apa investasi di mana kah? Kalau iya, jangan langsung merasa hidup lu salah pilih pasangan. Udah. Nah, itu cerita lain, itu penyesalan seumur hidup.
0: Beda itu.
1: Iya. Mental kaya enggak menganggap semua kegagalan bahwa wah, gua gagal ini, gagal ini, gagal itu berarti gua orang gagal dah. Gagal itu melakukan sesuatu yang bukan berarti kita adalah orang gagal. Iya kan? Kita bisa kok kehilangan duit.
0: Iya.
1: Tapi dapat pelajaran, ya kan? Dapat pelajaran, bisa kehilangan pasangan kata Kak Queen. Bisa.
0: Bisa.
1: Iya kan? Ya itu investasi tuh jajan-jajan buat dia, ya rugi. Bisa kehilangan kesempatan dan mendapatkan pengalaman.
0: Betul.
1: Iya kan? Tadinya mungkin lu mau ambil tapi lu ragu-ragu, kehilangan dah kesempatan.
0: Iya, betul.
1: Tapi dapat pengalaman, besok-besok gua ambil itu kesempatan.
0: Nah, itu dia.
1: Iya kan? Kita bisa bikin keputusan buruk, lalu akhirnya kita bisa jadi lebih bijaksana.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Tetapi ya udah sebenarnya orang lain aja bikin keputusan buruk gitu kan.
0: Betul.
1: Ngapain kita juga bikin keputusan buruk? Kita belajar dari pengalaman orang aja sih.
0: Benar, cukup itu.
1: Kak Yogi bilang, lebih baik gagal daripada tidak mencoba. Nah, itu dia.
0: Setuju.
1: Ya kalau salah ya evaluasi, kalau rugi pelajari gitu ya. Perbaiki. Ya kalau memang keputusannya salah, ya kadang-kadang kita mesti akui.
0: Iya, betul.
1: Yang penting kan karena gua pernah gagal, berarti gua memang enggak bisa. Jangan sampai kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Itu mental yang bikin orang enggak berkembang sebenarnya.
0: Betul, betul.
1: Lebih baik gagal daripada udah gagal kena gagal ginjal. Itu amit.
0: Nah,
1: aduh,
0: jangan sampai.
1: Amit, ya Kak. Jangan sampai.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
3: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
5: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Iya, untungnya bumi masih berputar ya. Makanya kita masih berada di sini untuk menemani kalian. Versi dan juga Daniel.
1: Haki, ngomongin mental yang kaya. Ini menarik sekali dari tadi komentar-komentarnya di TikTok. Ya, luar biasa. Menginspirasi semua. Dan walaupun ada yang sedikit keluar topik ya. Kak Femoy bilang mental kaya menurutku ketika kamu siap berdamai dengan keadaan sulit, mampu belajar dan bangkit.
0: Wah, ini bagus banget sih komennya.
1: Kalau
0: ya
1: deket udah gue jadi narasumber ini.
0: Untung dia di Medan ya.
1: Iya. Oke, mental kaya selanjutnya nih gimana Daniel?
0: Iya, jadi mental kaya itu sebenarnya tidak merasa harus selalu menang. Iya. Kadang kita itu terlalu sibuk ingin ingin mendapatkan sebuah kemenangan atau juara gitu ya kan, sampai kita lupa bahwa hidup itu bukan sebuah kompetisi loh setiap hari. Hidup itu ya memang sih indeks ekonomi sangat wajar kalau kita itu akan punya jiwa kompetisi. Tapi bukan itu yang kita kejar. Ya kan, ada orang yang mungkin yang setiap percakapannya itu harus menang. Dalam setiap perdebatan, opini gue yang benar, nggak bisa, lu harus ikutin gue gitu. Ya kan kita harus lebih tahu, kita harus lebih hebat, kita harus lebih sukses, ya kan, harus punya cerita yang lebih keren misalnya gitu. Ya kan, kalau misalnya gue pernah di kumpulan teman-teman gue gitu ya kan, ada satu teman gue yang selalu gini, ketika kita cerita ya kan parah-parahan nih misalnya nih, oh parah nih gue kemarin jatuh, oh enggak gue lebih parah, gue waktu itu sampai ya. Iya, jadi dia selalu yang lebih parah gitu.
1: Ya, lu mah cuma kejedot doang.
0: Iya, gue sampai lecet apa segala macam. Itu ya kayak gitu, gue punya teman kayak gitu, kocak banget sih dia. Padahal kan orang yang benar-benar bertumbuh justru punya perpikiran atau dia bisa berkata kayak, gue nggak tahu deh gitu misalnya, lo lebih jago di bidang itu atau gue salah atau gue perlu belajar, ya kan. Nah ini bukan sebenarnya merendahkan diri sendiri ya, bukan kemudian juga kita membatasi diri, enggak juga gitu. Ini tanda bahwa kita itu tidak terlalu takut untuk terlihat kurang di depan orang lain gitu. Orang yang selalu ingin terlihat hebat justru kayak dia itu bisa kehilangan sebuah kesempatan untuk belajar. Ya karena memang kalau tidak kalau kita udah merasa paling tahu nih, si paling tahu, ya kan, si paling parah, ya kan, kita itu bisa berhenti untuk menerima. Jadi kita udah bikin benteng, lo enggak, gua udah tahu kok. Ya orang lain dengar kayak gitu jadi males nggak sih ngasih taunya. Ya kan, akhirnya dia nggak bisa terima input dari orang lain, perbaikan dari orang lain gitu ya, kayak gitu-gitulah.
1: Iya, Kak Fis, ini bukan NPD, bukan.
0: Bukan. Beda itu.
1: Yes, beda lagi. Beda. Nah, ngomongin mental kaya, mental kaya itu tahu bahwa waktu itu juga kekayaan.
0: All time is money.
1: Iya. Kalau orang bilang kekayaan itu cuma uang, saya salah. Salah. Salah, bukan kayak gitu.
0: Oh, sebenarnya bukan gitu justru.
1: Ada satu hal yang sering kita lupakan.
0: Iya, apa itu?
1: Iya, waktu. Makanya gue sering bilang kalau ada orang di sini ketemu gue untuk jadi narasumber, jadi tamu kita. Ketika dia udah ngasih waktu dia ke sini, dia tuh udah ngasih sebagian dari kekayaan dia.
0: Wow.
1: Karena sesuatu yang enggak bisa gue bayar. Waktunya.
0: Betul.
1: Waktunya dia, ya kan? Iya. Kak Femo ini komentarnya menarik. Fis, definisi dewasa jangan bersikap kekanak-kanakan.
0: Oke.
1: Sebenarnya setiap orang dewasa punya sifat kekanak-kanakan. Ya, punya sifat kekanak-kanakan ya. Karena setiap kita punya
0: inner child.
1: Betul. Ini itu yang gue maksud. Setiap kita punya inner child yang belum sembuh, ya kan? Punya masa kecil yang kita lost di situ. Sehingga pas kita dewasa, ya ada setiap orang dewasa punya sisi kekanak-kanakan, kekanak-kanakannya.
0: Betul.
1: Ya kan? Ya, oke, agak-agak ini ya. Agak keluar topik. Yang namanya uang bisa dicari. Barang ya bisa dibeli. Kesempatan ya pasti one day, walaupun ya harus nunggu lagi, bisa datang lagi kesempatan. Tapi waktu yang udah lewat kita nggak bisa tarik lagi. Sama kayak kapan tahu kita bahas tentang mesin waktu kan.
0: Oh
1: gak
0: iya, betul.
1: Bisa. Makanya mental kaya itu bukan cuma berpikir gimana ya gue bisa ngasilin lebih banyak uang lagi dan lebih banyak dan lebih banyak lagi, gimana ya? Tapi juga untuk apa gue gunain waktu gue?
0: Oke.
1: Ya tadi gue sempat off air bahas sama Daniel bahwa Tuhan nggak akan memberkati orang-orang yang punya kapasitas menerima berkat yang sedikit.
0: Iya betul.
1: Jangan sampai kita bekerja keras ini untuk fokusnya tuh untuk nyari duit, tapi nggak punya waktu untuk menikmati hubungan dengan keluarga misalnya.
0: Oke.
1: Jangan sampai yang kita kejar karir, tapi lupa atau menyampingkan yang namanya kesehatan. Jangan sampai sibuk mengejar sesuatu yang kita pikir akan bikin kita happy one day, tetapi kehilangan orang yang sebenarnya bikin kita hidup kita lebih berarti. Ya, kaya itu untuk apa? Kaya itu untuk siapa? Kalau justru hubungan yang bisa bikin hidup kita lebih bermakna, kita jadi kehilangan.
0: Iya, betul banget.
1: Ya kan? Kaya bukan soal materi, enggak melulu soal materi. Iya. Bukan hanya soal materi, tapi enggak hanya tentang materi aja. Ketika mental kita kaya, kita akan mudah untuk menjadi kaya secara finansial juga.
0: Iya, betul. Mental kaya, punya rasa cukup bukan berarti berhenti punya mimpi. Nah, ini kita akan bahas setelah berita 30.

Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Bupati Tangerang lepas 7 siswa berprestasi kuliah ke Tiongkok. Pendaftaran OJT Industri Manufaktur Kota Tangerang kembali dibuka. Messi pamit dari Argentina, ini hari tersedih dalam karirnya. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid hari ini melepas 7 siswa berprestasi asal Kabupaten Tangerang yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Tiongkok. Pelepasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki daya saing di tingkat global. Para siswa yang terpilih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa. Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masih dari Kota Tangerang, Pemkot Tangerang kembali membuka pendaftaran program on the job training atau OJT di bidang industri manufaktur bagi warga Kota Tangerang. Kepala Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Tangerang Yasin Surya hari ini mengatakan program ditujukan khususnya bagi pencari kerja dan lulusan baru yang ingin meningkatkan kompetensi serta memperoleh pengalaman kerja langsung di industri. Peserta akan ditempatkan di PT Sharp Indo Dinamika Prima yang bergerak di bidang produksi mesin kompresor, pertanian dan kelautan serta PT Farley Indonesia yang bergerak di bidang servis dan perawatan valve industri. Dan untuk informasi selanjutnya, Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama timnas Argentina setelah tampil dalam laga terakhir melawan Benin di Stadion Monumental Buenos Aires hari ini. Dalam laga tersebut, Argentina menang 3 gol tanpa balas. Messi mencetak 1 gol melalui penalti serta menyumbangkan 2 asis untuk gol Nicolas Otamendi dan Nico Paz. Setelah pertandingan, Messi menyampaikan salam perpisahan kepada para supporter. Ia mengatakan bermain untuk timnas Argentina merupakan salah satu hal terindah dalam hidupnya. Namun perpisahan tersebut menjadi hari paling menyedihkan dalam karirnya.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
3: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
2: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi, siap melangkah ke pelaminan.
3: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 021-2920-5999 atau kunjungi parador-hotels.com.
2: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservasi @vegahotelserpong.com.
4: 100.6 Heartline FM.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado Gado Boplo.
5: Halo Heartliners, ada kisah menarik dari pengalaman hidup Tommy Wong yang saya mau sharingkan. Di tahun 90-an, Tommy Wong sedang melihat mobil Daihatsu Taruna. Dia berpikir, wah keren nih jika punya mobil seperti ini. Pas sedang mengusap mobil tersebut, dia dimarahi dan diusir oleh sales mobil tersebut. Saat itu, TW hanya mempunyai tabungan senilai 1 juta yang dia sudah tabung selama setahun dengan susah payah. Dan nilai uang itu sangat jauh jika ia mau membeli mobil tersebut. Setelah 10 tahun berlalu, TW melihat pameran mobil Alphard dan bertemu dengan sales yang tadi lagi. TW bilang kepada sales itu mau membeli mobil dan tolong diantarkan ke rumah. Si sales menolak dan bilang, "Tidak bisa, Pak." TW sudah kesal dan berpikir, "Wah, kamu mau menolak aku lagi ya? Padahal aku sudah punya uang untuk membeli mobil tersebut." Sales itu bilang, "Bapak mesti isi buku tamu dahulu, Pak. Lalu test drive, karena mobil itu seharga hampir 1 miliar rupiah." Pas diantar mobil ke rumah, TW memberikan tips senilai 400 ribu untuk keempat anaknya. Si sales berkata, "Banyak sekali, Pak. Biasanya juga saya dikasih 100 ribu rupiah." Sales itu bilang lagi, "Kayaknya saya kenal dengan Bapak. Kita bertemu di mana ya?" TW menjawab, "Saya adalah orang yang Bapak usir pada saat melihat mobil Daihatsu di tahun 1994 dulu. Bapak bilang saya tidak boleh memegang mobil tersebut." Dan sales tersebut terkejut dan ingin bersujud minta maaf dan berkata, "Ampun, Pak, saya sudah salah kepada Bapak." TW bilang, "Tidak apa-apa, saya sudah memaafkan Anda." Sebuah kisah yang keren sekali untuk diteladani. Yuk kita belajar memaafkan orang lain dan tetap membantu orang tersebut. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita sedang tidak membebaskan orang lain dari rasa bersalahnya yang mungkin tidak dimilikinya, tapi membebaskan hati kita untuk tenang dan damai. Tanpa ketenangan dan kedamaian, tidak akan kita mampu ada ide segan mengejar kesuksesan meraih impian. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland Radio, Your Family Station, bersama Versi dan juga Daniela.
1: Itu tadi pemuja rahasia dari Sheila on Seven. Yeah. Siapa di sini yang punya pemuja rahasia? Atau lu adalah pemuja rahasia?
0: Nah, itu dia.
1: Pernah gak lu kagum sama orang terus diem-diem baik gitu, menyimpan dendam?
0: Gue pernah. Pernah, karena gue, iya, karena gue tahu diri.
1: Tahu diri.
0: Gue tahu diri bahwa kayaknya nggak mungkin.
1: Nggak mungkin.
0: Nggak mungkin seorang Daniel seperti yang dinyanyiin sama siapa?
1: Michelle on Seven tadi.
0: Bukan. Apa? Project Pop.
1: Oh.
0: Nggak mungkin. Gue dapetin dia. Dia kan seorang.
1: Nggak mungkin. Gue dapetin dia.
0: Bukan.
1: Itu.
0: Oh, lah, nggak ya. Mungkin. Nggak mungkin itu loh.
1: Oke.
0: Iya gitu.
1: Iya.
0: Jadi karena gue merasa bahwa mental gue belum sampai ke sana. Mental gue belum punya mental untuk bisa mendapatkan dia.
1: Misalnya, oh.
0: Gitu. Jadi gue ya udah rahasia aja mujanya.
1: Oh iya. Oke. Pernah kalian kalau hardliner? Nanti kapan-kapan kita bahas.
0: Iya.
1: Mental kaya yang kita bahas. Ternyata gue punya salah satu respon yang menurut gue harus banget dibacain karena ini menarik sekali.
0: Oh apa itu? Dari siapa? Gini,
1: dari kakak Stefani.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan dia baru dengerin, lagi dengerin, nih ya, dia bilang, kan pertanyaan tadi gue sempat nanya, menurut kalian itu, tadi gue tanya apa ya, yang lebih susah kaya secara finansial,
0: atau mindset,
1: atau kaya secara mindset
0: ya.
1: Terus Kak Melani ini, Kak Stefani ini, dia bilang, tergantung apa dia anggap penting dalam hidupnya. Dan apa yang memuaskan dia sebagai manusia. Tetapi manusia juga tidak pernah puas. Lalu kalau dia udah puas dengan hidupnya, apakah sama dengan dia udah kaya? Nah ini Kak Stefani. Ini dalam nih. Ini
0: dia jawab terus dia tanya lagi ya.
1: Ini Kak Stefani. Aduh.
0: Menohok gak?
1: Deep banget ini pembahasan ini kalau kita cerna ini dalam banget ya. Tergantung apa yang dianggap penting dalam hidupnya dan apa yang memuaskan dia sebagai manusia. Tapi manusia juga tidak pernah puas. Lalu kalau dia udah puas dengan hidupnya, apakah sama dengan dia udah kaya? Udah Kak, asli. Mentalnya. Mentalnya udah kaya.
0: Betul.
1: Ketika dia udah punya kepuasan gitu. Enggak ngejar apa yang orang lain udah punya atau belum waktunya dia punya. Menarik sih.
0: Iya, betul.
1: Iya kan?
0: Simpelnya adalah kalau misalnya dia merasa dia udah bersyukur atas apa yang dia telah miliki, rasanya gue pikir dia punya kekayaan mental yang luar biasa.
1: Yes, betul.
0: Ya, karena sejatinya adalah ketika lo mengucap syukur dalam hal apapun itu, ya kan, yang lo punya, ya lo udah gak mikirin yang lain. Ya kan, ya udah, oh lo gak mikirin lagi orang ini punya ini, orang Ana punya ono, Daniel punya ini, Versi punya ini. Enggak, gitu. Lo udah bersyukur dengan apa yang lo punya dan lo udah kaya di situ.
1: Betul banget.
0: Iya.
1: Karena mental kaya itu punya rasa cukup.
0: Iya.
1: Rasa cukup itu berasal dari rasa syukurnya.
0: Nah, itu dia.
1: Bukan berarti dia berhenti punya target, punya mimpi. Bukan juga. Ya. Ini yang kadang banyak orang suka salah paham loh. Rasa cukup itu bukan berarti kita gak boleh punya target yang besar dalam hidup ini loh. Oh, gue pengen misalnya menang tender berapa triliun atau berapa miliar gitu ya. Kita tetap boleh punya punya misalnya rumah yang baik, yang layak, pengen punya bisnis gitu, tetap boleh ya, bercita-cita seperti itu, atau pengen punya tabungan banyak, boleh-boleh aja, ya kan? Ingin hidup lebih nyaman dari hidup lo sekarang, ya sah-sah aja sih, ya kan? Ambisi selalu gue selalu bilang bahwa ambisi itu nggak salah, malah menurut gue orang yang punya ambisi malah orang yang apa ya,
0: punya semangat lah ya.
1: Punya semangat untuk meraihnya.
0: Betul.
1: Gitu. Ada target untuk maju. Jadi arahnya tuh selalu ke depan, bukan ke belakang. Ya, yang perlu dijaga adalah

0: yang lu punya yang di ini ya rekeningnya.
1: Mau.
0: Bukan apa? Deposit ya? Deposit.
1: Enggak juga. Belum, belum. Amin, amin, amin, amin, amin,
0: amin. Amin, iya kan? Amin. Ketika lu baru sampai 200 juta. Bukan berarti lu enggak mensyukuri yang lu punya itu.
1: Iya.
0: Target lu misalnya 1 M. Tapi lu baru punya 200 M nih. Emas 2 M lagi.
1: Yeah.
0: Juta ya. Yeah. Lu misalnya emas batangannya ya baru kira-kira 7 batang.
1: Enggak 75.
0: Ya, 75. Belum 75 kayak 75. Itu orang.
1: Oh. Iya, iya.
0: Tapi lu udah bisa bersyukur, enggak apa-apa ini 7 batang, yeah. Tapi hasil jerih lelah gua sendiri halal.
1: Ah, betul.
0: Iya kan? Daripada harus 75 batang dan akhirnya
1: ketangkap.
0: Iya, betul. Jadi kita kerja keras karena kita punya goals. Bukan karena kita merasa diri kita enggak berharga kalau kita mencapai apa yang kita menjadi target kita atau tujuan kita.
1: Ya,
0: ada bedanya antara ambisi. Gua gua pengen hidup gua lebih baik. Gua pengen kerjaan gua lebih baik.
1: Yeah.
0: Gua pengen keluarga gua punya kehidupan yang lebih baik. Tapi beda sama serakah. Apapun mesti gua dapetin karena gua enggak pernah merasa cukup.
1: Oh iya.
0: Semua harus buat gua karena enggak nih belum cukup nih, belum cukup. Harus buat gua, harus buat gua.
1: Bahkan ya sampai kan? Nyensarain orang lain kadang ya.
0: Iya,
1: kan? Itu serakah
0: dan,
1: tuh.
0: Atau menghalalkan segala cara gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Enggak apa-apa orang lain menderita, yang penting ya gua yang gua targetan harus kecapai buat gua, gua dan gua.
1: Iya, jadi gua semua.
0: Keturunan gua. Iya kan. Iya.
1: Dan antek-an. Iya, karena gini, mental kaya itu sebenarnya enggak cuman punya statement yang gini loh, berapa yang harus gua punya. Ya kan. Mungkin ini untuk apa ya? Untuk menutup ya. Iya kan, yang apa yang paling dalam lah, bisa deep lah kita bahas ini. Kalau suatu hari ya kan semua angka di rekening kita itu hilang. apakah yang kita masih tahu siapa diri kita? Apakah kita masih tahu siapa diri kita sebenarnya kalau seandainya rekening kita hilang, ya kan? Karena kekayaan itu sebenarnya bukan hanya kayak berapa yang lo punya, berapa banyak money yang ada di rekening lo,
0: yes.
1: Atau berapa komplek rumah lo, yeah. Ya kan?
0: Berapa komplek?
1: Iya.
0: Sekomplek-kompleknya
1: itu dia. Atau berapa garasi mobil lo, ya yeah, kan? Yeah. Atau seberapa banyak jabatan lo, ya. Jadi apa namanya, hubungan yang baik, ya kan, kesehatan, karakter, pengalaman, apa namanya, experience, iman, ya kan, kesempatan untuk membantu orang lain dan orang-orang yang masih mau berjalan bersama kita,
0: yes.
1: Itu adalah sebuah kekayaan sebenarnya.
0: Gue suka waktu lu taruh hubungan yang baik di bagian awal.
1: Oh.
0: Kekayaan lain itu hubungan yang baik. Itu gak bisa lu beli dengan uang.
1: Gak bisa.
0: Gak bisa hubungan yang baik. Ya.
1: Iya.
0: Hubungan baik misalnya with your parents, iya. With your apa namanya,
1: Partner
0: with your children,
1: iya.
0: Ya kan,
1: iya, betul.
0: With your friend. Neighbor,
1: iya, betul.
0: Ya kan, hubungan yang baik gak bisa ketika lu taruh itu di bagian awal tadi, gue suka, ya,
1: betul.
0: Ya kan,
1: karena itu dia, karena kita mungkin bisa punya banyak uang, bisa banget gitu ya, kita punya banyak, tapi miskin hubungan.
0: Iya.
1: Nah, ini kan repot ya.
0: Yes.
1: Lu mau nikmatin dengan siapa? Iya kan? Enggak mungkin lu hidup sendirian kan? Nah, kita bisa mungkin punya jabatan yang tinggi,
0: ya kan?
1: Tapi lu miskin dengan yang namanya ketenangan. Ya kan, hidup lu kayaknya enggak tenang gitu, apa-apa khawatir, ya kan? Yes. Apa-apa takut, ya kan?
0: Iya.
1: Tidak bisa, kita bisa punya rumah besar sekomplek-kompleknya tadi, ya kan? Tapi kita nggak punya tempat untuk pulang secara emosional.
0: Ya,
1: nah, ini
0: secara fisik bisa tinggal tunjuk mau pulang kemana.
1: Iya.
0: Yang di Jaksel, yang di BSD,
1: bener.
0: Yang di mana, di Karawaci, di Lipo,
1: ya kan? Dimana-mana, ya kan?
0: Rumahnya.
1: Tapi secara emosional lu kosong,
0: iya.
1: Lu hampa banget gitu loh. Nah, makanya mental kaya itu bukan sekedar kayak gimana ya supaya gue punya lebih banyak. Tapi bagaimana supaya hidup gue itu lebih banyak nilainya,
0: yes.
1: Lebih punya value-nya, yes. Gitu. Itu
0: yes.
1: Yang terpenting.
0: Yes, betul. Waduh, deep banget ya,
1: deep.
0: Daniel. Deep banget.
1: Iya.
0: Ternyata loh, hardliner, mental kaya itu bukan soal kelihatan kaya.
1: Ah.
0: apa yang gue pamerin, apa yang gue punya, iya. Ya kan?
1: Iya, bisa jadi.

0: Jadi memang mental kaya justru kelihatan sederhana aja sih. Tetapi kapan tapi tahu kapan untuk kita merasa cukup, tahu kapan kita harus belajar, enggak gampang iri sama orang lain, ya kan? Enggak harus membuktikan diri sendiri, enggak harus flexing.
1: Yes, ya. Betul.
0: Dan kita tahu apa yang penting dalam hidup kita. Tahu goals-nya itu apa?
1: Karena kalau isi rekening bertambah tapi hati kita selalu merasa kurang. Itu buat apa?
0: Iya ya. Iya benar-benar. Mungkin yang perlu kita tambah sebenarnya bukan uangnya ya. Tapi gimana cara kita melihat hidup ini secara luas.
1: Yes ya, betul.
0: POV-nya yang diganti.
1: Yeah.
0: Iya.
1: Iya. Bukan diatur sama uang tapi kita yang ngatur uang.
0: Iya betul.
1: Ya kan? Jadi boleh aja gak apa-apa. Gua sama lo mau punya mimpi besar.
0: Boleh.
1: Tapi kita... apa ya, nggak apa-apa kita punya mimpi besar, nggak apa-apa kita boleh hidup yang lebih baik, tapi jangan sampai dalam mengejar itu semua kita kehilangan hal-hal yang sebenarnya bikin hidup kita kaya yang sesungguhnya.
0: Oh,
1: jangan sampai karena mau ngejar mimpi, mau ngejar goals, target-target kita, kita jadi kehilangan yang tadi Daniel bilang.
0: Itu dia, betul.
1: Hubungan yang baik, kesehatan, karakter yang bagus,
0: bener.
1: Ya pengetahuan, bahkan iman.
0: Betul.
1: Iya enggak?
0: Betul.
1: Wah, dalam banget.
0: Iya. Apakah merubah mindset kalian semua, Heartliner?
1: Gua aja keubah loh.
0: Gua langsung mikir sih sebenarnya ya kan. Ini sebenarnya bukan hanya untuk Heartliner aja, tapi kita yang yang membagikan ini juga kita akhirnya belajar juga. Karena kita sama-sama belajar bagaimana bisa memperkaya mental kita. Ya enggak cuman isi rekening, isi dompet, ya kan, rumah di mana-mana, ya kan, mobil yang mewah, enggak perlu itu sebenarnya. Kalau kita kaya secara mental, harusnya kita bisa punya semuanya itu, enggak harus mahal. Nggak harus mewah, ya kan? Yang penting apa? Yang penting fungsinya. Nah, ini lagi balik lagi ke mindsetnya. Kalau mindsetnya benar, pasti hidupnya benar.
1: Iya, oke, thank you banget Daniel dan juga semua Heartliner yang udah dari tadi komen-komen di TikTok kita dan juga di Muawa kita. Kita masih jumpa besok. Untuk hari ini kita mau pamit dulu ya, Heartliner. Heartline Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Dadah.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Hotline FM.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Halo Hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
2: Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, kali ini saya akan berbicara tentang passive income. Selagi Anda muda dan produktif, bekerjalah dengan tekun dan gigih. Tapi jangan pernah melupakan satu hal ini. Apakah itu? Ya, membangun passive income Anda. Belajar dari sang komedian yang telantar hidupnya akibat kebanyakan membantu sanak saudaranya, namun melupakan untuk membangun passive income-nya. Dimanapun kita bekerja, pasti ada waktunya kita akan dipecat atau dimutasikan, atau malah perusahaan tempat kita menjadi bangkrut. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk sebelum menghadapi kenyataan itu? Adalah dengan membangun passive income yang akan menolong kita untuk menghindarkan kita dari kebangkrutan. Baik secara ekonomi pribadi maupun ekonomi keluarga kita, membangun passive income butuh waktu dan effort dan tidak bisa mendadak bisa jadi. Lalu kita mesti bagaimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan selagi kita masih bekerja? Pelajarilah skill yang dapat membangun passive income dengan menyisihkan penghasilan kita per bulannya. Ingat, jangan semua penghasilan kita dihabiskan semuanya. Apalagi digaji pergunakan untuk menolong saudara kita. Belajarlah investasi atau belajar bisnis yang real, bisnis yang bagus maksudnya, dan bukan bisnis yang karena kita tergiur untuk buka, untuk ikuti hanya karena dorongan dari teman atau sahabat yang kita tidak pernah pelajari. Kita harus mempelajari skill-skill penjualan karena itulah keterampilan yang tidak akan punah dan selalu dibutuhkan seumur hidup kita. Ilmu salesman yang handal akan membuat produk Anda bisa terjual dan menghasilkan uang yang cukup yang dapat menambah penghasilan Anda. Selain itu, menabung juga bagus sekali. Salah satunya adalah menabung emas. Karena dengan menabung emas bukanlah langkah terbaik untuk menjadi kaya, tapi untuk mengamankan nilai uang Anda yang setiap tahunnya tergerus inflasi. Dan saat pandemi saya bersyukur melalui pertolongan Tuhan pada seorang customer kami, yaitu seorang kepala sekolah yang meminta saya mengajar ngulek. Akhirnya terciptalah sebuah ide untuk membuat bumbu gado-gado boplo kami yang pada akhirnya menjadi penyelamat bisnis kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua gado-gado boplo.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimichki.official. See ya!

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: AI bisa gantikan tim marketing? Hari ini banyak orang takut AI atau kecerdasan buatan. Takut tersaingi, takut tergantikan, takut kehilangan pekerjaan, takut kalah cepat. Tapi pertanyaannya bukan, apakah AI berbahaya? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau belajar AI? Hotliners, AI bisa membuat konten, AI bisa menganalisa data, AI bisa bantu bikin iklan, tapi AI tidak punya empati, tidak punya intuisi manusia, tidak punya keberanian mengambil keputusan. Jadi, yang berbahaya bukan AI, yang berbahaya adalah kompetitor Anda yang pakai AI. Yang berbahaya adalah bisnis yang menolak berubah. Dulu orang takut internet, sekarang semua bisnis hidup lewat internet, aplikasi, atau e-commerce. Teknologi selalu berubah, dan bisnis yang bertahan adalah bisnis yang mau belajar. Jangan lawan perubahan, manfaatkanlah perubahan untuk mengembangkan bisnis Anda. Dan ingat, hotliners, masa depan bukan milik bisnis yang paling kuat, tapi milik bisnis yang paling cepat beradaptasi. Hotliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: This is Heartline Radio.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Hey sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, Yaski!

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
2: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pattern yang selalu terulang. Sukses itu selalu punya bentuk dan jejak yang sama. Mereka akan datang ketika Anda benar-benar paham cara mereka bekerja. Jangan pernah takut mengungkapkan ide Anda kepada siapapun. Dan saya termasuk orang yang tidak pernah pusing dengan komentar orang lain tentang ideku saat sendiriku sharingkan. Usaha jual gado-gado mau punya investor. Ah, yang benar saja. Itulah pendapat nyinyir yang kuterima pada saat aku meluncurkan idenya. Kebetulan aku punya teman yang pernah bekerja di McDonald's dan dia menyarankan aku untuk membuat sebuah proposal. Aku pun bergegas membuat sebuah proposal yang memuat presentasi usahaku dan meminta seorang sahabatku untuk melihat isi proposal tersebut. Dan akhirnya sahabatku itu memperkenalkan aku dengan seorang teman yang cukup kaya raya dan kami pun bertemu di rumahku. Calon investor itu melihat dan membaca proposal, lalu menanyakan beberapa hal, setelah itu dia pulang. Terjadi dealkah dengan calon investor itu? Jawabnya adalah tidak. Namun, tanpa sadar, aku sudah melakukan apa yang dinamakan be, do, have. Hotline FM.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat malam Heartliner semuanya. Apa kabarnya nih di malam hari ini? Senang sekali nih kembali hadir bersama dengan Oktrin. Tentunya kita di special talk show bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan Heartliner, di malam hari ini topik kita adalah bisakah iman bertumbuh lewat nyanyian? Heartliner yang dikasihi Tuhan, bagi umat Kristiani, perjalanan iman harian tidak pernah bisa dilepaskan dari dua hal utama. Alkitab sebagai panduan firman Allah dan nyanyian pujian sebagai ungkapan syukur serta doa yang dilantunkan. Keduanya berjalan berdampingan, menopang persekutuan kita dengan Tuhan, baik dalam ibadah pribadi maupun ibadah jemaat di gereja. Dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-16, Rasul Paulus menuliskan kesatuan erat pengajaran firman dan pujian kepada Tuhan. Demikian, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di Indonesia, ada dua lembaga yang telah puluhan tahun lamanya berjuang di belakang layar mendampingi pertumbuhan rohani umat Tuhan dengan menghadirkan kitab suci dan kidung pujian dalam beragam varian. Kedua lembaga ini adalah Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI dan juga Yayasan Musik Gereja atau YAMUGER. Dalam beragam kesempatan, kedua lembaga ini sudah sering bermitra dan bahkan menghasilkan karya bersama bagi Tuhan dan gereja. Hari ini dengan tema Firman dan Pujian dalam Satu Genggaman, membahas edisi khusus penerbitan Alkitab plus Kidung Keesaan. Untuk mengetahui lebih lanjut tema kita nih Heartliner di malam hari ini, sudah hadir narasumber kita dari Lembaga Alkitab Indonesia dan juga Yayasan Musik Gereja. Ada Bapak Sony Utomo selaku Direktur Yayasan Musik Gereja YAMUGER. Selamat malam Bapak Sony.
1: Selamat malam.
0: Apa kabarnya Bapak?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Selamat datang di Heartline FM.
1: Terima kasih.
0: Bisa bertemu dengan Oktrin dan juga Heartliner semuanya nih yang mendengarkan siaran kita. Oke, dan yang kedua ada Bapak Peter Maanana, Kepala Bagian Promosi Lembaga Alkitab Indonesia. Selamat malam Pak Peter.
2: Malam Kak Oktrin.
0: Senang sekali bertemu lagi.
2: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
2: Semua dalam keadaan sehat ya.
0: Semua dalam
2: juga
0: keadaan sehat. Dan Heartliner juga. Dan Heartliner yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menggali informasi tentang Alkitab tematis dan juga topik kita di malam hari ini, Heartliner bisa memberikan pertanyaan, bisa melalui line interaktif kami di 0819269000, juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Nah, langsung saja nih kita buka topik pembicaraan kita di malam hari ini nih. Kita mulai dengan Bapak Sony.
1: Ya.
0: Udah siap ya Pak ya?
1: Siap.
0: Heartliner juga pasti udah penasaran yang sedang mendengarkan siaran kita, baik di 100,6 FM maupun di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati juga nih Pak Sony. Oke, kita lanjutkan nih. Mestinya nih, umat Kristiani kan sudah tahu, sudah akrab juga dengan YAMUGER ini Pak, Yayasan Musik Gereja, dan juga terbitan-terbitannya nih. Nah, tapi mungkin ada juga Heartliner yang di malam hari ini belum tahu nih, apa sih sebenarnya yayasan ini, apa saja visi-misinya, apakah tugasnya hanya sekedar menerbitkan kidung-kidung pujian aja atau gimana nih Pak? Boleh diinformasikan kepada Heartliner sekilas tentang Yayasan Musik Gereja ini.
1: Oke, terima kasih. Jadi sedikit koreksi ya, tentang kepanjangan dari YAMUGER ya, adalah Yayasan Musik Gereja Indonesia.
0: Oh, ada Indonesianya ya? Ya? Oke. Okay.
1: Jadi ya, yayasan ini didirikan pada tahun 1967.
0: Wow.
1: Jadi usia 59. Mm-hmm. Ya. Dan tahun depan akan genap usia 60.
0: 60 tahun.
1: Kalau manusia ini sudah tergolong lansia ya.
0: Lansia, ya, betul.
1: Memasuki usia.
0: Udah sangat lansia. Matang ya, Pak ya.
1: Sayangnya memang tadi ada Heartliners yang mungkin sudah kenal tapi juga ya, ada yang belum.
0: Mm-hmm.
1: Bagi yang belum sedikit gambaran tentang YAMUGER.
0: Ya.
1: YAMUGER ini Yayasan Musik Gereja Indonesia. Visi misinya adalah meningkatkan aktivitas dalam bidang seni musik gereja dalam arti seluas-luasnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi cukup luas. Mm-hmm. Yang tercakup di dalamnya adalah penerbitan buku.
0: Ya. Yeah.
1: Penerbitan buku yang banyak orang sudah kenal adalah Kidung Jemaat,
0: mm-hmm,
1: pelengkap Kidung Jemaat, Dan yang terbaru adalah nyanyian jemaat yang terbaru, Kidung Keesaan. Okay. Ini yang nanti kita akan perkenalkan lebih lanjut. Dan selain itu juga pembinaan. Pembinaan baik pembinaan musik gereja dalam artian paduan suara maupun dalam pengiring nyanyian jemaat maupun yang berkaitan dengan musik gereja.
0: Okay.
1: Untuk itu kami punya juga sekolah musik, sekolah musik yang Muger yang berlokasi di Rawamangun, juga ada di Depok dan di Fatmawati. Di situ dipersiapkan murid-muridnya untuk melayani di gereja-gereja.
0: Oh, okay.
1: Jadi kalau ditanya jenis kelas apa saja yang digunakan dalam ibadah, yaitu piano, organ, vokal, biola, gitar, drum, bass. Jadi arah ke band pun kita buka kelasnya.
0: Wow,
1: dan
0: lengkap ya.
1: Dan kelas paduan suara.
0: Ada kelas paduan suaranya juga. Jadi nggak hanya sekedar dari alat musik, dari vokal, dari dalam diri kita pun ada kelasnya. Wow, luar biasa sekali nih. Jadi itu ya Heartliner, sekilas informasi tentang Yayasan Musik Gereja Indonesia. Ada Indonesia di belakangnya. Oke, nah ini kita udah mulai masuk dalam tema juga nih, Pak Sony. Apa sih sebenarnya, tadi kan udah disinggung juga, apa sih sebenarnya Kidung Keesaan itu nih Pak Sony? Bedanya dengan terbitan-terbitan yang sebelumnya, ada Kidung Jemaat, ada pelengkap Kidung Jemaat juga. Apa yang terbaru mungkin dari isinya atau apa nih Pak?
1: Oke, saya mulai dengan tahun terbitnya ya. Kidung Keesaan diterbitkan di tahun 2017. Dan berdasarkan lahirnya itu atas rekomendasi dari konsultasi musik gereja se-Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi kami mengadakan konsultasi nasional musik gereja tahun 2014. Salah satu hasil rekomendasinya adalah menerbitkan buku nyanyian yang bisa dipakai oleh berbagai gereja.
0: Okay.
1: Dan peserta saat itu mengusulkan Kidung Keesaan. Makanya kami memakai nama Kidung Keesaan.
0: Ya.
1: Sebenarnya itu buku nyanyian juga, jadi buku nyanyian seperti Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat. Namun dari lagu-lagu yang ada di Kidung Jemaat yang jarang dipakai, kita akui tidak seluruh lagu itu dipakai dalam ibadah. Banyak juga yang sekitar 20% itu tidak dipakai karena mungkin karena sulit atau tidak familiar di kuping. Itu kita sortir keluar. Jadi tapi yang banyak digunakan kita masih tarik ke dalam Kidung Keesaan. Demikian juga dengan buku Kidung Pelengkap Kidung Jemaat. Di luar itu kami juga memperluas rubrikasi. Kalau dulu lagu-lagu tentang lingkungan hidup, tentang kebangsaan, tentang keluarga itu belum banyak. Tentang orang sakit mungkin juga tidak ada di Kidung Jemaat. Tapi di Kidung Keesaan kita rubrikasinya kita perluas. Dan lagu-lagu seperti itu ada di Kidung Keesaan tentang lingkungan hidup. Jadi tentang kayak alam yang dirusak oleh manusia itu ada. Dan tanggung jawab umat Kristen dalam kehidupan sehari-hari itu di buku Kidung Keesaan ada lagu-lagunya. Itu yang membedakan. Dan yang kedua adalah ciptaan, lagu-lagu ciptaan orang Indonesia itu semakin banyak. Karena kita juga perlu kontekstualisasi ya. Jadi tidak lagi mengimport atau menerjemahkan lagu-lagu hymns barat, tapi yang Indonesia udah segitu majunya dan siap untuk membuat, menciptakan lagu-lagu nyanyian ibadah ciptaan orang Indonesia.
0: Oke, wow. Jadi dari segi mungkin isinya yang berbeda juga ya,
1: betul,
0: Pak ya. Betul sekali. Dan kalau sebelumnya mungkin Kidung Jemaat atau pelengkap Kidung Jemaat itu ada yang diimpor dari luar lalu diterjemahkan. Kalau sekarang Kidung Keesaan ini lebih kontekstual gitu ya, karena memang dengan keadaan di Indonesia juga. Betul ya,
1: betul
0: Pak
1: sekali.
0: Ya. Oke. Nah, nih Pak, kita lanjutkan nih. Bagaimana Kidung Keesaan ini merangkul nih dari segi unsur musik Nusantara dan kontekstualisasi budaya di Indonesia bisa masuk ke dalam lagu-lagu pujian. Mungkin selain artinya nih, selain unsur etniknya, tentu ya Muger ini juga harus mengakomodasikan ada unsur-unsur lintas generasi juga gitu ya. Yang juga dengan latar belakang tadi Pak Sony bilang bisa dipakai gereja-gereja ya. Gereja-gereja yang ada di Indonesia yang beragam tentunya. Itu gimana nih Pak?
1: Oke, tentang lintas etnik dulu ya.
0: Ya.
1: Jadi kita berupaya menerima atau menerbitkan lagu-lagu dari berbagai etnik.
0: Ya.
1: Jadi sebelum kita menerbitkan buku Kidung Keesaan, kami mengadakan workshop juga di tiga kota, di Toraja untuk Indonesia bagian tengah, kemudian di Kupang untuk Indonesia bagian timur, dan Palangkaraya. Okay. Jadi di Palangkaraya kita tahu juga banyak lagu-lagu Dayak, etnik Dayak yang bagus tapi belum tergali.
0: Betul.
1: Kalau nggak salah di Kidung Jemaat baru hanya 1-2 lagu, tapi di Kidung Kesan kita tambah. Jadi jumlahnya sudah cukup banyak dan kita berupaya semua etnik ada. Walaupun bisa jadi ini belum tercapai di satu buku ini, tapi seandainya contoh tadi Indonesia bagian timur sudah terwakili oleh Ambon, NTT, terus lagu-lagu Papua ada di dalamnya. Jadi lintas etnik kami mengupayakan hal tersebut. Lintas usia lagu-lagu anak-anak otomatis ada. Yang bisa dinyanyikan oleh orang dewasa. Contoh, Yesus Sayang Padaku itu sebenarnya lagu anak-anak ya. Tapi
0: satu lagu favorit saya nih.
1: Tidak ada salahnya juga dinyanyikan oleh orang dewasa. Betul. Jadi kita masukkan ke dalam itu. Untuk anak-anak muda ada sekitar 15-20 lagu yang bernuansa, boleh dibilang nuansa pop ya. Jadi hanya satu bait yang diulang-ulang. Itu ada juga, tapi tidak banyak. Dan kami juga perlu ini untuk yang lansia ataupun jemaat dewasa, itu lagu-lagu yang lebih umum. Tapi kita perhatikan juga range suara. Jadi range suara jemaat itu dari sekian sampai sekian, tinggi di rendahnya nada ya. Jadi supaya itu dari anak-anak sampai lansia tercapai. Jadi tidak ada yang bilang, wah ketinggian nih lagunya atau kerendahan. Jadi kita perhatikan hal itu.
0: Jadi semua aspek diperhatikan ya. Betul. Untuk membuat dari Kidung Keesaan ini. Wow, harusnya lebih lengkap ya. Lebih lengkap karena udah pastinya udah banyak revisi-revisi juga ya Pak ya. Dari Kidung Jemaat dan juga Kidung Pelengkap Jemaat. Nah, kita lanjutkan nih. Kapan nih Pak? Tadi kan Kidung Keesaan udah dijelaskan pertama kali terbitnya ya. Itu. Nah, bagaimana nih usaha dari Yamugar itu sendiri untuk memperkenalkan, menggaungkan Kidung Keesaan ini di tengah-tengah gereja yang ada di Indonesia. Dan kita tahu gereja di Indonesia beragam itu ya. Dan kebanyakan kan gereja-gereja masih menggunakan Kidung Jemaat, masih menggunakan pelengkap Kidung Jemaat juga dalam ibadah minggunya. Gimana supaya mereka mau menggunakan, memperkenalkan, dan juga gereja-gereja bisa tahu nih Pak caranya.
1: Tadi ada satu hal yang terlewat. Ini kita juga saat menerbitkan Kidung Keesaan, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pak Vandop, almarhum, bahwa sebuah buku nyanyian jemaat itu bisa bertahan 25-30 tahun. Sedangkan Kidung Jemaat saat itu, waktu kita menerbitkan Kidung Keesaan, sudah berusia lebih dari 30 tahun. Jadi memang sudah saatnya ada penerusnya, penggantinya. Kenapa harus ada pengganti? Karena semuanya berkembang. Bahasa berkembang, dari segi musik juga ada genre-genre yang baru gitu. Jadi kita harus pertimbangkan itu. Contoh bahasa yang dirubah adalah ini selaras juga dengan LAI yang menerbitkan Alkitab dengan terjemahan baru. Dulu kita pakai kata sorga, yang sekarang yang benarnya adalah surga.
0: Pakai U.
1: Dan yang lebih ini lagi, korban. Korban itu seperti apa ya? Korban itu
0: lebih negatif gitu ya. Korban bencana gitu ya.
1: Padahal yang dimaksud di dalam nyanyian kita ataupun Alkitab adalah kurban.
0: Kurban.
1: Itu yang diperbaharui. Dan satu lagu yang juga kita ini sebagai contoh doang ya. Di muka Tuhan Yesus itu sempat banyak bertahun-tahun kita menerima komplainan kasar sekali menyebut di muka Tuhan Yesus. Itu di buku terbitan kami yang baru di Kidung Keesaan diubah menjadi di hadapan Tuhan Yesus. Hal-hal seperti itu yang dilakukan penyesuaian dan perubahan menyesuaikan kebutuhan.
0: Iya. Berarti memang menyesuaikan juga. Kalau mungkin sebelumnya kayaknya ada kata-kata yang kurang tepat gitu ya Pak ya. Kosakata yang kurang tepat. Mungkin secara kalau kita sebutkan seperti kasar, seperti tadi memang betul. Kok kasar ya, di muka banget nih. Apalagi kalau genzi-genzi mengartikan ya Pak ya. Itu kayak kurang ramah.
1: Yang belum saya jawab tadi sosialisasinya ya, memperkenalkan Kidung Keesaan kita dengan berbagai cara. Pertama ke gereja-gereja, meminta kesediaan gereja untuk memberi waktu kepada kami untuk memperkenalkan apa itu Kidung Keesaan. Tapi di luar itu kami juga aktif keliling ke gereja-gereja dengan membawa paduan suara. Ataupun dengan satu acara yang kami sebut hymn singing. itu kita walaupun terkendala dengan dana, kita hanya bisa main di Pulau Jawa saja. Kami keliling ke kota-kota, mengumpulkan beberapa paduan suara dan menyanyikan lagu-lagu Kidung Kesaan. Beda dengan lomba, kalau lomba dicari pemenang, kalau di hymn singing semua pemenang. Karena semua paduan suara yang nyanyi itu adalah pemenang.
0: Jadi wow, menarik.
1: Tujuannya memperkenalkan lagu-lagu di Kidung Kesaan.
0: Berarti,
1: dan juga selain itu seluruh lagu yang ada di Kidung Kesaan sudah ada YouTube-nya, panduannya. Jadi kalau orang bingung, ini lagunya kayak apa ya, belum kenal, silakan lihat di YouTube Yamuger, Yamuger Indonesia Official. Itu semua lagu sudah ada panduannya. Jadi untuk yang bingung cara menyanyikannya, di situ tampilannya adalah notasi dari lagu dan di cara menyanyikannya.
0: Meluncur ini ya.
1: Silakan dicoba. Iya.
0: Hardliner yang sedang mendengarkan siaran kita nih di malam hari ini penasaran, wow, selengkap apa nih dari Kidung Kesaan ini, dan yang mungkin nggak tahu gimana ya cara nyanyinya ya, karena hanya liriknya aja langsung meluncur ke YouTube-nya
1: Yamuger Indonesia Official.
0: Oh, Indonesia Official, langsung meluncur, ada notasinya. Apalagi kalau yang bisa baca not ya, itu lebih gampang lagi.
1: Yang tidak bisa baca not, menyesuaikan. Jadi mendengarkan audionya, tapi juga ada notasinya. Jadi sekaligus belajar.
0: Betul sekali, karena memang sudah ada panduan lengkap lagi ya Pak ya.
1: Dan itu gratis.
0: Dan itu gratis. Jadi effortnya hanya mengetik di YouTube saja. Oke, terima kasih nih Pak Sony. Kita beralih nih ke Pak Peter. Halo Pak Peter.
2: Halo.
0: Masih bersama dengan kita ya.
2: Saya
0: masih semangat ya.
2: Terkesima nih dengan penjelasan Pak Sony.
0: Iya, yang sangat lengkap pastinya ya. Nanti
2: artinya,
0: kita lanjutkan lagi.
2: Kidung Kesaan itu ditunggu-tunggu ya.
0: Betul, betul sekali. Nah, kita beralih ke Pak Peter dari Lembaga Alkitab Indonesia. Pak Peter, LAI kan seringkali nih menggaungkan motonya Alkitab untuk semua. Ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan moto ini nih Pak?
2: Ya, Alkitab untuk semua ini, moto ini sejalan dengan visi Lembaga Alkitab Indonesia ya.
0: Ya.
2: Alkitab hadir untuk semua generasi. Artinya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, kita sebut seperti itu ya.
0: Ya.
2: Harus dapat menjangkau sebanyak mungkin orang dan hadir sedekat mungkin dengan kebutuhan umat. Ya. Sejauh itu LAI sampai dengan hari dan seterusnya akan terus mencetak Alkitab. Tentunya, dan untuk menerjemahkan juga ke dalam berbagai bahasa daerah. Ya, jadi jangan hanya sampai di bahasa Indonesia saja, tetapi kami juga menjangkau sampai bahasa ibu.
0: Bahasa ibu.
2: Artinya firman Tuhan harus sampai ke pelosok. Kemudian kami juga menyediakan berbagai format dan edisi yang sesuai dengan kebutuhan umat. Ada Alkitab elektronik yang saat ini banyak yang untuk bisa didengar secara langsung, ada Alkitab suara, kemudian dari Alkitab anak-anak, remaja, sampai orang tua, semua kami sediakan. Tujuannya apa? Untuk menghadirkan firman Tuhan untuk semua. Itu maksud dari moto tersebut.
0: Wow, jadi memang dari generasi apapun, usia apapun,
2: media apapun,
0: ada
2: bahasa apapun,
0: betul sekali. Apalagi memang menarik ya, di dua minggu, di satu bulan yang lalu juga membahas bagaimana Alkitab pun hadir, LAI hadir menerjemahkan ke dalam bahasa ibu, gitu ya.
2: Tetapi Kautrin mungkin belum semua bahasa di Indonesia.
0: Betul sekali.
2: Karena memang untuk menerjemahkan itu butuh biaya dan waktu yang sangat lama.
0: Betul sekali. Nah, kita lanjutkan nih, Pak Peter, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi nih, atau yang menjadi tujuan utama diterbitkannya Alkitab edisi khusus, yaitu Alkitab plus Kidung Jemaat? Apakah karena memang banyak permintaan dari umat Kristiani, atau karena visi dari kemitraan nih untuk menyebarluaskan firman dan pujian kepada umat-umat Kristiani? Apa nih sebenarnya, Pak Peter?
2: Ya, sebenarnya keduanya bisa menjadi bagian dari latar belakang kenapa Kidung Kesaan dan Alkitab itu diterbitkan. Tapi tentunya diawali dengan adanya kebutuhan ya, permintaan. Jadi memang seperti tadi Pak Sony sudah sampaikan bahwa sebelumnya sudah ada KJ, kemudian ada pelengkap Kidung Jemaat.
0: Betul.
2: Nah, kemudian setelah ada kegiatan yang mungkin diadakan oleh Yamuger ya, kemudian orang bertanya ke LAI, itu Kidung Kesan sudah tersedia atau apa belum?
0: Oke.
2: Okay. Nah, banyak baik kami saat di pameran maupun di toko buku, pertanyaan itu selalu muncul.
0: Ya.
2: Nah, baru pada tahun ini kami akhirnya memutuskan, pengurus Lembaga Alkitab Indonesia memutuskan melalui kemitraan dengan Nyamuger dan tentunya dengan PGI, kami menerbitkan Alkitab dengan Kidung Kesan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi suatu keputusan yang memang memiliki latar belakang kebutuhan dan kemitraan dengan lembaga Kristen yang lain.
0: Oke. Okay. Jadi terjawab juga ya untuk hardliner yang bertanya, kenapa sih harus diterbitkan lagi edisi khusus ini? Sudah terjawab nih. Oke, okay, kita lanjutkan nih. Nah, siapa sih yang menjadi targetnya nih? Target utama dari edisi Alkitab plus Kidung Keesaan ini nih Pak Peter, apakah khusus untuk warga gereja tertentu atau mungkin yang pelayan-pelayan saja, pelayan mimbar, anak-anak muda, atau siapa nih? Apakah jemaat umum gitu atau bagaimana Pak?
2: Ya, Kidung Keesaan ini memang hingga hari ini ya Pak Sony ya, masih digunakan oleh gereja-gereja di bawah naungan Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI.
0: Oke, PGI. Ya.
2: Sehingga untuk saat ini terbatas digunakan oleh gereja-gereja tersebut. Tetapi ke depan kita tidak tahu ya Pak ya.
1: Yeah.
2: Artinya musik selalu berkembang, keinginan orang untuk memuji Tuhan bisa saja diambil bagian lagu dari Kidung Keesaan ini kan ya.
0: Betul.
2: Sehingga apa yang tadi kita ada satu kutipan firman Tuhan ya. Bukan hanya membaca firman Tuhan tetapi memuji-muji Tuhan.
0: Yes,
2: itu betul. Kan melalui lagu ya. Dan tadi sudah sempat disampaikan Pak Sony bahwa banyak pembaruan yang terjadi dalam Kidung Keesaan itu. Dan itu pun terjadi dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua.
0: Yeah.
2: Sehingga ini merupakan paket lengkap. Lagu pembaharuan, terjemahan juga pembaruan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi klop lah.
0: Klop, iya yes, betul.
2: Ini wajib sekali. Untuk dimiliki ya.
0: Iya betul, ya. Wajib untuk dimiliki ya. Oke, okay. Nah ini kita lanjutkan nih Pak Peter. Kapan nih Alkitab plus Kidung Keesaan ini bakal resmi diterbitkan, diluncurkan kepada publik semuanya bisa tahu ya. Dan gimana kalau jemaat yang pengen mendapatkan Alkitab plus Kidung Keesaan ini, gimana caranya nih Pak?
2: Iya. Jadi saat ini kami, Lembaga Alkitab Indonesia, Yamuger bersama dengan PGI
0: ya.
2: Sudah merencanakan untuk peluncurannya di bulan November.
0: Oke,
2: tahun ini.
0: Bulan depan ya.
2: Bulan depan. Kami masih mendingan waktu sekitar tanggal 14 November ya Pak Sony.
0: Oke,
2: ya.
0: Ya.
2: Ya. Untuk lokasinya akan kami sampaikan, akan kami publikasikan.
0: Ya.
2: Dan tentunya nanti di akhir Oktober kami akan open pre-order. Ya. Jadi pendengar headline malam ini yang mendengar silakan siap-siap waktunya.
0: Ya.
2: Siap untuk menerima informasi dari PGI, dari Yamuga, dari LAI. Karena memang pre-order itu pasti harga khusus.
0: Betul.
2: Ya,
0: betul.
2: Pasti harga khusus dan kemudian mungkin ada bonusnya Pak Sony ya.
0: Ya.
2: Yang akan diberikan.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Dan untuk mendapatkannya itu bisa saja langsung berkunjung ke Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Salemba Raya nomor 12, datang ke Babel House. Kemudian kami ada di Medan, perwakilan kami di Medan, Makassar, Jayapura, kemudian ada di Surabaya. Jadi bisa berkunjung dan dapatkan langsung di sana.
0: Okay.
2: Ataupun di media sosial LAI bisa temukan di sana ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. TikTok juga ada.
0: TikTok nanti. Juga ada ya.
2: Pasti ada.
0: Pasti ada di akun sosial medianya Lembaga Alkitab Indonesia nih hardliner. Jadi mungkin hardliner yang enggak bisa langsung ke kantornya ke Salemba Raya, ya. Yang di daerah bisa di daerah ya, ada beberapa daerah juga. Yang enggak bisa juga nih bisa melalui media sosial.
2: Dan jangan lupa pasti ada di Yamuger juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Saya mau tambahkan. Kami ada di Rawamangun, jadi bisa juga di yes. Rawamangun ataupun aduh boleh sebut nama ini Tokopedia.
0: Yes.
1: Tokopedia
0: boleh juga
1: Yamuger,
0: ya.
1: Kita ada juga
0: di platform e-commerce yang Anda miliki.
1: Karena boleh ini bentuknya kemitraan ya Pak Peter, yeah. Jadi kedua yeah. belah lembaga siap untuk memasarkannya.
0: Oke, okay, baiklah. Gimana nih hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini pasti tertarik ya. Sebentar lagi loh ini, jadi siapkan. Mungkin supaya nggak lupa, di kalender HP-nya masing-masing dikasih deh tuh jadwal untuk pre-order. Di kira-kira di tanggal 14 November ya.
2: November.
0: Tapi itu akan dipastikan lagi ya Pak ya?
2: Ya.
0: Apa sudah pasti? Belum ya?
2: 90%.
0: 90% sudah di 14 November 2026. Oke, nah sebelum kita break nih, Pak Sony maupun Pak Peter, aktor ini bertanya, tantangan apa nih sebenarnya bagi dunia penerbitan saat ini adalah kan digitalisasi ya, benar? Ya. Nah, bagaimana nih baik dari LAI maupun dari Yamugar juga bersikap dan menyesuaikan diri menghadapi tantangan ini? Gimana? Mungkin boleh ke Pak Sony dulu, silakan Pak.
1: Oke. Jadi COVID itu membawa dampak yang negatif, tapi untuk Yamugar ada juga sisi-sisi positifnya.
0: Ya.
1: Karena di zaman COVID itu kami dipaksa untuk mengikuti kemajuan teknologi,
0: perkembangan zaman.
1: Jadi di mana dulu kita bisa ketemu onsite, bisa berjualan langsung, dipaksa untuk mengikuti zaman ya. Jadi sejak itu kami masuk ke dunia digital juga. Waktu itu rekaman-rekaman virtual choir itu semua digital. Dan juga penjualan buku kami sudah siapkan e-books. Jadi buku-buku terbitan Yamugar itu bisa diperoleh di Google Play Books dalam bentuk e-books. Dengan harga yang tidak semahal buku fisik. Dan bagusnya itu orang tidak perlu banyak bawa banyak-banyak buku ya. Ketika sudah membeli buku digital, bisa buka di HP ataupun tabletnya dan itu sangat ringkas. Khususnya bagi yang ini kita mengadakan penelitian yang rajin membeli e-books kami adalah pianis-pianis pengiring nyanyian. Karena mereka kan daripada bawa buku notebook atau buku itu ada hanya di satu gadget. Jadi itu sangat praktis.
0: Oke, baiklah. Pemain-pemain musik ya, ya Pak ya, terutama yang mungkin kalau fisik perlu nih tempatnya lagi gitu ya Pak ya. Kalau sekarang bisa dalam satu handphone atau tabletnya masing-masing gitu ya, iPadnya masing-masing. Oke, kalau untuk Pak Peter sendiri gimana nih Pak?
2: Ya, digitalisasi merupakan ancaman. Karena kan juga gitu ya.
0: Kenapa nih?
2: Tapi bagi Ella itu bukan ancaman.
0: Okay.
2: Itu kan kalimat belum
0: selesai. Belum.
1: Oke.
0: Jangan langsung. Maksudnya apa nih?
2: Ancaman dan tantangan ya bagi kami. Artinya tetapi kami justru dengan digitalisasi ini kami lebih untuk inisiatif untuk mengembangkan produk-produk kami. Untuk Alkitab sendiri kami ada Alkitab anak yang bisa berbicara. Bingung kan ya bisa bicara?
0: Alkitabnya bisa berbicara audio berarti ya, gitu ya. Bisa berbicara agak gimana gitu nanti bayangannya hardliner.
2: Jadi, Alkitab berbicara itu kami sebut Alkitab interaktif. Jadi di tengah-tengah Alkitab itu ada sisipan gambar-gambar kan Alkitab anak ya. Jadi ada toko-toko Alkitab. Nanti kita bisa scan pakai handphone ada aplikasinya. Kemudian di aplikasi itu toko itu akan berbicara. Nah, itu salah satu produk yang kami terbitkan pada saat mulai digitalisasi ya. Terus kemudian kami juga ada AI. Namanya Alin.
0: Alin namanya.
2: Jadi pendengar bisa cari Alin ketik aja terus tanya tentang Alkitab, pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab. Nah, ini juga sudah banyak digunakan oleh para hamba Tuhan, majelis, guru sekolah minggu apabila mereka mau mendalami Alkitab bisa melalui Alin juga. Lalu kemudian sama juga dengan Yamugar, kami juga sudah mulai buku cetak-cetak kami. Kami terbitkan dalam bentuk e-book. Di playbook juga. Tapi belum semua, karena memang kalau kami lebih banyak penerbitan Alkitab ya.
0: Fisiknya berbeda, ya langsung ya.
2: Berbeda dengan Yamugar. Jadi artinya digitalisasi bukan tantangan, bukan ancaman, tetapi kesempatan untuk membuat sesuatu yang baru.
0: Ya betul sekali, apalagi di era sekarang yang serba digital, kita nggak bisa kita tidak bisa memungkiri hal tersebut ya. Jadi dengan mengikuti perkembangan zaman pun, orang-orang yang tidak bisa mendapatkan Alkitab itu secara fisik gitu bisa dengan digital dalam satu perangkat. Bisa semua
2: semuanya
0: dapat. Oke. Wow, jadi baik lembaga Alkitab Indonesia maupun Yayasan Musik Gereja Indonesia nih, Heartliner, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti digitalisasi. Wow, seru sekali ini perbincangan kita di malam hari ini nih, Heartliner. Anda yang sedang mendengarkan siaran ini ingin bertanya seputaran topik kita di malam hari ini atau seputaran dengan Lembaga Alkitab Indonesia, seputaran dengan Yamugar, bisa melalui line interaktif kami di 0819269000, juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Kita akan kembali lagi sesaat lagi setelah yang berikut ini.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
3: This is Heartline Radio.

0: 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Masih bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia dan juga Yayasan Musik Gereja Indonesia. Di malam hari ini di Special Talk Show, menemani Anda nih Heartliner hingga pukul 8 malam nanti. Sebentar lagi nih. Oke, langsung saja nih kita lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini. Masih ada Pak Peter dan juga Pak Sony. Nah, kita ke Pak Peter lagi nih. Pak Peter, dalam dunia yang bergerak serba cepat ya, dan terkesan terburu-buru nih, mengapa penting bagi umat Tuhan di masa kini tidak hanya sekedar memahami nih, membaca Alkitab, tapi juga sungguh-sungguh bisa mencintai, sungguh-sungguh bisa merenungkan firman Tuhan dalam keseharian mereka nih, Pak Peter, gimana?
1: Ya, sebelum masuk ke membaca Alkitab, saya andaikan kita memiliki seseorang.
0: Ya,
1: atau sebuah benda yang kita baru beli ya.
0: Ya.
1: Kalau kita beli tetapi kita tidak cintai, tidak sukai, tentunya hatinya tidak akan melekat dengan barang itu.
0: Betul.
1: Sama halnya dengan Alkitab. Kalau kita menganggap Alkitab itu hanya sebuah buku dan kita tidak mencintai dan merenungkan isinya, maka itu hanya sebuah buku saja.
0: Okay.
1: Tetapi ketika kita membeli Alkitab, kemudian kita mencintai isi firman Tuhannya, kemudian kita merenungkan, maka firman Tuhan itu pasti melekat dalam hati kita. Okay. Dan itu yang akan merubah hidup dan diri kita sesuai dengan apa yang Kristus inginkan.
0: Wow.
1: Makanya pentingnya bukan hanya membaca Alkitab, tetapi mencintai dan merenungkan firman itu.
0: Wow, ini analogi yang sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana kita bisa cinta sesuatu tersebut kalau supaya ada kemelekatan gitu ya Pak ya. Benar sekali. Nah, begitu juga dengan Alkitab yang mungkin sekarang hardliner pegang. Jangan sampai berdebu karena tidak pernah dibuka dan dibaca.
1: Betul. Sama halnya dengan lagu juga Pak Sony ya.
0: Apa tuh?
1: Kalau lagu hanya dinyanyikan di mulut,
0: ya,
1: tidak diresapi di hati, kayaknya lagu itu ya cuma sekedar lagu aja.
0: Benar, benar.
1: Tetapi kayak lagu sambil meram menghayati arti kata-katanya. Bagaimana Pak Sony menurut?
0: Iya. Setiap bait lirik demi lirik benar. Karena semua orang bisa bernyanyi. Mau suaranya bagus, mau suaranya kurang bagus. Itu siapa yang bilang ayo.
1: Jadi lagu itu punya jiwa.
0: Yes.
1: Betul, ya,
0: yes.
1: Betul, Pak Sony.
0: Betul, betul, betul sekali. Oke, okay, wow. Jadi gitu ya hardliner ya. Sangat penting gitu ya untuk kita bisa mencintai, merenungkan firman Tuhan agar apa? Firman yang kita baca di Alkitab itu bisa jadi pedoman untuk hidup kita, merubah hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki
1: dan
0: pastinya.
1: Apalagi dengan adanya kehadiran Alkitab dengan kidung kesan ini memperlengkapi iman percaya kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan jangan hanya membaca tetapi puji-pujian itu harus hadir juga.
0: Betul.
1: Jadi satu kalau secara fisik satu paket yang lengkap.
0: Betul.
1: Tapi secara iman Kristiani itu justru satu apa ya, satu yang sejalan ya Pak ya,
0: yes,
1: ya membaca firman Tuhan dan menaikkan pujian kepada
0: pujian,
1: Tuhan.
0: Pujian, betul.
1: Makanya saling melengkapi.
0: Ya,
1: saling
0: ya.
1: Melengkapi.
0: Iya. Ya. Oh, wow. Oke. Okay. Nah nih, kita beralih ke Pak Sony ya. Pak Sony, memuji Tuhan tentu bukan sekedar bernyanyi dengan nada yang indah, dengan suara yang bagus gitu. Nah, menurut Yayasan Musik Gereja Indonesia, seperti apa sih sebenarnya prinsip dari memuji Tuhan dengan baik dan benar? Benar dalam konteks ibadah maupun kehidupan sehari-hari kita nih Pak Sony.
2: Ya tadi jawabannya udah keburu diungkap sama Pak Peter.
0: Berarti ini dilengkapi.
1: Dilengkapi. Sama yang punya lagu.
0: Sama
1: ya.
0: Yang punya lagu ya. Gimana nih Pak Sony?
2: Sebenarnya memuji Tuhan itu udah pasti baik, udah pasti baik dan benar. Jadi dengan caranya itu yang dimaksud ya. Caranya seperti apa? Ya itu tadi dengan hati, dengan hati yang tulus.
0: Yes.
2: Sedangkan teknik atau keterampilan itu kan beda-beda ya.
0: Betul.
2: Tuhan memberikan talenta yang berbeda bagi tiap orang. Jika masing-masing kita memberikan yang terbaik dari talenta yang kita miliki, itu sudah cukup. Jadi kalau dibilang harus nyanyi dengan nada-nada yang indah atau suara yang
0: teknik itu.
2: Belum tentu itu dipunyai oleh teman-teman kita yang lain. Jadi asal sudah memuji Tuhan dengan hati dan melakukan yang terbaik, itu sudah cukup.
0: Wow. Karena bagaimanapun Tuhan tahu isi hati kita.
2: Betul sekali.
0: Gitu ya Pak ya.
2: Tapi memang mengasah keterampilan pun itu tidak ada salahnya.
0: Betul.
2: Itu termasuk betul. Yang berupaya memberikan yang terbaik.
0: Betul sekali.
2: Jadi kalau ketika nyanyian dinyanyikan dengan baik, dengan indah, itu pastinya punya nilai yang plus ya, akan bisa mengajak teman-teman yang lain atau awareness kepada orang sekeliling. Oh bagus ya ini, jadi bisa ikut menarik itu.
0: Betul sekali.
2: Cuma untuk pribadi sebenarnya sebatas kemampuan masing-masing, asal dengan hati itu udah cukup sekali.
0: Udah sangat cukup. Iya betul sekali, ini hardliner sangat setuju dengan Pak Sony juga ya. Pasti hardliner juga setuju. Kalau dengan kan kalau di sekolah nih Pak, kita ada ambil nilai praktek kesenian, menyanyi gitu. Itu saja di hadapan guru saja untuk mendapatkan nilai terbaik, kita bisa belajar sungguh-sungguh. Apalagi ini untuk Tuhan loh, Sang Pencipta yang berkuasa memberikan hidup kita, masa kita mau kasih yang biasa-biasa aja ya. Gitu. Pasti kita akan berusaha yang terbaik.
2: Jadi itu hal-hal yang masih bisa dipelajari.
0: Betul.
2: Ya. Yang bisa dipelajari ya, layaknya kita mengupayakan yang semaksimal mungkin.
0: Iya, yes, betul sekali. Nah, kita lanjutkan nih masih ke Pak Sony. Kita ke anak-anak mudanya nih Pak Sony. Anak-anak muda masa kini kan kabarnya suka nih, seneng sama puji-pujian yang easy listening, yang gak berat di telinga gitu ya, yang enak banget didengar di telinga, yang gak rumit, yang gak perlu belajar notasi musik A, B, C, D dan sebagainya. Nah Pak Sony, bagaimana nih dari Yamugar itu sendiri menjelaskan dan menghadapi tantangan ini?
2: Memang itu satu kenyataan dan perkembangan yang ada ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa anak muda banyak, tidak semua ya, banyak yang suka yang instan. Jadi mau cepat bisa, mau cepat belajar, yaitu melalui pendengaran. Sedangkan yang muga masih mengajarkan notasi. Jadi itu kita keseimbangan saja. Jadi kita seperti yang tadi panduan yang yang muga berikan
0: ya.
2: Betul. Itu memperdengarkan audionya. Tapi juga menampilkan notasi dengan harapan yang tidak terbiasa baca not, dengan sering-seringnya menyesuaikan notasi dengan bunyi, itu akan terbawa. Jadi, tapi kalau jiwa anak muda seperti itu, easy listening, kita tidak memasalahkan. Namun juga ada yang perlu diklarifikasi atau diperjelas. Sebenarnya anak muda ini senang kemasannya.
0: Jadi
2: hymns yang dianggap kuno pun kalau dikemas dengan baik dan cocok untuk anak muda, ya itu

0: orang tua ataupun mama apa, kok Yamuger berubah-ubah, Yamuger yang disalahkan.
1: Iya, Yamuger.
0: Kok Yamuger berubah lagunya gitu. Jadi
1: benar-benar.
0: Itu contoh saja. Tapi pengemasan di dalam bentuk 3/4 pun banyak yang menarik. Jadi jangan khawatir, anak muda diajak untuk mengulik satu lagu, mempelajari dasarnya, mempelajari asal-usul lagu tersebut, cara mengemasnya gimana. Itu satu tantangan untuk anak-anak muda.
1: Oke.
0: Dan banyak yang berhasil. Jadi silakan mencoba-coba dan berekspresi secara anak muda.
1: Yes, betul sekali. Jadi sebenarnya kembali ke diri kita. Kalau kita masih menganggapnya, wah jadul nih, wah gak enak nih, ya kita pun gak bisa meresapi lagu-lagu tersebut ya Pak ya. Benar sekali. Udah banyak caranya kok hardliner. Yang males dengerin, bukan males, yang gak tahu nih, susah untuk belajar, ada panduannya di YouTube. Sekaligus mungkin ada, itu adalah belajar notasi adalah hal baru gitu ya, seru gitu bagaimana membaca do re mi fa sol la si do. Bacanya bukan 1 2 3 4 ya. Itu juga hal baru, harusnya anak-anak muda juga bakal tertarik nih, ilmu baru juga pastinya ya, kalau memang yang tidak belajar notasi sebelumnya. Oke. Nah, kita beralih ke Pak Peter lagi nih. Nah, Pak Peter, kabarnya nih selain Alkitab plus Kidung Keesaan ini, Lembaga Alkitab Indonesia juga akan menerbitkan kembali nih terbitan khusus untuk anak, ada namanya puzzle cerita-cerita Alkitab. Nah, ada nggak nih yang mau diinformasikan terkait terbitan baru ini? Mungkin kapan rencana terbitnya atau apa nih Pak Peter? Boleh, silakan.
2: Iya, puzzle cerita-cerita Alkitab ini masih dalam tahap persiapan tentunya. Dan rencananya akan diterbitkan di bulan Desember nanti. Jadi untuk hadiah Natal sudah bisa, ada satu pilihan terbitan sebagai kado Natal, pasal terbitan. Nah, LAI memang terus melihat kebutuhan anak-anak sebagai salah satu bidang pelayanan yang penting ya dalam kerohanian. Jadi kami tidak mau anak-anak itu mengenal Alkitab, Firman Tuhan melalui pembelajaran dari buku saja. Tetapi kami mau agar ada cara yang kreatif, menyenangkan, dan sesuai dengan dunia mereka. Jadi nanti pasal ini tentang tokoh-tokoh Alkitab. Jadi bisa sambil bermain. Bulan yang lalu kami sudah pernah uji coba. Kami uji coba di salah satu sekolah Kristen di Jakarta dalam bentuk permainan. Dan kami bentuk kelompok. Ada beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak SD. Dan itu seru banget gitu.
1: Mereka sangat ini ya, senang,
2: antusias
1: excited
2: sekali
1: ya,
2: saat antusias, itu ya. Jadi bikin games. Mereka jaraknya kurang lebih 10 meter. Kemudian puzzle di sini. Dan kemudian kami berikan waktu sekitar berapa menit. Dan pemenangnya yang paling lengkap lah ya. Nah, dari situ baru kami minta supaya disatukan kembali. Pasal itu tokoh apa, ceritanya di mana, tentang siapa. Nah, seperti itu. Jadi mereka bisa mengenal tentang cerita Firman Tuhan, tentang Alkitab dari pasal tersebut.
1: Dari pasal tersebut. Wow, ini sangat menarik sekali ya. Apalagi untuk anak-anak yang suka banget nih dengan gambar-gambar, suka bermain. Kan anak-anak bosenan ya, bukan bosenan. Untuk mengatur mereka itu agak sulit. Gitu. Jadi memang harus ada cara-cara tertentu. Caranya adalah dengan belajar sambil bermain.
2: Bermain
1: sambil belajar. Betul sekali. Oke, nah kita masih ke Pak Peter nih. Kalau tahun lalu nih Pak Peter, Lembaga Alkitab Indonesia kan meluncurkan Kabar Baik untuk Anak versi baru. Nah, kemudian yang baru-baru ini terbit Alkitab Parenting, betul ya? Yang sekarang mungkin banyak diminati umat juga. Nah, apa nih yang membuat Lembaga Alkitab Indonesia masih gencar nih mengeluarkan terbitan baru? Apakah mungkin dari Pak Peter sendiri dan tim masih optimis nih kalau umat masih menyambut dengan baik terbitan-terbitan ini?
2: Ya, sebenarnya kalau dibilang baru sih bukan ya.
1: Bukan yang baru.
2: Karena
1: juga
2: Alkitab Parenting ini sebenarnya sudah pernah diterbitkan dalam versi terjemahan 1974. Dan dikatakan baru ketika dia menggunakan terjemahan baru edisi kedua. Tetapi dari sisi namanya Alkitab Parenting itu sudah pernah diterbitkan, tetapi dalam edisi terjemahan yang berbeda. Dan pada saat terbitan pertama itu memang banyak yang membeli, banyak yang mencari. Karena memang Alkitab Parenting ini satu Alkitab yang bukan hanya Perjanjian Lama dan Baru saja, tetapi kurang lebih ada 72 artikel tentang pengasuhan anak. Jadi bagi, khususnya bagi orang tua muda, ataupun bagi yang akan memasuki pernikahan gitu ya, itu sangat kami tawarkan untuk membeli Alkitab Parenting ini.
1: Yes.

0: Dan salah satu artikelnya itu tentang bagaimana kita menjaga anak supaya jangan terlalu meluangkan waktunya kepada gadget.
1: Okay,
0: nah itu caranya bagaimana? Yeah. Nah itu ada dalam Alkitab Parenting. Dan salah satunya misalnya orang tua kalau marah kepada anak itu dosa atau tidak? Temukan jawabannya di Alkitab Parenting.
1: Wow.
0: Jadi memang terbitan kali ini merupakan terbitan yang kedua, tetapi sesuatu yang baru karena menggunakan terjemahan baru edisi kedua.
1: Yes.
0: Dan tentunya kami sarankan untuk setiap pengantin-pengantin, calon pengantin, ataupun juga bisa digunakan bagi majelis pendeta sebagai salah satu sumber ya, sumber
1: betul,
0: bacaan.
1: Betul sekali. Wow.
0: Karena memang dalam Alkitab Parenting itu dibuatkan seperti renungan.
1: Yes.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada sumber dari referensi ayat Alkitabnya, sehingga itu sangat baik sekali untuk dipakai.
1: Oke, betul sekali, menarik sekali. Apalagi artikel-artikel di dalam Alkitab Parenting ini sangat relate ya dengan kondisi keadaan sekarang,
0: tentang
1: zaman sekarang.
0: Pengasuhan anak.
1: Pengasuhan anak tentunya. Apalagi tadi bilang gadget, betul sekali, anak-anak kecil udah di depan matanya itu udah gadget semua. Benar sekali. Wow, terima kasih nih Pak Peter. Wow, nggak terasa nih udah hampir 1 jam kita bersama nih. And special talk show baik bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia maupun dengan Yayasan Musik Gereja Indonesia. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di malam hari ini, mungkin baik dari Pak Peter maupun Pak Sony, ada hal yang ingin disampaikan kepada hardliner semuanya sebagai closing statement nih, atau mungkin mengajak hardliner semua di kegiatan terkhusus tentang Kidung Keesaan juga boleh sekali. Boleh mungkin ke Pak Sony terlebih dahulu, silakan Pak.
2: Mungkin dari judul talk show kita,
1: ya.
2: Bisakah iman bertumbuh melalui nyanyian?
1: Yes.
2: Itu kita jawab dulu ya,
1: ya.
2: Supaya kita bisa tenang tidur, Pak Peter. Ya. Jadi jawabannya so pasti bisa,
1: ya.
2: Bisa banget. Jadi emang melalui nyanyian, melalui firman Tuhan, apalagi buku yang kita gabungkan ini firman Tuhan dengan nyanyian ini lengkap. Jadi bisa baca perikop ataupun ayat Alkitab dan lagu yang terkait ada di belakangnya. Jadi iman akan bertumbuh melalui nyanyian.
1: Okay.
2: Jadi ada satu dalam bahasa Sunda ya, ki kantat pis orat. Oh itu bahasa Latin.
1: Oke, bukan Sunda ya. Aku tadi udah anggul-anggul aja karena nggak tahu bahasa Sunda.
2: Jadi ki kantat pis orat itu siapa yang bernyanyi berdoa 2 kali. Jadi melalui nyanyian orang lebih cepat syairnya merasuk ke hati dan itu lebih cepat dapatnya. Jadi iman pasti bertumbuh melalui nyanyian dan melalui ayat Alkitab.
1: Ya, wow, luar biasa nih. Ke Pak Peter gimana nih Pak? Apa yang mau disampaikan kepada hardliner semua nih? Boleh, silakan.
0: Iya, Lembaga Alkitab Indonesia tentunya terus akan bermitra dengan lembaga-lembaga Kristen lainnya, terutama dalam hal ini Yamuger dan PGI. Dalam menerbitkan Alkitab Kidung Keesaan. Tentunya kami mengajak supaya khususnya hari ini para headline yang mendengar nantikan dan miliki ya Alkitab Kidung Keesaan. Karena tadi sudah disampaikan Pak Sony bahwa ini salah satu terbitan yang bisa menumbuhkan iman kita melalui puji-pujian. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sony. Dan tentunya Alkitab Kidung Keesaan ini bisa dimiliki di Lembaga Alkitab Indonesia maupun di Yamuger. Ya, bisa berkunjung ke toko buku Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salemba Raya nomor 12.
2: Nomornya di bawah ini.
0: Atau
1: di bawah ini.
2: Kata Jeremy.
0: Cuma.
1: Benar.
0: Ya, atau nanti kalau pemesanan itu di 0811 99 52 890. Saya ulangi ya, 0811 99 52 890 dengan Lembaga Alkitab Indonesia.
1: Oke, wow. Terima kasih untuk Pak Sony dan juga Pak Peter.
0: Sama-sama.
1: Yang sudah hadir di Heartline FM di talk show kita di malam hari ini, sudah memberikan informasi kepada hardliner semuanya. Semoga bisa menjadi berkat juga ya.
0: Amin.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Untuk Pak Peter dan juga Pak Sony.
2: Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan aktivitasnya juga pastinya setelah ini ya. Terima kasih nih untuk hardliner semuanya yang sudah mendengarkan siaran ini selama hampir 1 jam. Dan juga Anda sudah memperoleh nih informasi terkait dengan Alkitab plus Kidung Keesaan ini. Mungkin Anda yang ingin memberikan kritik dan saran atau yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa dengan nomor yang sudah disampaikan oleh Pak Peter tadi. Dan akhir kata, saya Oktrin dan juga kedua narasumber kita di malam hari ini harus pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.

Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom, selamat malam adik-adik. Selamat malam juga papa mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja yang akan menemani Anda semua dan kalian semua di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik? Wah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, Uncle Timo pun dalam keadaan sehat. Yang hari ini di hari Rabu 7 Oktober tahun 2026 ya, bisa menemani adik-adik semua di program BDKA ya. Dan tetaplah bersama BDKA mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena akan ada hadiah menarik yang menanti adik-adik, yang tentu saja bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan pada hari ini dengan benar ya. Mama, papa dan juga adik-adik bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp ke nomor 0819 269 1000. Jangan lupa ya, ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau kunjungi media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok di @heartline_fm. Ya, adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA dan juga mama papanya nih? Apa sih BDKA? Ya, BDKA merupakan singkatan dari Berpetualang Dalam Kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di channel YouTube. Ya, benar banget, di channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan Mama Papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Ya, oh ya, adik-adik, seperti biasa ya, di dalam pertemuan ini kita selalu mengumumkan siapa sih yang mendapatkan hadiah ya. Untuk itu kita cari tahu dulu nih, pertanyaan minggu lalu apa sih gitu ya, dan jawabannya apa. Nah, yang minggu lalu yang adik-adik sudah mengikuti kuisnya dan sudah menjawab, kira-kira jawabannya benar nggak ya? Yang kalau tiba ulangi ya, untuk pertanyaan minggu lalu kuisnya adalah bagaimana Allah memperingatkan Abimelek supaya tidak mengambil Sara. Dan jawabannya adalah lewat mimpi ya, lewat mimpi. Ya, adik-adik, Allah datang kepada Abimelek lewat mimpi dan memperingatkannya supaya tidak mengambil Sara. Akhirnya Abimelek tahu nih bahwa Sara adalah istri Abraham dan mengambilkannya kepada Abraham. Wah, Allah benar-benar menjaga Abraham dan Sara ya, adik-adik ya. Nah, sekarang mungkin Tuhan gak memberikan perintah kepada kita lewat mimpi seperti kepada Abimelek. Tapi kita bisa belajar nih mendengarkan Tuhan lewat firman-Nya, lewat doa, dan juga melalui nasihat yang baik tentu saja ya, daripada orang tua ataupun guru-guru. Jadi kalau kita sedang takut atau bingung, yuk kita datang kepada Tuhan dan tetap percaya kepada-Nya. Allah selalu setia dan gak pernah melupakan janji-Nya. Ya, itu dia jawabannya ya adik-adik ya. Bagaimana Allah memperingatkan Abimelek supaya tidak mengambil Sara, yaitu melalui mimpi atau lewat mimpi ya. Yang sudah menjawab dengan benar, ditunggu hadiahnya akan dikirimkan ke rumah adik-adik ya. Oke, tetaplah bersama BDKA. Nah, sebelum kita memasuki petualangan rohani kita pada hari ini, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Yuk, sekarang kita mau nyanyi dulu ya. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Worship Wonders, judulnya Hati Sebagai Hamba. Kalau tahu, kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, tadi kita baru saja mendengarkan pujian dari Worship Wonder, judulnya Hati Sebagai Hamba. Ya, Mama Papa dan juga adik-adik, Uncle Timo masih menerima untuk adik-adik boleh menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya, ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau Mama Papanya dan juga adik-adik bisa ya meninggalkan komentar di media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok dengan username @heartlinefm. Ya, sekarang mari kita kembali fokus pada petualangan rohani kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan. Tolong disimak baik-baik ya adik-adik ya, karena nanti di akhir kisah Uncle Timo akan memberikan pertanyaan dari firman Tuhannya. Bagi adik-adik yang bisa menjawab, maka berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Oke, disimak baik-baik ya. Kali ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Cia dengan tema Allah Memelihara, diambil dari buku 1 seri ke-37 Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Ya, udah siap Alkitabnya? Dengarkan baik-baik, karena nanti di akhir firman Tuhan Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Bagi adik-adik yang bisa menjawab, maka berkesempatan mendapatkan hadiah. Oke, sudah siap ya? Yuk, sekarang kita sama-sama dengarkan renungan kali ini dengan tema Allah Memelihara, diambil dari buku 1 seri 37 Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Yuk, kita persilakan Kak Cia.
1: Shalom adik-adik, hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari Kejadian pasal 24 ayat 12 hingga 14. Yuk kita buka bareng-bareng yuk Kejadian pasal 24 ayat 12 hingga 14. Udah dapat belum? Kejadian pasal 24 ayat 12 hingga 14. Nah, nanti kita baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru dan untuk kesempatan kami bisa berkumpul lagi dan belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga kami, memelihara kami, dan juga menolong kami setiap hari. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan juga mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, udah buka belum? Kitab Kejadian pasal 24 ayat 12 hingga 14. Kakak bantu bacakan ya adik-adik ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kejadian pasal 24 ayat 12 hingga 14. Begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Sekarang aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis yang kusapa dengan kata-kata ini, tolong mirinkan kendimu itu, supaya aku minum. Dan dia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Demikianlah akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Allah yang selalu memelihara kita dan juga menolong kita. Jadi ceritanya adalah Abraham yang sudah tua dan juga anaknya Ishak yang sudah dewasa. Nah, Abraham itu pengen Ishak punya seorang istri yang mengenal dan menyembah Tuhan. Karena itu, Abraham memberikan tugas yang sangat penting kepada Eliezer, hambanya yang paling dia percaya. Eliezer diminta pergi jauh untuk mencari seorang perempuan yang akan menjadi istrinya Ishak. Perjalanan Eliezer tuh gak gampang loh adik-adik loh. Dia harus pergi jauh banget bersama dengan 10 ekor unta dan juga beberapa hamba lainnya. Kalau dihitung-hitung tuh ya adik-adik, jaraknya tuh bisa sampai 720 km. Kalau di Indonesia tuh ya, berarti 720 km tuh setara Jakarta-Surabaya loh adik-adik. Kalau adik-adik jalan kaki, perjalanan itu bisa sampai lebih dari 1 bulan. Wih, lama banget ya. Pasti jauh banget. Bayangin deh adik-adik ya, jalan-jalan gitu ya, jalan kaki adik-adik. Berjalan selama itu melewati jalan yang sulit pastinya. Pasti capek banget kan. Tapi adik-adik, Eliezer tetap menjalankan tugasnya. Karena dia percaya kalau Tuhan akan menolongnya. Ketika sampai di tempat yang dituju, Eliezer berhenti di dekat sebuah sumur. Saat itu hari udah sore dan banyak perempuan datang ke sana untuk mengambil air. Eliezer lalu berdoa kepada Tuhan. Dia meminta supaya Tuhan menunjukkan perempuan yang tepat. Eliezer berkata dalam hatinya, kalau ada seorang perempuan yang mau memberinya minum dan juga memberi minum 10 untanya, berarti perempuan itu adalah orang yang Tuhan pilih untuk Ishak. Belum selesai Eliezer berdoa, tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang bernama Ribka. Eliezer meminta sedikit air kepadanya. Nah, Ribka ini bukan hanya memberikan air kepada Eliezer, tetapi dia juga dengan senang hati mengambil air untuk semua unta yang ada di sana. Padahal adik-adik tahu ya, unta itu tuh bisa minum air tuh banyak banget. Dan adik-adik tahu ada 10 unta yang harus dikasih minum. Pasti capek banget ya Ribka ngambil air terus gitu ya. Tapi Ribka tetap mau melakukannya karena dia suka menolong. Eliezer langsung sadar bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Dia sangat bersyukur karena Tuhan itu benar-benar memimpin perjalanannya. Eliezer lalu bertanya kepada Ribka tentang keluarganya. Ternyata Ribka itu adalah anak Betuel keluarga Abraham. Eliezer semakin yakin bahwa Tuhan itu sudah menuntunnya sampai ke tempat itu. Tuhan memelihara Eliezer dari awal perjalanan sampai akhirnya dia bertemu dengan Ribka. Nah, dari kisah hari ini kita belajar adik-adik bahwa Tuhan itu juga memelihara kita dalam tugas-tugas yang kita lakukan. Mungkin adik-adik berpikir, aku kan masih kecil.

0: Kita bisa berdoa dan meminta Tuhan untuk menolong kita. Tuhan gak selalu menunjukkan jawabannya dengan cara yang ajaib seperti yang dialami oleh Eliezer. Sekarang kita bisa belajar mengetahui kehendak Tuhan lewat firman Tuhan dan juga melakukan apa yang benar. Adik-adik percayalah, Tuhan itu melihat setiap langkah kita dan Dia sanggup menolong kita dalam tugas yang kita jalani. Jadi yuk kita belajar seperti Eliezer yang percaya kepada Tuhan dan seperti Ribka yang suka menolong. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa Tuhan itu selalu memelihara dan juga menolong kami dalam setiap tugas yang kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan seperti Eliezer dan juga suka menolong seperti Ribka. Saat kami mendapatkan tugas yang sulit Tuhan, ajarlah kami untuk tidak takut tetapi kami berdoa dan juga meminta pertolongan dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa rajin belajar, mengerjakan tugas, membantu orang tua, dan juga melakukan kebaikan dengan hati yang senang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Ya, puji Tuhan. Ya, adik-adik, tadi kita baru saja sama-sama mendengarkan pembahasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cia. Bagaimana adik-adik, apakah terberkati? Amin. Ya, tadi Kak Cia membahas tentang Allah memelihara. Siapa nih yang sudah mendengarkan ya dengan seksama? Sekarang Angkel Timo akan segera memberikan pertanyaan ya. Kalau misalkan saya bisa menjawab, maka berkesempatan untuk mendapatkan bingkisan dari Radio Heartline ya. Oke, sekarang Angkel Timo akan memberikan pertanyaan. Tolong simak baik-baik, nanti jawabannya bisa dikirimkan ke 0819-269-1000, ketikan angka 1 untuk Heartline Tangerang, atau nanti bisa langsung tulis di kolom komentar ya, di Instagram kita @heartlinefm sudah diupload pertanyaannya. Jadi adik-adik tinggal menjawab saja kuisnya ya. Oke, pertanyaan minggu kali ini adalah, ini tadi temanya tentang Allah memelihara ya. Pertanyaannya adalah, siapa nama perempuan yang ditemui Eliezer di dekat sumur? Siapa nama perempuan yang ditemui Eliezer di dekat sumur ya. Kalau misalkan ada adik-adik sudah tahu jawabannya, langsung segera kirimkan ke 0819-269-1000 ataupun ke Instagram kita @heartlinefm, tinggal tulis di kolom komentarnya. Oke, adik-adik, terima kasih ya telah berpetualang bersama BDKA mengudara hari ini. Angkel Timo sangat senang sekali bisa berpetualang rohani bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa ya untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus menonton video-video BDKA di channel YouTube BDKA Saat Teduh ya. Angkel Timo pamit undur diri ya dari ruang siar adik-adik semua. Kita ketemu lagi minggu depan di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Dah.
2: Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski. Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio. 100.6

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul kedua, Kebijaksanaan dan Pemahaman. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Di Kolose, Paulus berdoa agar orang percaya menyenangkan Tuhan sepenuhnya. Jika Anda gagal di area itu, jangan berkecil hati. Kenali Tuhan lebih dalam. Dr. David Jeremiah membagikan bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang menyenangkan. Dan tentunya menyenangkan Tuhan dan menghasilkan buah dalam berbagai bidang penting. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Kebijaksanaan dan Pemahaman bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Serial Kristus di atas segalanya, Kitab Kolose, pesan, hikmat, dan pengertian. Bacaan Kitab Suci, Kolose pasal 1 ayat 9 hingga 14.
3: Saudara-saudara,
2: hampir 60 tahun yang lalu, seorang misionari muda bernama Raymond Edmond terhuyung-huyung keluar dari suatu rimba di Ekuador. Dalam keadaan sakit parah, besok pagi dia akan mati. Sang dokter meramalkan, istri Edmond mencelup gaun pengantinnya dengan warna hitam agar siap untuk dipakai menghadiri pemakaman suaminya. Sebab di wilayah tropis Anda harus langsung dikuburkan begitu meninggal. Dan dia ingin tampil pantas untuk pemakaman suaminya. Namun ribuan kilometer dari sana, seorang teman Raymond Edmonds bernama Joseph Evans menginterupsi suatu pertemuan doa yang sedang dia hadiri dan mendadak berkata, "Saya merasa kita harus mendoakan Raymond Edmond di Ekuador sekarang juga." Dan kelompoknya berdoa dengan tulus hingga Evans yang memimpin kelompoknya berseru, "Puji Tuhan, kemenangan telah diraih." Dan yang selebihnya adalah sejarah yang sering diulang. Raymond Edmond pulih, gaun istrinya tidak pulih. Namun Raymond pulih, dan kemudian dia bahkan menjadi presiden Wheaton College dan melayani selama 40 tahun lagi dalam hidupnya. Kisah tersebut menceritakan tentang kuasa doa syafaat, mendoakan orang lain. Sederhananya, doa syafaat adalah doa atas nama orang lain. Dan doa syafaat bukanlah sekedar talenta khusus yang Allah berikan kepada umat Kristiani super. Allah telah memanggil kita semua untuk mendoakan orang lain. Minggu ini saya membayangkan Anda telah mendoakan seseorang. Mungkin seseorang yang terpapar COVID, seseorang yang sedang sakit, Anda mendoakan dia, meminta agar Allah menolong dia untuk menyembuhkan dia. Sungguh kehormatan yang mengagungkan dan ditinggikan, bahwa kita boleh dengan berani menghampiri takhta Allah yang Maha Kuasa dengan doa-doa dan doa syafaat kita. Maka dalam ayat 9 hingga 14 dari Kolose 1, Paulus memberikan model doa syafaat sementara dia mendoakan orang-orang percaya di Kolose. Seandainya Anda menjadi Paulus, apakah yang akan Anda doakan? Barangkali saya akan mengatakan, "Ya Tuhan, usirlah para bajingan itu dari gereja ini, agar jangan mengganggu mereka lagi." Nyatanya Paulus tidak mendoakan demikian. Paulus justru mendoakan kekuatan dan pertumbuhan, dan perkembangan dan ketekunan, serta segala hal yang akan kita pelajari. Bagian pertama, ketekunan doa Paulus, Kolose pasal 1 ayat 9. Pertama-tama kita memperhatikan doanya bahwa Paulus sangat tekun. Ketekunan doa Paulus, ayat 9 katanya, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna." Doa Paulus bagi orang-orang percaya di Kolose itu tiada henti-hentinya. Jika saya tidak keliru menafsirkannya, ketika dia menulis surat ini, bisa jadi dia telah hampir 10 tahun mendoakan mereka. Dia tidak pernah berhenti mendoakan mereka, persis sebagaimana yang Yesus ajarkan. Sebab di berbagai ayat, Yesus mengajar kita untuk tiada henti-hentinya berdoa. Misalnya, dia memberikan perumpamaan tentang seorang tetangga yang meminta roti di tengah malam. Dan sebagai tuan rumah yang tidak siap, dia berulang-ulang meminta roti kepada tetangganya. Terlepas dari fakta bahwa tetangganya sudah menjelaskan bahwa dia dan keluarganya sudah tidur, dan pada dasarnya menolak permintaannya itu. Lukas 11 ayat 5 hingga 8. Dan perumpamaan lain, seorang wanita menerima keadilan dari seorang hakim yang tidak adil. Setelah tekun memohon, Yesus menyimpulkan ajarannya dengan mengatakan bahwa Allah akan jauh lebih rela membawakan keadilan bagi umat pilihannya yang berseru kepadanya siang malam. Sebab Allah menghormati doa yang tekun, dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus memberikan perumpamaan tersebut untuk mengajar murid-muridnya agar tidak jemu-jemu berdoa. Ayat 1. John Wesley pernah mengemukakannya begini, "Serbulah takhta kasih karunia dan bertekunlah di sana, maka belas kasihan akan turun." Berapa banyakkah di antara Anda yang telah mulai mendoakan seseorang atau sesuatu yang di luar perspektif? Mungkin seseorang yang Anda ketahui telah menjalin hubungan yang berdosa, atau seseorang yang sedang mengalami suatu ujian, dan Anda mendoakannya sedikit, namun Allah tidak melakukan apa-apa, maka Anda berhenti mendoakannya. Mudah bukan untuk melakukan itu? Kita begitu instan, segalanya harus sekarang juga. Maka kita berdoa, dan jika keesokan harinya tidak terjadi, kita menganggap pasti Allah tidak mendengarkan. Maka kita beralih kepada hal yang lain. Padahal Alkitab mengatakan hendaknya kita tidak jemu-jemunya berdoa, hingga Allah melakukan apa yang kita minta, Dia lakukan. Anda mengatakan, bagaimana seandainya ternyata tidak Dia lakukan? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berdoa dan terus meminta. Guru saya di Dallas Seminari adalah seseorang bernama Howard Hendricks. Saya ingat pada suatu hari saya masuk kelas dan dia mengumumkan bahwa ayahnya telah menjadi umat Kristiani. Ayahnya sudah sangat tua dan Howard Hendricks telah mendoakan dia selama 50 tahun lebih setiap harinya, dan akhirnya ayahnya menerima Kristus sebelum meninggal. Kita selalu saja terlalu sering menyerah. Yang Paulus mau ajarkan di sini adalah bahwa Anda belum tentu mendapatkan jawaban yang Anda inginkan. Namun ingatlah bahwa Allah hidup di luar waktu. Allah tidak terpengaruh oleh waktu. Dan jika Dia menyuruh kita berdoa dan senantiasa berdoa dan tidak berhenti berdoa, itulah yang seharusnya kita lakukan. Dan Paulus adalah teladan yang hebat. Dia telah 10 tahun mendoakan orang-orang percaya di Kolose. Bagian yang kedua, permohonan doa Paulus, Kolose 1 ayat 9. Sekarang perhatikan apa permohonan Paulus. Apakah yang dia doakan? apakah yang dia katakan kepada Allah bahwa dia mau Allah lakukan bagi orang-orang percaya di Kolose itu. Ayat 9 mengatakannya begini, aku berdoa agar Allah memenuhi orang-orang ini dengan pengenalan akan-Mu dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Besar sekali permohonannya dan sangat mengagumkan jika kita memahaminya. Doa Paulus bagi jemaat di Kolose itu sesungguhnya sudah dimulai sejak ayat 3 di mana dia mengatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Dan doanya berlanjut hingga ayat 14. Dalam realitanya, hanya ada satu permohonan dalam doanya, yaitu dalam ayat ke-9. Apakah yang Paulus doakan? Dia berdoa agar orang-orang percaya di Kolose dan juga mendoakan kita dalam prosesnya, dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Dan istilah yang dipakai untuk pengenalan akan Allah ini adalah istilah Yunani epignosis yang mengandung arti pengenalan yang penuh dengan lengkap serta akurat, dengan kata lain, pengenalan yang benar. Dan pengenalan akan Allah yang Paulus rindukan bagi jemaat di Kolose ini mempunyai dua kualitas, dengarkan baik-baik. Yaitu pengenalan akan Allah yang mengandung hikmat dan pengertian. Seseorang pernah mendefinisikan hikmat sebagai pengetahuan yang memakai kepalanya. Berhikmat artinya mampu melakukan apa yang Anda ketahui. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui banyak hal namun tidak tahu cara memakainya. Berhikmat itu artinya pengetahuan yang memakai kepalanya. Pengertian itu persamaan kata dari hikmat. Pengertian menggambarkan kemampuan untuk memakai pengetahuan Anda. Saudara-saudara, mengetahui Alkitab itu belumlah cukup. Kita perlu mengetahui bagaimana Alkitab itu bekerja. Bagaimana Alkitab itu berfungsi. Bagaimana Alkitab itu bekerja dalam hidup kita. Bagaimana kita mengaplikasikannya terhadap hidup kita. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pengetahuan tidaklah selalu terjabarkan menjadi hikmat dan pengertian? Saya pernah mendengar seorang cendekiawan menggambarkannya begini. Begitu banyak derajat titelnya, sampai-sampai dia tidak lagi mempunyai temperatur. Pernah mendengar seseorang mengomentari demikian? Terkadang orang-orang yang benar-benar pintar justru sulit menavigasikan kesederhanaan hidup sehari-hari. Contohnya banyak. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel yang meminta para pembaca melaporkan hal paling konyol yang pernah dilakukan oleh orang paling pintar yang mereka kenal. Bacaan yang lumayan menarik. Seorang pembaca melaporkan, saudara ipar saya seorang yang lumayan pandai. Namun pada suatu hari dia mengisi bak mandi bagi anaknya dan tidak mampu menghentikan ledengnya. Karena panik, dia memanggil seorang tukang ledeng agar segera datang. Agar rumahnya tidak kebanjiran, dan tukang ledengnya hanya mengatakan, matikan saja sumber airnya. Seorang lainnya menulis, saudara saya bergelar PhD dalam perekayasaan hidup. Pada suatu hari kami berbicara lewat telepon dan dia mengatakan, entah kemana teleponku itu, barangkali anak-anak mengambilnya. Dia tidak sadar di mana teleponnya hingga saya mengatakan bahwa dia sedang memakainya untuk berbicara dengan saya. Dan akhirnya, ayah saya seorang aktuari, pada dasarnya campuran antara ahli matematika dengan ahli ekonomi. Bertahun-tahun yang lalu saya pulang dan mendengar permainan video yang sangat keras suaranya. Aneh, maka saya turun dan menemukan dia sedang bermain video dengan mengenakan headphones. Namun headphones-nya tidak dicolokkan, sehingga dia membesarkan volumenya lewat speaker karena tidak mendengarnya lewat headphones-nya. Yang lebih parah lagi, dia terbalik mengenakan headphones-nya. Dan itu baru permulaan saja, sebab kita semua juga harus mengakui bahwa kita pun pernah melakukan sesuatu yang konyol. Saya jadi teringat bahwa pertama kalinya kami pindah kemari, keluarga kami masih muda dan kami pergi ke festival di Demar dan mengajak semua anak kami. Dan tiba-tiba saya menengok kepada Donna dan bertanya, mana Jennifer? Dia menjawab, duduk di bahumu. Maka sekarang Anda tahu bahwa saya bukan sedang meledek orang lain, ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa terkadang apa yang kita ketahui tidak selalu terjabarkan ke dalam bagaimana kita hidup. Seseorang boleh mempunyai segala pencapaian intelektual, segudang pembelajaran, namun tetap saja tidak bijaksana. Ada saja orang bodoh terpelajar, selain orang bodoh tak terpelajar. Dalam mengetahui kehendak Allah dibutuhkan baik hikmat maupun wawasan. Maka Paulus sedang mendoakan jemaat di Kolose ini. Aku mau kalian dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Namun aku menginginkannya berdampak. Pengenalan akan Allah yang menghasilkan perbedaan dalam hidup kalian. Jadi demikianlah permohonan doanya. Bagian ketiga, kemungkinan-kemungkinan doa Paulus. Kolose 1 ayat 10 hingga 14. Nah, Paulus itu komunikator pakar, dan dia seorang komunikator motivasional. Dalam beberapa ayat berikutnya, Paulus akan memotivasi jemaat di Kolose untuk menjadi jawaban bagi doanya. Dia akan menyampaikan kepada mereka apa saja yang akan terjadi kepada mereka jika mereka dipenuhi dengan pengenalan akan Allah, hikmat, dan pengertian. Kita menyebutnya kemungkinan-kemungkinan doa Paulus. Argumentasi bacaan kitab suci ini disimpulkan dengan presentasi Paulus yang keren tentang hal-hal yang bisa terjadi kepada kita ketika kita dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Ada 5 hal di sini jika Anda mau mencatatnya. 5 hal ini akan menyusul jika kita dipenuhi dengan pengenalan akan Allah dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Bagian A. Kita bisa terus menyenangkan Allah. Kolose 1 ayat 10. Beginilah yang pertama, kita bisa terus menyenangkan Allah. Perhatikan ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dengarkan apa yang Paulus doakan. Aku berdoa agar kalian dipenuhi dengan pengenalan akan Allah yang mengandung hikmat dan pengertian, sehingga kalian akan mampu hidup layak bagi Tuhan dan senantiasa menyenangkan Dia. Ide tentang hidup layak ditemukan juga dalam tulisan-tulisan Paulus yang lain. Efesus pasal 4 ayat 1 berbicara tentang, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Filipi 1 ayat 27 mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 12 mengatakan, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Apakah artinya sepenuhnya menyenangkan Tuhan? Itu adalah sesuatu yang bisa kita jabarkan ke dalam bahasa hidup sehari-hari. Paulus mengatakan bahwa Anda bisa menjalani hidup Anda dengan sedemikian rupa sehingga Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu sepenuhnya menyenangkan Tuhan. Bahwa Dia senang dengan hidup Anda. Hidup layak didefinisikan oleh Paulus sebagai hidup yang menyenangkan Allah. Ketika kita mempelajari firman Allah, kita mengembangkan pengertian tentang apa yang menyenangkan Allah. Pengetahuan tersebut memampukan kita untuk hidup layak bagi Tuhan. Dengan mempraktikannya, dengarkan baik-baik. Beginilah prinsipnya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengetahui apa yang menyenangkan Tuhan. Pernahkah seseorang mengatakan hendak melakukan sesuatu dan menganggapnya Allah tidak peduli? Maka Anda menanggapinya dengan, ya, jika Anda membaca Alkitab, seharusnya Anda lebih tahu. Jika Anda membaca Alkitab, Anda tahu apa yang menyenangkan Tuhan, dan apa yang hendak Anda lakukan itu tidak menyenangkan Tuhan. Sebagai umat Kristiani, janganlah sampai siapapun di antara kita dengan sengaja tidak menyenangkan Tuhan. Namun terkadang kita melakukannya juga sebab kita kurang mengenal seperti apa Tuhan itu, sehingga kita juga kurang mengetahui bagaimana caranya menyenangkan Dia. Ketika kami memulai gereja pertama kami di Fort Wayne dulu, kami membangun sebuah rumah kecil persis di seberang jalan. Pada zaman itu, kami belum mempunyai staf di gereja, dan setiap harinya saya bekerja lembur. Pada suatu hari kesempatan yang tak pernah saya lupakan, Donna dan saya berjanji makan malam bersama beberapa teman. Dan kami telah menyewa seorang perawat bayi, dan saya telah memberitahu Donna bahwa saya ada janji malam itu. dan bahwa saya akan pulang pas pada waktunya untuk makan malam, dan saya minta dia bersiap-siap. Waktu itu musim dingin di Fort Wayne. Musim dingin di Fort Wayne itu sangat dingin menusuk, dan saya telah menghidupkan pemanas di mobil saya sementara saya masuk ke pekarangan rumah kecil kami. Lalu saya membunyikan klakson mobil saya. Saya pikir Donna akan langsung keluar dan masuk ke mobil, dan kami langsung berangkat. Ternyata tidak. Saya menunggu, hingga akhirnya saya tidak tahan lagi, dan akhirnya masuk ke rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata Donna sudah siap, sedang duduk di sofa di ruang tamu, dengan jaket musim dingin, sudah dikancing lengkap dengan syal melingkar di lehernya, dengan lengan dilipat di depan dadanya. Dia hanya memandangi saya saja dan mengatakan sesuatu yang seperti, "Jangan berharap aku tanggap terhadap klakson ya." Maka hari itu saya baru tahu bahwa saya baru saja melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan istri saya. Dan saya bisa saja memberikan daftar hal-hal yang baru saya sadari selama sekian tahun kami menikah. Namun saya hanya akan menyebutkan yang satu itu. Silakan merenungkan yang lain. Dan sekarang sudah hampir 50 tahun setelah peristiwa itu, namun saya tidak pernah melakukannya lagi, sekalipun tidak. Sebab semakin Anda mengenal seseorang, semakin Anda mengetahui apa yang menyenangkan dia. Paham? Demikianlah maksudnya mengenal Allah. Sebagaimana Anda mengenal istri Anda, semakin Anda mengenal mereka, semakin baik. Maka Paulus mengatakan, "Aku mau kalian mengenal Allah dengan segala hikmat dan pengertian, supaya kalian mengetahui bagaimana caranya menyenangkan dia. Supaya setiap harinya Anda bangun pagi, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, dan bagaimana caranya hidup agar menyenangkan Allah. Anda tidak mungkin mengetahui bagaimana caranya menyenangkan Allah selama Anda tidak mengenal dia. Dia itu apa, dan bagaimana karakternya." Maka karakteristik pertama dari hidup yang demikian adalah Anda bisa terus menyenangkan Allah. Bagian B, kita bisa terus berbuah. Kolose pasal 1 ayat 10. Berikut hal kedua yang Paulus sampaikan. Anda bisa terus berbuah, ayat 10. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Nah, kita harus berbuah dalam segala pekerjaan baik. Artinya sebagai umat Kristiani, kita harus produktif. Kita harus melakukan apa yang Allah suruh kita lakukan. Kita harus berbuah. Harus menghasilkan perbedaan di dunia kita. Dan terkadang orang mengatakan, apakah maksudnya berbuah? Nah, jika Anda membaca Alkitab, ada 5 contoh perjanjian baru tentang berbuah, di mana istilah berbuah benar-benar dipakai dalam nasnya. Berikut saya berikan contohnya dengan sedikit paradigma untuk membantu Anda mengingatnya. Bagian pertama, buah itu karakter. Anda itu apa? Galatia 5 ayat 22. Pertama-tama, buah itu karakter. Menggambarkan Anda itu apa? Galatia 5 ayat 22 mengatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Jika yang manapun dari kualitas itu menggambarkan hidup Anda sebagai umat Kristiani, dan seharusnya memang demikian, barangkali bahkan seharusnya semuanya menggambarkan hidup Anda. Berarti Anda berbuah, yaitu berbuah dalam karakter Anda. Bagian yang kedua, buah itu perilaku. Apa yang Anda lakukan? Roma 6 ayat 22. Lalu jika Anda terus membaca perjanjian baru, Anda akan menemukan Roma 6 ayat 22. Dan menemukan bahwa buah itu bukan saja karakter. Anda itu apa? Melainkan juga perilaku. Apa yang Anda lakukan? Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kepada jemaat di Roma, Paulus memberitahu bahwa dari hidup dan perilaku mereka yang kudus itulah mereka tahu bahwa mereka berbuah. Keberbuahan bukanlah semata-mata Anda siapa, melainkan juga apa yang Anda lakukan. Bagian ketiga, buah itu percakapan. Apa yang Anda ucapkan? Ibrani 13 ayat 15. dan yang ketiga adalah percakapan. Ini semakin menggambarkan bagaimana kita semua hidup. Buah itu karakter. Anda itu apa? Buah itu perilaku. Apa yang Anda lakukan? Dan buah itu percakapan. Apa yang Anda ucapkan? Ibrani 13 ayat 15 mengemukakannya begini, lewat pernyataan yang agak antik. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda ucapkan dan perkataan yang keluar dari mulut Anda, itu buah Anda? Dan istilah yang dipakai dalam Ibrani ini adalah dalam konteks pujian dan penyembahan. Sehingga ketika Anda datang ke gereja dan menyanyikan pujian kepada Allah, Anda berbuah. Itulah bukti keberbuahan dalam hidup Anda. Ketika Anda bernyanyi dalam paduan suara dan memimpin orang lain dalam pujian, itu keberbuahan dalam hidup Anda. Bagian keempat, buah itu persembahan. Apa yang Anda berikan? Filipi 4 ayat 16 hingga 17. Dan kita membangun paradigma bahwa buah itu karakter. Anda itu apa? Buah itu perilaku. Apa yang Anda lakukan? Buah itu percakapan. Apa yang Anda ucapkan? Dan inilah yang disukai setiap pengkhotbah gereja Baptis. Buah itu persembahan. Apa yang Anda berikan? Nah, ini bukan rekaan saya sendiri ya. Dengarkan Filipus pasal 4. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dan mengatakan, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Filipi 4 ayat 16 hingga 17. Dengan kata lain, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan, aku senang sekali bahwa kamu mengirimkan bantuan untuk pelayananku. Paulus itu seorang misionari yang juga bekerja untuk membiayai pelayanannya. Namun dia juga membutuhkan dukungan orang lain. Namun kemudian dia mengatakan, atas pemberianmu itu, terlebih lagi aku senang karena hal itu menguntungkanmu.
4: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Kristus di atas segalanya. Judul kedua, kebijaksanaan dan pemahaman. Kolose 1 ayat 9 menjelaskan ketekunan dan permohonan doa Paulus. Kolose 1 ayat 10 menjelaskan bahwa kita bisa terus menyenangkan Tuhan dan bisa terus berbuah. Berbuah yang dimaksudkan bisa dalam arti karakter, perilaku, percakapan, persembahan, atau apa yang Anda berikan, juga jiwa-jiwa yang bertobat. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Kebijaksanaan dan Pemahaman dalam serial Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Bapak Pendeta Dedi Hermansyah di Tenggoli, di Desa Pebu Unang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya dulunya adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Artinya, hidup saya di luar Tuhan. Saya selalu melakukan yang jahat, yang membuat Tuhan kecewa dengan tingkah laku saya. Saya seorang penjudi, pemabuk, germo, bahkan sampai menjadi kurir narkoba. Semuanya saya lakukan untuk mendapatkan uang. Awal pertobatan saya di tahun 2019, di situ saya berjumpa dengan Tuhan lewat sebuah mimpi. Dan di dalam mimpi saya, Tuhan datang kepada saya dan memperlihatkan suatu tempat, dan Tuhan membawa saya di gunung yang paling tinggi. Di situ ada banyak orang tinggal di rumah panggung yang tinggi. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, "Kamu akan tinggal di sini dan layanilah mereka." Singkat cerita, saya diajak oleh salah seorang pendeta untuk melakukan mission trip, dan tempat mission trip kami persis seperti apa yang ada dalam mimpi saya. Dan saya kemudian sadar bahwa ini rencana Tuhan membawa saya ke tempat ini. Dan ketika saya kembali, saya merasa terpanggil untuk melayani mereka di tempat itu. Dan akhirnya saya kemudian bertobat, meninggalkan kehidupan lama saya. Saya memberikan diri untuk melayani Tuhan di suku pedalaman Lauje. Dan disitulah awal saya masuk pelayanan di tempat ini sampai sekarang. Setelah 5 tahun pelayanan di suku Lauje, ada banyak perubahan yang terjadi. Yang awalnya masyarakat tidak mengenal siapa itu Tuhan, sekarang mereka sudah tahu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sebagian besar dari masyarakat yang memiliki ilmu hitam sudah bertobat, membuang ilmu-ilmu hitam mereka dan memberi diri untuk dibaptis. Di tempat ini ada begitu banyak anak-anak yang tidak bisa membaca tulis karena tidak ada guru yang mengajar mereka di sekolah. Karena jalan akses ke tempat ini begitu jauh, memakan waktu sampai 6 jam berjalan kaki. Akhirnya saya berusaha mencari guru yang mau tinggal dan mau mengajar di tempat ini. Puji Tuhan, akhirnya ada seorang guru dari yayasan mau membantu, dan sekarang anak-anak di tempat ini sudah bisa membaca tulis. Dan awalnya saya melayani 1 gereja, tapi sekarang sudah bertambah menjadi 2 gereja. Dan ada lagi pos PI dan sekitar 14 kakak dengan jumlah 82 jiwa. Dan pos PI yang selanjutnya ada 13 kakak dengan jumlah 62 jiwa. Masyarakat di sini cukup banyak karena mereka tidak berkabi. Kondisi ekonomi masyarakat yang saya layani sangat memprihatinkan. Makanan mereka sehari-hari cuma ubi kayu, pisang, jagung, dan talas. Untuk makan nasi, kadang-kadang sebulan sekali, itu pun kalau ada. Rumah mereka cuma memakai atap rotan dan lantai memakai kulit kayu. Mereka mengandalkan hasil kebun memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan satu rumah dihuni 2-3 kakak dengan ukuran yang sangat sempit, 4x4 meter tanpa sekat. Melihat kondisi ekonomi jemaat yang begitu memprihatinkan, saya tidak berani untuk memaksa jemaat memberikan persembahan, sehingga saya tidak mendapatkan dukungan apa-apa dari persembahan jemaat. Namun kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah mulai ada perkembangan sejak masuk pelayanan di tempat ini. Mereka sekarang sudah menanam tanaman yang menghasilkan uang seperti cabai, bawang, dan sayur-sayuran. Rumah mereka juga sebagian sudah memakai atap seng dari hasil kebun itu. Saya tidak mempunyai gaji, bahkan support dari sinode. Persembahan yang didapat dari jemaat juga tidak seberapa, dan saya tidak pernah mengambilnya karena saya kasih langsung ke bendahara jemaat untuk disimpan, dan nantinya uang itu akan dipakai untuk acara Natal karena kami masih terkendala biaya di waktu Natal mengingat jemaat keadaan semuanya miskin. Karena itu, sudah sejak lama saya berencana untuk membuat satu usaha, yaitu beternak babi. Namun terkendala karena modal belum ada. Bersamaan surat ini, saya mengajukan permohonan modal usaha kepada Yayasan Yaski. Besar harapan saya, dengan mempunyai usaha sampingan ini, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya dan kebutuhan untuk pelayanan yang berkelanjutan di tempat ini. Kiranya Yayasan Yaski bisa membantu saya, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya, mewakili Yayasan Yaski, mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Upgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
2: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan.

0: Setiap kali Allah menyuruh Anda menunggu, itu adalah perlindungan Bapa yang penuh kasih, yang mengatakan engkau menginginkan yang terbaik. Berilah aku waktu untuk mengkaryakannya menurut caraku. Itulah suara Allah.
1: Kita menyerap banyak sekali suara, sinyal, dan pesan setiap hari. Radio, televisi, surat kabar, komputer, percakapan dengan keluarga, dengan teman dan rekan sekerja, semuanya berebut untuk menarik perhatian kita. Jadi, penting sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya menyaring semuanya itu dan mengidentifikasikan suara Allah. Dalam program hari ini, Dr. Charles Stanley memberi kita panduan menurut kitab suci untuk mengenali suara Allah. Prinsip-prinsip berharga yang akan Anda dengarkan akan memberikan petunjuk agar membantu Anda mengetahui dengan pasti ketika Allah berfirman.
0: Saudara pendengar, ada saatnya dalam kehidupan kita ketika kita harus meminta petunjuk dan bimbingan daripada Tuhan tentang keadaan dalam kehidupan kita yang terkadang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang sangat penting. Suatu hal yang perlu kita pastikan adalah bahwa kita sungguh mendengar suara Allah dan bukan sekedar apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan bagi diri kita sendiri atau rasa bersalah yang mendorong kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita betul mendengar suara Allah? Itulah yang ingin saya bicarakan dalam program Mengenali Suara Allah. Dalam Matius 16 ayat 13 hingga 17 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Yesus mengatakan bahwa ia akan membangun jemaatnya di atas pengakuan iman itu, bahwa dia adalah Mesias. Juga ia membicarakan tentang kunci kerajaan surga. Lalu dalam ayat 21 hingga 23 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikanlah kalimat terakhir itu, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika kita datang kepada Allah, meminta petunjuk dan bimbingannya tentang situasi dalam kehidupan kita, kita lebih mudah mendengar apa yang ingin kita dengar daripada apa yang Allah mau kita mendengarkannya. Lalu bagaimanakah kita membedakan suara Allah dengan segala suara lainnya itu? Bagaimana kita membedakan suara Allah dengan pikiran kita sendiri yang ingin memanipulasi keadaan? Pertama-tama Allah berfirman, yakinlah bahwa itu pasti konsisten dengan firman-Nya, dengan Alkitab. Allah tidak pernah menfirmankan sesuatu yang tidak konsisten dengan firman-Nya sendiri. Sesekali orang mengatakan, saya sudah berdoa dan hasilnya beginilah firman Allah. Padahal apa yang dilakukannya sama sekali bertentangan dengan firman Allah. Sedikit sekali saya mendengarnya. Allah tidak mungkin mengkontradisikan diri-Nya sendiri. Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Tidak mungkin Allah mengkontradisikannya. Dari bacaan di atas jelas sekali Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung konflik dan bahkan dibunuh, tetapi ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menegur Yesus dan mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Pertanyaannya adalah siapakah yang benar? Apakah kitab suci mengatakan Mesias akan mati atau menghancurkan kerajaan Romawi dan membangun kerajaannya di bumi? Bacalah Yesaya 53 di mana digambarkan Mesias menderita demi menanggung dosa-dosa manusia. Sebelum menegur Yesus, Petrus seharusnya mengingat-ingat dulu apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Betul, pernyataan Yesus itu tidak enak didengar, tetapi demikianlah faktanya dalam kitab suci. Sebab Allah tidak akan pernah memfirmankan sesuatu yang kontradiktif dengan firman-Nya sendiri. Itulah sebabnya Anda tidak akan dapat membedakan suara Allah dari segala suara lainnya selama Anda tidak mengenal firman-Nya. Sesungguhnya Anda tidak mungkin mendapatkan petunjuk dan bimbingan ilahi tanpa mengenal firman Allah. Sebab itu tekunilah firman Allah, pahamilah prinsip-prinsip-Nya, dan terapkanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali Anda mendengar sesuatu, renungkanlah apakah itu bertentangan atau sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, ketika Allah berfirman, terkadang itu bertentangan dengan nalar manusia. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Sebelum Yesus mengiyakan bahwa apa yang dikatakan Petrus itu benar, ia memang Mesias, Anak Allah yang hidup. Nalar manusia mengatakan bahwa kalau begitu Yesus pasti akan menaklukkan kerajaan Romawi dan membangun kerajaannya persis seperti dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Itulah yang dinanti-nantikan bangsa Yahudi. Tetapi kemudian Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mana mungkin? Bukankah baru saja Yesus mengakui diri-Nya adalah Mesias? Dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, "Sebab rancangan-Ku bukanlah rancangan-Mu, dan jalan-Mu bukanlah jalan-Ku." Demikianlah firman Tuhan. Ketika Allah berfirman pada kita melalui Roh Kudus, terkadang hal itu bertentangan dengan nalar manusia. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pikiran kita, tetapi sebagai orang percaya yang hidup dalam Roh, pegangan kita adalah firman Allah itu sendiri, bukan nalar manusia. Ketiga, firman Allah akan bertentangan dengan kedagingan kita. Kita semua mempunyai hasrat kedagingan dan menikmati kesenangan hidup, tidaklah ada salahnya. Bahkan ketika kita hidup taat di hadapan Allah, kehidupan Kristiani kita akan semakin mengasyikkan dan sama sekali tidak membosankan. Allah tidak mau umat-Nya hidup dengan wajah muram. Tetapi sering sekali kita terdorong oleh hasrat tertentu dan kita menganggap itu kehendak Allah, padahal bukan. Seperti halnya Petrus yang membayangkan, "Wah, sebentar lagi Yesus akan membangun kerajaan-Nya. Maka aku, Yakobus dan Yohanes khususnya, pasti akan diberikan-Nya posisi yang tinggi." Pasti demikianlah kehendak Allah. Padahal kenyataannya itu hanyalah hasrat pribadi-Nya sendiri. Ketika Yesus mengatakan ia harus pergi ke Yerusalem lalu dibunuh, Petrus langsung merasa terancam kalau-kalau ambisinya tidak tercapai. Demikianlah seringkali kita mendengar sesuatu tetapi kita tidak mau mendengarkan karena bertentangan dengan hasrat kedagingan kita sendiri. Padahal Allah tidak akan pernah menfirmankan sesuatu untuk memuaskan hasrat kedagingan kita. Bukan berarti sebagai umat Kristiani kita tidak boleh menikmati kesenangan hidup. Hanya saja kita harus selalu ingat akan kecondongan kita kepada hasrat kedagingan kita yang membuat kita rentan terhadap pencobaan untuk berbuat dosa. Allah hanya akan memfirmankan sesuatu yang memuaskan roh-Nya yang hidup dalam kita, bukan memuaskan hasrat kedagingan kita. Yang keempat, firman Allah akan menantang iman kita. Renungkanlah, baru saja Yesus mengakui diri-Nya Mesias. Sekarang ia mengatakan ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jelas itu sangat menantang iman Petrus. Betul, Petrus sudah mengikuti Yesus 3 tahun, sudah menyaksikan segala yang diperbuat Yesus, tetapi mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, betul-betul menguji iman-Nya. Sesungguhnya kebergunaan kita bagi kerajaan Allah adalah tergantung kepada iman kita. Kalau iman kita kecil, kita hanya akan mempercayai perkara-perkara kecil. Kalau iman kita besar, kita akan mempercayai perkara-perkara kecil maupun besar. Kalau iman kita sempurna, kita akan mempercayai segala firman Allah. Tetapi itu adalah proses pertumbuhan yang kita jalani, sementara kita belajar mempercayai dan tidak mempertanyakan firman-Nya. Semakin lama kita melihat Allah berkarya dalam kehidupan kita, semakin bertumbuhlah iman kita. Dengan iman yang sempurna, apapun yang Allah firmankan, kita menganggap sudah tuntas, walaupun mungkin belum terjadi. Tetapi itu adalah proses seumur hidup. Sebab seandainya kita baru percaya Allah sudah memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan menjawab, "Sudahlah, lebih baik aku pulang saja sekarang." Allah tahu bahwa iman kita akan bertumbuh melalui proses, melalui keputusan-keputusan yang sulit, di mana kita sama sekali tidak pasti apakah itu betul dari Allah atau hanya pikiran kita sendiri, atau pengaruh orang lain, atau bisikan iblis. Di saat-saat itulah iman kita diuji. Demikianlah cara Allah berkarya. Ia memanfaatkan setiap peluang seperti itu untuk menumbuhkan iman kita. Sebab dengan demikian kita percaya dan taat kepada-Nya, Dia semakin dimuliakan. Apakah Anda mau mendukakan Roh Allah dengan mengatakan, "Aku tidak percaya, tidak mungkin Engkau sebaik itu kepadaku"? Anda sudah mendukakan Roh Allah. Sebaliknya, kalau kita mengatakan apapun yang engkau firmankan, aku percaya. Apapun akibatnya, aku memilih taat kepadamu. Maka Allah dimuliakan, itulah ibadah yang sejati. Jadi ketika iman Anda tidak diuji, ketika Anda tidak menghadapi tantangan sama sekali, pertanyakanlah apakah itu betul dari Allah. Yang kelima, firman Allah menuntut keberanian kita. Yesus hanya secara singkat mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus langsung menegurnya. Jelas dituntut keberanian Petrus sebagai murid Yesus untuk menyaksikan segala penderitaan yang akan dialami Yesus itu di tangan para tua, imam kepala, ahli Taurat dan semua orang lainnya yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Yesus. Lagi pula setelah itu bagaimana? Sudah 3 tahun Petrus meninggalkan profesinya sebagai nelayan demi mengikuti Yesus. Setelah Yesus dibunuh, bagaimana? Renungkanlah. Beranikah Anda mengikuti Yesus seandainya pun Anda tidak tahu Anda menuju kemana, apakah yang akan terjadi dan bagaimana nanti keadaannya. Demikianlah firman Allah menuntut keberanian kita. Seperti juga yang dialami Yosua. Anda mungkin ingat bagaimana Musa telah berpulang lalu Allah berfirman pada Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Sudah 40 tahun Yosua menyaksikan sendiri bagaimana bangsa Israel sebentar taat dan sebentar lagi memberontak di bawah pimpinan Musa. Sekarang Yosua yang harus menggantikan Musa memimpin mereka. Bagaimana jadinya nanti? Dalam Matius 16 ayat 13 hingga 17 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Yesus mengatakan bahwa ia akan membangun jemaatnya di atas pengakuan iman itu, bahwa dia adalah Mesias. Juga ia membicarakan tentang kunci kerajaan surga. Lalu dalam ayat 21 hingga 23 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikanlah kalimat terakhir itu, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika kita datang kepada Allah, meminta petunjuk dan bimbingannya tentang situasi dalam kehidupan kita, kita lebih mudah mendengar apa yang ingin kita dengar daripada apa yang Allah mau kita mendengarkannya. Lalu bagaimanakah kita membedakan suara Allah dengan segala suara lainnya itu? Bagaimana kita membedakan suara Allah dengan pikiran kita sendiri yang ingin memanipulasi keadaan? Pertama-tama Allah berfirman, yakinlah bahwa itu pasti konsisten dengan firman-Nya, dengan Alkitab. Allah tidak pernah menfirmankan sesuatu yang tidak konsisten dengan firman-Nya sendiri. Sesekali orang mengatakan, saya sudah berdoa dan hasilnya beginilah firman Allah. Padahal apa yang dilakukannya sama sekali bertentangan dengan firman Allah. Sedikit sekali saya mendengarnya. Allah tidak mungkin mengkontradisikan diri-Nya sendiri. Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Tidak mungkin Allah mengkontradisikannya. Dari bacaan di atas jelas sekali Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung konflik dan bahkan dibunuh, tetapi ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menegur Yesus dan mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Pertanyaannya adalah siapakah yang benar? Apakah kitab suci mengatakan Mesias akan mati atau menghancurkan kerajaan Romawi dan membangun kerajaannya di bumi? Bacalah Yesaya 53 di mana digambarkan Mesias menderita demi menanggung dosa-dosa manusia. Sebelum menegur Yesus, Petrus seharusnya mengingat-ingat dulu apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Betul, pernyataan Yesus itu tidak enak didengar, tetapi demikianlah faktanya dalam kitab suci. Sebab Allah tidak akan pernah memfirmankan sesuatu yang kontradiktif dengan firman-Nya sendiri. Itulah sebabnya Anda tidak akan dapat membedakan suara Allah dari segala suara lainnya selama Anda tidak mengenal firman-Nya. Sesungguhnya Anda tidak mungkin mendapatkan petunjuk dan bimbingan ilahi tanpa mengenal firman Allah. Sebab itu tekunilah firman Allah, pahamilah prinsip-prinsip-Nya, dan terapkanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali Anda mendengar sesuatu, renungkanlah apakah itu bertentangan atau sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, ketika Allah berfirman, terkadang itu bertentangan dengan nalar manusia. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebelum Yesus mengiyakan bahwa apa yang dikatakan Petrus itu benar, ia memang Mesias, Anak Allah yang hidup. Nalar manusia mengatakan bahwa kalau begitu Yesus pasti akan menaklukkan kerajaan Romawi dan membangun kerajaannya persis seperti dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Itulah yang dinanti-nantikan bangsa Yahudi. Tetapi kemudian Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mana mungkin? Bukankah baru saja Yesus mengakui dirinya adalah Mesias? Dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Allah berfirman pada kita melalui Roh Kudus, terkadang hal itu bertentangan dengan nalar manusia. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pikiran kita, tetapi sebagai orang percaya yang hidup dalam Roh, pegangan kita adalah firman Allah itu sendiri, bukan nalar manusia. Ketiga, firman Allah akan bertentangan dengan kedagingan kita. Kita semua mempunyai hasrat kedagingan dan menikmati kesenangan hidup. Tidaklah ada salahnya. Bahkan ketika kita hidup taat di hadapan Allah, kehidupan Kristiani kita akan semakin mengasyikkan dan sama sekali tidak membosankan. Allah tidak mau umat-Nya hidup dengan wajah muram. Tetapi sering sekali kita terdorong oleh hasrat tertentu dan kita menganggap itu kehendak Allah, padahal bukan. Seperti halnya Petrus yang membayangkan, wah, sebentar lagi Yesus akan membangun kerajaan-Nya. Maka aku, Yakobus dan Yohanes khususnya, pasti akan diberikan-Nya posisi yang tinggi. Pasti demikianlah kehendak Allah. Padahal kenyataannya itu hanyalah hasrat pribadi-Nya sendiri. Ketika Yesus mengatakan ia harus pergi ke Yerusalem lalu dibunuh, Petrus langsung merasa terancam kalau-kalau ambisinya tidak tercapai. Demikianlah, seringkali kita mendengar sesuatu tetapi kita tidak mau mendengarkan karena bertentangan dengan hasrat kedagingan kita sendiri. Padahal Allah tidak akan pernah menfirmankan sesuatu untuk memuaskan hasrat kedagingan kita. Bukan berarti sebagai umat Kristiani kita tidak boleh menikmati kesenangan hidup. Hanya saja kita harus selalu ingat akan kecondongan kita kepada hasrat kedagingan kita yang membuat kita rentan terhadap pencobaan untuk berbuat dosa. Allah hanya akan memfirmankan sesuatu yang memuaskan roh-Nya yang hidup dalam kita, bukan memuaskan hasrat kedagingan kita. Yang keempat, firman Allah akan menantang iman kita. Renungkanlah, baru saja Yesus mengakui dirinya Mesias. Sekarang ia mengatakan ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jelas itu sangat menantang iman Petrus. Betul, Petrus sudah mengikuti Yesus 3 tahun, sudah menyaksikan segala yang diperbuat Yesus, tetapi mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, betul-betul menguji iman-Nya. Sesungguhnya kebergunaan kita bagi kerajaan Allah adalah tergantung kepada iman kita. Kalau iman kita kecil, kita hanya akan mempercayai perkara-perkara kecil. Kalau iman kita besar, kita akan mempercayai perkara-perkara kecil maupun besar. Kalau iman kita sempurna, kita akan mempercayai segala firman Allah. Tetapi itu adalah proses pertumbuhan yang kita jalani, sementara kita belajar mempercayai dan tidak mempertanyakan firman-Nya. Semakin lama kita melihat Allah berkarya dalam kehidupan kita, semakin bertumbuhlah iman kita. Dengan iman yang sempurna, apapun yang Allah firmankan, kita menganggap sudah tuntas, walaupun mungkin belum terjadi. Tetapi itu adalah proses seumur hidup. Sebab seandainya kita baru percaya Allah sudah memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan menjawab, sudahlah, lebih baik aku pulang saja sekarang. Allah tahu bahwa iman kita akan bertumbuh melalui proses, melalui keputusan-keputusan yang sulit, di mana kita sama sekali tidak pasti apakah itu betul dari Allah atau hanya pikiran kita sendiri, atau pengaruh orang lain, atau bisikan iblis. Di saat-saat itulah iman kita diuji. Demikianlah cara Allah berkarya. Ia memanfaatkan setiap peluang seperti itu untuk menumbuhkan iman kita. Sebab dengan demikian kita percaya dan taat kepada-Nya, Dia semakin dimuliakan. Apakah Anda mau mendukakan Roh Allah dengan mengatakan, aku tidak percaya, tidak mungkin kau sebaik itu kepada-Ku? Anda sudah mendukakan Roh Allah. Sebaliknya, kalau kita mengatakan apapun yang engkau firmankan, aku percaya. Apapun akibatnya, aku memilih taat kepadamu. Maka Allah dimuliakan, itulah ibadah yang sejati. Jadi ketika iman Anda tidak diuji, ketika Anda tidak menghadapi tantangan sama sekali, pertanyakanlah, apakah itu betul dari Allah? Yang kelima, firman Allah menuntut keberanian kita. Yesus hanya secara singkat mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus langsung menegurnya. Jelas dituntut keberanian Petrus sebagai murid Yesus untuk menyaksikan segala penderitaan yang akan dialami Yesus itu di tangan para tua, imam kepala, ahli Taurat dan semua orang lainnya yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Yesus. Lagi pula setelah itu bagaimana? Sudah 3 tahun Petrus meninggalkan profesinya sebagai nelayan demi mengikuti Yesus. Setelah Yesus dibunuh, bagaimana? Renungkanlah. Beranikah Anda mengikuti Yesus seandainya pun Anda tidak tahu Anda menuju kemana, apakah yang akan terjadi dan bagaimana nanti keadaannya? Demikianlah firman Allah menuntut keberanian kita. Seperti juga yang dialami Yosua. Anda mungkin ingat bagaimana Musa telah berpulang lalu Allah berfirman pada Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Sudah 40 tahun Yosua menyaksikan sendiri bagaimana bangsa Israel sebentar taat dan sebentar lagi memberontak di bawah pimpinan Musa. Sekarang Yosua yang harus menggantikan Musa memimpin mereka. Bagaimana jadinya nanti? Tetapi dalam Yosua 1 ayat 6 hingga 9 Allah berfirman pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai 3 kali Allah berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah tahu bahwa Yosua akan menghadapi situasi-situasi sulit, keadaan-keadaan yang mencobai dan ia tahu Yosua harus berani. Demikianlah firman Allah menuntut keberanian dan selama kita taat kepadanya Allah jugalah yang akan memberi kita keberanian untuk melaksanakan segala perintahnya kepada kita.
1: Allah menggunakan setiap keadaan untuk menantang dan menguatkan iman kita. Dr. Charles Stanley mengemukakan bahwa mungkin dibutuhkan keberanian besar untuk menaati Allah dalam situasi tertentu. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan selalu memberikan keberanian yang dibutuhkan oleh ketaatan kita itu. Semakin jelas kita melihat Kristus, maka semakin akuratlah kita mendengar suaranya. Melihat Kristus apa adanya akan mengatasi persepsi keliru apapun yang mungkin kita punyai. Seperti dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7-10. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah kehidupan yang mudah bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup. Lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

Terkadang banyak hal yang tidak kita mengerti dalam kehidupan kita itu terjadi. Seolah-olah Tuhan sedang menjauh daripada kita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya

Heart NS baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang dan menyapa Bapak Ibu. Selamat malam dan shalom. Dan senang berjumpa kembali bersama kami dalam program Sharing in Prayer hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartline, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. 9 hingga 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Baik, dan sebelumnya kita akan menyapa Bapak Pendeta Juli. Salam, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam, selamat malam para pendengar semuanya.
0: Baik, malam ini kita kembali bersama-sama untuk melayani para pendengar. Dan kita percaya kuasa doa di dalam nama Tuhan Yesus, ya, mujizatnya akan dinyatakan bagi anak-anak-Nya.
1: Amin.
0: Baik, dan firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, Pak Pendeta, dalam Filipi 1 ayat 9 hingga 11.
1: Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Ini merupakan surat dari Rasul Paulus yang berkata, dan inilah doaku. Pembukaan kalimat ayatnya yang ke-9 berkata, dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus adalah pemberita Injil yang sangat luar biasa di beberapa kota, saudara Tuhan, termasuk di dalamnya adalah jemaat yang ada di kota Filipi ini. Kota Filipi adalah salah satu sasaran atau tujuan Paulus untuk memberitakan Injilnya. Dan di dalam pemberitaan Injilnya, saudara Tuhan, selalu disertai dengan doa atau dengan didoakan terlebih dahulu, apalagi setelah Paulus memberitakan Injil, didoakan senantiasa. Dan inilah doaku, saudara Tuhan, supaya atau semoga kasih yang daripada Allah itu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Tujuannya adalah supaya jemaat-jemaat yang ada di Filipi mempunyai pengetahuan yang benar tentang Injil Allah tentunya, dan mempunyai pengertian yang lebih leluasa lagi. Sehingga ayat 10, kamu dapat memilih apa yang baik, supaya tujuannya adalah kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Hasil daripada pemberitaan Paulus selalu didukung di dalam doanya supaya ada pengertian, pemahaman firman Tuhan yang benar dan membuahkan hasil. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-10 adalah supaya kamu dapat memilih apa yang baik, ya, yang suci dan tak bercacat menjelang kehadiran atau kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Ini merupakan salah satu tujuan yang suci, yang kudus, yang benar di hadapan Allah. Supaya setiap jemaat-jemaat pada waktu itu dan sampai pada hari ini memiliki kehidupan yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Supaya tidak bercacat di hadapannya. Sehingga pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kehidupan jemaat-jemaat Tuhan itu hidup dengan berkenan di hadapannya. Tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar atau tidak baik, melainkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Demikian juga pada malam hari ini, Allah menghendaki atau melalui Rasul Paulus menghendaki supaya hidup kita semuanya suci, benar, dan tak bercacat di hadapan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
0: Baik, mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu milik kepunyaan-Mu. Mari teguhkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam hati setiap kami, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, serta menuntun setiap kami di dalam kasih-Mu yang melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan malam ini kembali saya mengundang Heartiness Bapak Ibu yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, percayalah dengan iman, karena kuasa nama Tuhan Yesus, dulu, sekarang, dan selamanya, tidak akan pernah berubah. Ia sanggup menolong setiap anak-anaknya yang selalu memandang wajah-Nya. Apapun pergumulanmu, mungkin karena saat ini sedang sakit, masalah keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, studi, atau kehidupan yang terikat karena dosa, silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, hubungin atau kirimkan melalui SMS atau WhatsApp di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210.

0: Yesus, Engkaulah segalanya harta yang kupunya. Pujian yang sangat sungguh indah kiranya dapat menemani dan meneguhkan iman kita untuk tetap percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Bukankah begitu, Pak Pendeta?
1: Betul sekali.
0: Ya.
1: Ini merupakan lagu yang sangat-sangat favorit bagi para pendengar semuanya.
0: Haleluya. Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness malam ini. Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani. Halo, salam, selamat malam Kosani. Halo.
2: Halo.
0: Ya, suaranya tidak terdengar.
2: Iya Pak, selamat melayani, selamat malam Bapak Pendeta Julius, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Pak komputer yang masuk rumah. Cek lensa saya.
0: Baik. Ini
2: buat BPA. Pak tolong doain mama saya sama Monica sama bos saya Pak Pendeta Epi. Ya.
0: Baik. Tuhan berkati juga. Baik, dari Kosani ya. Kita angkat telepon dari Mas Duta. Salam, selamat malam Mas Duta. Halo.
3: Ya, halo, selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius.
0: Ya,
1: halo, selamat malam.
3: Apa kabar Pak Pendeta?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ya,
3: kiranya kesehatan, kekuatan. Hikmat dari Tuhan selalu menyertai setiap pelayanan Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius.
0: Amin. Ya,
3: percaya bahwa melalui pelayanan hari Natal ini, saya akan terbaik jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan.
0: Amin.
3: Sakit disembuhkan, yang itu sudah berhubungan Tuhan memberikan kemenangan. Tapi Tuhan juga katakan dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kau perbuat dengan sekenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
0: Amin.
3: Iya. Untuk sesuatu yang kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam tugas tanggung jawab kita, dalam pelayanan kita, hal yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mungkin melakukannya untuk manusia, kita pasti bisa kecewa, ya pasti bisa yang namanya pendo. Tapi kalau kita ketika kita mengerjakannya Tuhan, maka kita berkat damai sejahtera dan hal yang kita ngerti, maka itu Tuhan yang akan sediakan dalam kehidupan kita.
0: Amin.
3: Terima kasih untuk sikap kita kepada Tuhan yang sekalian, tetap setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita, dan tetap nyatakan bahwa sekali Yesus sama Yesus, karena saya percaya bahwa hanya di dalam Yesus jalan kebenaran dan keselamatan dan kehidupan. Tapi Tuhan dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus, maka kita gak bisa berbuat apa-apa, karena hati kita ini tanpa Tuhan ada seperti hampa ya, tanpa tujuan. Jadi Pak punya Pak.
0: Amin.
3: Kita dukungan doanya juga, kayaknya Tuhan berikan kesehatan selalu buat saya dan keluarga, setiap pekerjaan yang dilakukan, saya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya. Percaya bahwa setiap pekerjaan yang saya lakukan sebagai tenaga pengajar itu juga bisa memberkati setiap yang saya ajar dan dan saya punya kehidupan setiap mereka juga boleh mengenal pribadi kita.
0: Amin.
3: Kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari NDC Worship, judulnya Penulis Hidup.
0: Penulis Hidupku ya, Penebus Hidupku ya. Baik.
3: Selamat malam Tuhan, Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati juga Mas Duta. Shalom, shalom. Baik, dan kita angkat telepon juga dari Oma Rena di Lampung. Shalom, selamat malam Oma Rena.
4: Halo, selamat malam Pak.
0: Baik, gimana kabar Oma? Sehat ya?
4: Puji Tuhan sehat. Amin. Puji Tuhan malam ini bisa dengar radio baru aja. Tadi gak ada.
0: Puji Tuhan ya.
4: Masih dengar lagi radio HP-nya. Bapak Pendeta sehat semua.
0: Puji Tuhan, amin. Amin.
4: Dan saya tetap mengucap syukur apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan keluarga anak-anak dan cucu semuanya. meskipun belakangan ini pada kebanyakan kena flu. Yang anak-anak kena flu semua. Ini minta dukungan doa buat anak menantu saya yang Tarna. Sakit dari hari apa itu? Katanya si asam lambung. Jadi ini tadi malam, tadi sore kan ibadah. Dan ibadah terus saya juga minta dukungan doa tadi Bu Ratna. Ibu Ratna namanya menantu saya. Supaya cepat sembuh dan cepat pulih karena dia juga masih punya anak kecil, kasihan anaknya.
0: Amin ya Tuhan Jamaah.
4: Saya mohon dukungan untuk pergumulan saya, khususnya buat Yolanda. Maaf Yolanda, sudah menikah dan sekarang berpisah. Saya mohon dukungan doa dari Bapak Pendeta. Semoga Yolanda diberikan jodoh yang sudah mengenal Tuhan Yesus, biar dia kembali ke jalan Tuhan. Dan juga buat anak cucu semuanya dan untuk pekerjaan dan usaha saya yang sementara ini vakum. Usaha saya kecuali kalau pekerjaan aktivitas untuk olahraga masih puji Tuhan jalan terus.
0: Amin, amin.
4: Kiranya Tuhan berikan saya kekuatan, kesehatan, khususnya untuk lutut saya kanan kiri yang merasa sakit. Itu doanya. Saya mau minta lagu Pak.
0: Baik Oma.
4: Doa mengubah segala sesuatu.
0: Doa mengubah segala sesuatu. Baik, kita akan coba carikan ya.
4: Salam buat semuanya ya Pak. Jarang-jarang saya dengar radio. Hilang-hilang terus.
0: Ya,
4: mungkin
0: ya.
4: Tergantung cuaca.
0: Bisa mempengaruhi Oma.
4: Iya. Ya mungkin itu aja.
0: Baik.
4: Jadi kadang saya sampai lupa yang teman-teman yang sering sharing ke radio, saya kadang lupa nama-namanya. Ya, salam buat semuanya aja.
0: Baik.
4: Salam dalam Tuhan Yesus. Buat Bapak Pendeta tetap semangat. Semoga tetap diberikan kesehatan.
0: Amin.
4: Baik untuk keluarga dan buat Bapak Pendeta pribadi.
0: Iya. Terima kasih.
4: Selamat berduka. Shalom.
0: Shalom. Shalom. Tuhan berkati Oma. Baik, Oma Rina dari Lampung ya. Kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, kita satu telepon lagi dari Pak Halib ya. Shalom, selamat malam Pak Halib.
5: Shalom Pendeta Epi. Ya. Pendeta Epi, terima ya. Kasih atas dukungan doanya kemarin. Sore ini Ibu Rina sudah selesai operasi.
0: Puji Tuhan.
5: Osteoartritisnya. Walaupun 6 jam Pendeta Epi. Masuk ruang operasi jam 3, tadi jam 9 seperempat baru keluar. Tapi beliau masih dalam kondisi pengaruh
0: Bis total. Oh, masih pengaruh obat itu ya?
5: Iya.
0: Berangsur-angsur.
5: Saya sudah pulang ke rumah karena saya sendiri capek juga. Ada anak saya si bungsu Nesa yang menjaga. Malam ini saya minta dukungan lagi Pendeta Ibi. Semoga proses pemulihannya cepat.
0: Amin, amin.
5: Hasil operasinya sore ini tidak ada kekurangan.
0: Amin.
5: Semua dalam campur tangan Tuhan Yesus.
0: Amin.
5: Ini saya baru buka radio Pendeta Ibi. Saya mau kirim salam juga untuk Oma Rina di
0: Lampung.
5: Lampung ya, di kalau nggak salah di Kota Bumi ya. Ya saya juga pernah di Bandar Lampung. Ya salam hormat Oma Rina dan anak cucunya. Pendeta Epi, terima kasih banyak Pendeta Epi ya.
0: Baik Pak Halib, tetap semangat ya.
5: Saya juga minta dukungan doa untuk anak-anak saya Nadia, Gladys, Nesa dan Ganeswara.
0: Baik.
5: Terima kasih banyak Pendeta Epi. Selamat melayani Tuhan Yesus berkati.
0: Tuhan berkati Pak Halib juga. Salam, salam. Baik, dari Pak Halib ya, kita akan terus dukung dalam doa. Bapak Ibu, kita akan mendoakan keempat pokok doa ini bersama-sama. dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, kalau saat ini Engkau masih berkenan untuk mendengar seruan dan doa-doa kami, khususnya kepada pendengar semuanya yang malam hari ini rindu untuk didoakan. Khususnya untuk saat ini saudara kekasih kami Kosani, yang mana Tuhan rindu untuk mamanya senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan pemeliharaan yang daripada Tuhan, sehingga boleh mengalami kesehatan, kekuatan yang daripada Allah. Kiranya Allah mendengar akan apa yang menjadi permohonan kami malam hari ini. Demikian juga Ibu Monica, Tuhan terus kami dukung dalam doa. Kiranya Allah memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang prima kepada hambanya ini, sehingga bisa menikmati kehidupan dalam menjalani kehidupan yang semakin hari semakin tidak nyaman, semakin hari tidak semakin baik-baik saja. Tuhan berkati anak cucu menantunya, bahkan Tuhan kami percaya, kami berdoa bahwa pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan hambamu. Terima kasih. Kami juga berdoa buat anakmu, saudara kami Duta, Tuhan tolong Kau akan berikan kekuatan, hikmat serta akal budi dalam menjalani kehidupan, bahkan dalam pekerjaan yang ditekuni selama ini. Kami yakin, kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, Tuhan hidup kami adalah sia-sia. Itulah sebabnya kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Allah. Biarlah Tuhan yang mengatur jalan kehidupan anakmu ini. Bahkan Kau terus menuntun langkah-langkah kehidupannya serta memberkatinya, sehingga hidupnya boleh sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan hambamu, Oma Rena yang ada di Lampung, yang banyak menghadapi pergumulan demi pergumulan. Bahkan keluarganya saat ini banyak yang mengalami flu. Tuhan tolong Bapa, Engkau yang akan menjamah, memberkati, memberikan pemulihan yang daripada Allah. Terkasih terlebih khusus lagi untuk Ibu Ratna, menantu daripada Ibu Oma Rena. Tuhan tolong Engkau akan memberkati, supaya Tuhan Engkau akan jamah segala sakit penyakit yang dialami saat ini, yaitu asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya jamahan Tuhan terjadi, pemulihan dan kesembuhan yang daripada Allah terjadi dalam kehidupan Ibu Ratna, sehingga Ibu Ratna boleh kembali mengucap syukur dan berseru berdoa kepada Engkau, karena Engkaulah yang menjadi harapan kami semua. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat Yolanda. Tuhan tolong Bapa, biarlah Tuhan melalui pelajaran dalam kehidupan berkeluarga ini, semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin belajar dari kejadian, dari peristiwa. Bahkan Tuhan, kalau saat ini anakmu Yolanda telah berpisah, namun Tuhan kami percaya, kami berdoa, biarlah Tuhan, bila mana Tuhan Kau akan berkenan, Tuhan berikan pasangan yang sempurna, yang takut akan Tuhan,
sehingga di dalamnya kami memiliki pengharapan keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Bahkan usaha daripada Ibu Oma Rena yang saat ini sedang vakum, Tuhan tolong, pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan, segala apapun yang diusahakan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Khususnya Tuhan, tangan bagian kiri, tangan kiri Tuhan yang saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah dokter dari segala dokter. Terima kasih. Kami juga berdoa bersyukur buat Ibu Rina, istri daripada Bapak Halib, yang mana Tuhan saat ini sudah selesai menjalani operasi. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, mampukan. Dan kami percaya hasilnya akan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, bahkan sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya pasti yang terbaik. Kami berdoa Tuhan buat pemulihan selanjutnya. Kalau sampai saat malam hari ini masih belum sadarkan diri, masih pengaruh obat bius, Tuhan tolong, Engkau akan pemulihan, Engkau akan memberkati, memulihkan kesehatannya sehingga menjadi pulih seperti sedia kala dan operasinya berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa untuk anak-anaknya, Tuhan tolong, Engkau akan memberkati baik itu Nadia, baik itu juga Gladys, bahkan yang lain-lain. Tuhan, pemeliharaan Allah terus terjadi dalam kehidupannya, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berseru-seru kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Denny. Salam Pak Epi, selamat mohon dukungan doa untuk saya dan ibu saya saat ini sedang sakit batuk-batuk, pusing, demam, agar cepat sembuh dari campur tangan Tuhan Yesus. Dari Denny di Tangerang. Baik, kita akan doakan juga buat Pak Denny. Pokok doa selanjutnya juga datang dari Shalom Bapak-Bapak Pendeta, saya mempunyai permintaan doa. Tolong didoakan pokok doa Vincent Satrio dan keluarga dibebaskan dari serangan-serangan roh kuasa gelap. Vincent Satrio dan keluarga dipulihkan, dibentengi, disertai dan diberkati oleh Bapa Yesus Kristus Tuhan. Ya, amin. Dan terima kasih Bapak-Bapak Pendeta yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan doakan ya untuk Vincent Satrio. Dan juga pokok doa dari Pak Kelix, memohon dukungan doa agar Tuhan bukakan pintu berkat ya, pintu berkat untuk pergumulan kebutuhan keluarga saya yang lagi bermasalah dalam ekonomi dan belum ada pekerjaan. Terima kasih, selamat malam Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Baik, kita akan doakan juga buat Pak Kelix ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu, karunia kesembuhan buat anak-Mu Deni dan ibu yang dikasihinya. Kalau saat ini mereka sakit batuk-batuk, pusing dan demam, kami berdoa, kami usir penyakit batuk, pusing, demam dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir dan memenuhi Deni dan ibunya. Kesembuhan tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Vincent Satrio dan keluarga, agar dibebaskan dari serangan-serangan roh kuasa gelap dan juga dipulihkan, dibentengin dan disertai oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Bapa, apapun roh yang mengganggu keluarga ini, kami percaya firman-Mu bahwa Engkau berdaulat, berotoritas, berkuasa sepenuhnya atas kehidupan anak-Mu Vincent Satrio dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi Vincent Satrio, teguhkan imannya agar ia sungguh-sungguh setia dan taat dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu memenuhinya, menutup bungkus dengan kuasa darah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, dan pagari dengan malaikat pasukan, tolak segala panah-panah api si jahat, apapun itu bentuknya. Dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Bebaskan hamba-Mu dan penuhi dia dengan damai sejahtera-Mu, sebab hidupnya adalah milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Kelix saat ini yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Dan Tuhan, Engkau melihat kerinduan hatinya, permohonannya, ia ingin menafkahi, mencukupkan segala kebutuhan keluarganya. Tuhan, tolong hamba-Mu, bangkitkan roh-Mu atasnya, sebab dia adalah milik-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu mengalir, memenuhi Pak Kelix pada malam ini, dan ia boleh mengalami, merasakan, melihat mujizat-Mu itu terjadi dalam hidupnya. Berkati tangannya, berkati pekerjaannya, proyek-proyek yang Kau ingin berikan kepadanya untuk dikerjakan, dan buatlah ia berhasil. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education,
1: dan saya

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Bangkitlah dan Teruslah Maju, bagian kedua. Nats firman Tuhan dari Mika 7 ayat 8. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Nat Reiser menulis ketabahan hati adalah gairah dan ketekunan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini maraton, bukan lari cepat. Anda tidak hanya berlari, tetapi juga diuji di sepanjang jalan. Ketabahan hati membuat Anda terus maju melewati sengatan penolakan, rasa sakit karena kegagalan, dan perjuangan melawan kesulitan. Ketika kehidupan menjatuhkan Anda, Anda mungkin ingin tetap terpuruk dan menyerah, tetapi ketabahan hati tidak akan membiarkan Anda berhenti. Ketabahan hati sejati dimulai dengan mengetahui apa yang benar-benar Anda inginkan. Ketika Anda tahu apa yang Anda inginkan dan Anda dapat melihatnya, Anda akan bekerja keras dan gigih untuk mencapainya. Ketabahan hati yang sejati juga didorong oleh adanya kejernihan pikiran, tujuan, gairah, keyakinan, cinta, harapan, dan sejujurnya ketekunan. Mengetahui alasan Anda menolak untuk menyerah, mengabaikan kritik, meyakini kemungkinan, mencintai apa yang Anda lakukan, dan hadir setiap hari membuat Anda tetap di jalur menuju visi Anda. Ada sesuatu di dalam diri kita masing-masing yang ingin merasa berharga dan menjadi seseorang yang berharga. Kenyataannya, tidak semua orang akan berbagi visi Anda dan percaya pada proyek Anda. Namun selalu ingat bahwa keadaan di sekitar Anda dan pendapat orang lain tidak menciptakan atau mendefinisikan Anda. Kehidupan tidak pernah diciptakan dari luar ke dalam. Anda menciptakan kehidupan dari dalam keluar. Kegigihan dan semangat yang Anda miliki di dalam akan menciptakan kehidupan yang Anda alami di luar. Jika Anda memiliki visi, pertahankanlah. Ingat tujuan Anda, Hadirlah setiap hari dan lakukan pekerjaan itu. John Adams berkata, kesabaran dan ketekunan memiliki efek ajaib yang membuat kesulitan menghilang. Jadi, tetaplah pada jalur dan teruslah bergerak maju, dan Anda akan berhasil.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

0: hidup gue kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by me.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati.

dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode ke-6. Awasi keinginan diri. Firman Tuhan dari Kitab Yakobus pasal 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara pendengar yang terkasih, dosa masuk dan berkuasa melalui lubang keinginan diri yang berupa hawa nafsu dan nafsu jahat. Tidak semua keinginan adalah salah, kecuali keinginan yang bertentangan dengan firman Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Firman Tuhan jelas menegaskan, jangan mengingini. Keluaran pasal 20 ayat 17. Karena perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan berbagai rupa keinginan di dalam diri kita. Roma pasal 7 ayat 7 dan 8. Karena perintah itu, dosa mulai aktif dan mulai hidup di dalam kita. Ayat 9. Karena dosa, manusia membenci larangan Tuhan dan tidak menginginkan apa yang diinginkan Tuhan. Meski firman Tuhan itu baik, kudus dan rohani, tapi dosa mendapatkan kesempatan melalui berbagai rupa keinginan dalam diri manusia untuk membuat manusia menentang perintah Tuhan. Jadi, bukan karena perintah Tuhan, maka kita dikuasai oleh dosa, melainkan supaya dosa semakin nyata dalam diri kita, maka ia menggunakan perintah Tuhan untuk menguasai diri kita. Mengapa air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya? Amsal pasal 9 ayat 17. Sebab manusia menikmati pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang melarang jangan mencuri. Bagi manusia, dosa mencuri adalah kesenangan. Sedangkan bagi Tuhan, itu adalah hal-hal yang dibencinya. Manusia mencuri roti seringkali bukan karena tidak mampu membeli roti, melainkan karena manusia tidak menyukai hal-hal yang benar dan kudus. Karena keberdosaannya, di dalam diri manusia ada dorongan yang kuat untuk menentang segala sesuatu yang benar, agung, dan kudus. Ini adalah diri manusia yang sebenarnya, di mana ada keinginan yang kuat untuk melawan kebenaran firman Allah dan memberontak terhadap Dia. Keinginan yang kuat bermula dari keinginan yang halus dan lembut. Pada awalnya, keinginan kita yang lembut dan halus tertarik pada suatu objek yang sebenarnya tidak salah. Misalnya, tetangga memiliki mobil baru. Dalam hati kita, secara diam-diam timbul keinginan untuk memiliki mobil baru juga. Kemudian, keinginan itu semakin hari semakin kuat bergejolak dalam hati kita. Alhasil, kita pun mulai iri hati terhadap tetangga kita tanpa alasan dan tidak suka terhadap segala perbuatannya. Apakah inti masalahnya adalah mobil tetangga itu? Tidak. Mobil tetangga adalah objek yang dipakai untuk membangkitkan keinginan, rasa iri hati, dan kepentingan diri sendiri. Berhati-hatilah, sebab keinginan yang halus secara perlahan bisa bekerja di dalam jiwa seseorang untuk mendatangkan dosa. Keinginan itu berubah menjadi keinginan yang kuat dan menyebar ke seluruh hidup, sehingga seluruh anggota tubuh mengikuti keinginan itu. Inilah disebut terpikat dan terseret oleh keinginan diri. Keinginan yang jahat berkuasa dalam jiwa untuk mewujudkan perbuatan daging. Berhati-hatilah, jangan sampai keinginan yang tidak suci itu, seperti hawa nafsu, iri hati, keangkuhan hidup, nyalanya berkobar dalam diri kita, sebab ia akan membakar seluruh hidupmu. Oleh karena itu, sejak keinginan yang lembut itu muncul seperti api yang kecil, padamkanlah keinginan yang tidak suci itu. Akan tetapi, siapakah yang bisa mengetahui keinginan itu? Terkadang kita pun terkecoh, bukan? Oleh karena itu, awasilah keinginan pribadi kita dan letakkanlah keinginan itu di dalam terang kebenaran Tuhan, supaya kita memiliki hidup yang suci dan benar. Mohonlah belas kasihan Tuhan untuk mengenali keinginan diri yang halus dan kuat sebelum keinginan itu mewujudkan diri dalam perbuatan yang jahat. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Daftarkanlah keinginan-keinginan dalam hati Anda saat ini yang halus dan lembut. Kemudian pikirkan dan refleksikan pertanyaan ini. Seandainya keinginan itu dibiarkan semakin kuat terus-menerus di dalam jiwa, apakah yang akan terjadi? Daftarkanlah keinginan dirimu yang jahat dan bergejolak kuat di dalam jiwa, di mana Anda sangat bergumul untuk memanifestasikan keinginan itu dalam perbuatan. Bacalah Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 21. Apakah relasi antara keinginan daging dan perbuatan daging? Tuliskanlah berbagai macam perbuatan daging. Apakah perbuatan-perbuatan daging itu juga Anda miliki dalam hidup? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman, C.S. Lewis. Iman. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri.

0: ketika C.S. Lewis meninggal pada tanggal 22 November 1963, banyak surat kabar tidak membahasnya secara mendalam. Beberapa surat kabar hanya memuat berita pendek yang menyebutkan bahwa Profesor Sastra abad pertengahan Cambridge telah meninggal karena gagal jantung dan ginjal. Sedangkan di halaman depan surat kabar hari itu, terdapat foto Presiden Amerika, John F. Kennedy, yang dibunuh secara tragis. Itulah mengapa kematian Lewis tidak mendapat banyak perhatian.
1: Nama lengkapnya adalah Cliff Staples Lewis. Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan C.S. atau Jack oleh teman-temannya. Lewis adalah seseorang yang sangat cerdas dan memiliki pemikiran yang tajam. Dia menulis tentang berbagai topik seperti sastra Inggris, teologi, dan cerita-cerita anak seperti Narnia Chronicles yang menampilkan makhluk magis dalam karakter dongeng.
0: Beberapa orang menyebut Lewis sebagai seorang apologis, artinya seseorang yang membela agama Kristen. Namun, Lewis sendiri tidak bermaksud membela apapun. Bukunya yang berjudul Mere Christianity, yang diambil dari serangkaian pembicaraan radio selama Perang Dunia Kedua, memainkan peran penting dalam membantu Chuck Colson memahami pesan Yesus Kristus. Buku ini juga menyentuh hati banyak orang. Lewis percaya bahwa lebih masuk akal untuk menerima Injil daripada menolaknya.
1: Lewis percaya kepada Tuhan ketika ia masih muda. Namun, ia berhenti percaya karena pergulatan batinnya mengenai seksualitasnya. Ia menyatakan diri sebagai seorang ateis, tetapi kemudian ia menemukan makna dalam Injil kembali dan menjadi seorang Kristen yang baik.
0: Lewis tidak pernah mengandalkan perasaan atau pengalaman emosional untuk keselamatannya. Sebaliknya, ia menulis bahwa sebelum ia berpindah agama, ada saat-saat ketika agama Kristen tampak sangat logis baginya. Dan setelah ia menjadi seorang Kristen, ada saat-saat ketika ateisme juga tampak logis. Dia percaya bahwa penting untuk mengendalikan emosi dan tidak membiarkan emosi mendikte keyakinan Anda. Jika tidak, Anda mungkin merasa bimbang dan tidak yakin tentang siapa diri Anda atau apa yang Anda yakini.
1: Kehidupan pribadinya sangat rumit, dan perjalanan imannya dipenuhi dengan pergumulan mendalam dan konflik batin. Ia tidak bisa mengemudi atau memperbaiki barang. Meski akhirnya mendapatkan royalti yang signifikan dari buku-bukunya, dia tanpa pamrih menyumbangkan sebagian besar bukunya sehingga tidak pernah mahir mengelola uang. Namun, ia pandai dalam menulis dan menjelaskan hal-hal dengan cara yang sederhana.
0: Lewis lalu bertemu dengan seorang penulis Amerika yang ia kagumi. Ia akhirnya menikahinya dan menjadi figur ayah bagi kedua anaknya. Awalnya, Lewis tidak merasakan cinta pada Joy Gresham. Namun, dihadapkan pada ultimatum untuk menikahinya atau kehilangan Joy selamanya karena dideportasi, dia memilih untuk menikahinya. Seiring waktu, muncul perasaan mendalam terhadap Joy, dan dia menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup Lewis.
1: Ketika Joy meninggal karena kanker, Lewis sangat terpukul. Dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan berkata, "Saya mencari Tuhan ketika saya sedang memerlukannya. Tetapi apa yang saya temukan? Pintu telah tertutup, terkunci, dan hanya ada keheningan."
0: Meski demikian, Lewis tetap teguh pada keyakinannya, tidak bersandar pada perasaan duka dan kesedihannya. Jika saya harus memilih satu aspek kehidupan dari C.S. Lewis yang sangat saya kagumi, itu adalah kesadaran bahwa imannya selalu berlabuh pada kebenaran Injil, melampaui emosi atau sensasi belaka.
1: C.S. Lewis, pembawa pesan bagi orang-orang yang ragu. Seseorang yang kehidupannya bergema sekeras kata-katanya yang meyakinkan.
0: Pendengar, jika Anda sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran Injil, Tuhan akan menjawab Anda sesuai dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 7 ayat 17. Hal ini terjadi pada Lewis, dan hal ini juga dapat terjadi pada hidup Anda.
1: Saudaraku, apakah Anda memiliki pertanyaan yang membuat Anda bingung dan Anda ingin Tuhan membantu Anda memahaminya? Sudahkah Anda mencari jawabannya dalam Alkitab? Pertimbangkan untuk mendiskusikan keraguan Anda dengan orang percaya yang berpengalaman, yang telah menempuh jalan serupa, bukan sembarang orang. Berdoalah kepada Tuhan dengan iman, minta Dia mengungkap solusinya, dan dengan sabar menantikan jawabannya. Selain itu, pelajarilah kitab Habakuk untuk wawasan yang lebih baik.

Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka. Temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Bagimu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami, Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang ajaib atas kami.

Engkau saja yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkau yang telah berbuat perkara ajaib bagi kami. Terima kasih, Yesus.

0: Kejahatan dan kedegilan hati kita adalah kekejian bagi Allah Bapa. Ia bersiap mencurahkan murkanya demi kebaikan kita. Dengan berdoa, penyesalan dan pertobatan, kita bisa mengalihkan tangan Tuhan yang sedang bersiap untuk menjatuhkan hukuman. Namun, ketika anak-anaknya berseru kepadanya, ia tidak menutup telinganya. Allah Bapa sedang menanti umatnya berdoa dan menggerakkan hati serta tangannya, sehingga ia dapat memberi perpanjangan waktu kepada kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: berbicara melalui penyakit. Tuhan bisa mengorbankan kenyamanan kita saat ini untuk memberi kita yang terbaik dalam terang kekekalan. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 22.
1: Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakannya sampai ayat 9. Saulus bertobat. Sementara itu, hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar.

0: meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari, ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum.
1: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kita tidak pernah menyukai penyakit atau penderitaan. Bagaimanapun, kebaikan apa yang dapat diperoleh dari hal semacam itu? Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi sakit, bukan? Jawabannya, yang mengejutkan, Dia mengizinkan kita mengalami sakit. Penderitaan adalah salah satu realita kehidupan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, sehingga kita tak perlu terkejut jika diterpa kesusahan. Sesungguhnya Tuhan dapat memakai saat-saat kesesakan untuk menarik perhatian kita. Pikirkan tentang Rasul Paulus. Saat mendengar namanya, kita akan teringat pada misionaris yang mengabarkan Injil di abad pertama. Tetapi ini bukan seluruh kisahnya. Ketika diperkenalkan pertama kali, ia dikenal sebagai Saulus, musuh Yesus dan gereja. Bacalah Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2. Lalu bagaimana Tuhan menarik perhatiannya? Kitab Kisah Para Rasul menjelaskan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui cahaya yang sangat terang yang hanya dapat dilihat oleh Saulus. Setelah menyatakan diri, Yesus membiarkan Saulus buta selama 3 hari. Saulus direndahkan, ia harus dituntun saat masuk ke kota dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Saudara pendengar, apa yang terlintas di pikiran orang itu selama hari-hari kebutaannya? Tak diragukan, pikirannya tertuju kepada Kristus. Tujuan utama Tuhan adalah kebaikan tertinggi kita, bukan kenyamanan atau kebahagiaan jangka pendek. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita dalam terang kekekalan. Jika Anda mengalami kesusahan, berdoalah untuk pemulihan, tetapi berdoalah juga agar Anda dapat memahami pesan Tuhan dalam kesakitan Anda. Mazmur 119 ayat 50.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Kamis, 8 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-46. Namun kita akan membacanya pada ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam namamu, Yesus Kristus, hati kami terbuka dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin.
2: 1 Raja-Raja 2 ayat 13-25. Pada suatu hari Adonia anak Hagit menghadap Batsheba, ibu Salomo. Perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, dengan damai." Lalu katanya lagi, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Ia berkata pula, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi kedudukan raja telah beralih kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia memperolehnya. Sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu, janganlah menolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Lalu katanya, "Sampaikanlah kiranya kepada Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisag gadis Sunem itu diberikan kepadaku sebagai istriku." Jawab Batsheba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu dengan raja untukmu." Lalu Batsheba menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu bagi Adonia. Raja pun bangkit menemuinya dan sujud kepadanya. Kemudian ia duduk di atas tahtanya dan menyuruh orang meletakkan kursi untuk ibunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Perempuan itu berkata, "Hanya satu permintaan kecil yang kusampaikan kepadamu. Janganlah menolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisag gadis Sunem itu diberikan kepada Adonia saudaramu menjadi istrinya." Tetapi jawab Raja Salomo kepada ibunya, "Mengapa engkau hanya meminta Abisag gadis Sunem itu untuk Adonia? Mintalah juga untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudara tuaku? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar serta Yoab anak Seruya." Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Kiranya Allah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika Adonia tidak membayar permintaan ini dengan nyawanya. Oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup, yang mengukuhkan dan mendudukan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang menegakkan bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh." Raja Salomo pun menyerahkan hal itu ke dalam tangan Benaya bin Yoyada. Lalu Adonia mati dibunuhnya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Kita harus mampu memimpin orang-orang lain dengan bijaksana, khususnya bagi kita yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Meski sudah diampuni oleh Salomo, Adonia tetap merasa berhak menjadi raja. Bahkan ia tidak segan meminta Abisak, gadis yang merawat Raja Daud pada masa tuanya, untuk diberikan sebagai istri kepadanya. Sekilas permintaan ini biasa saja, tetapi kedekatan Abisak dengan raja barangkali dianggap seperti seorang gundik. Dalam budaya zaman itu, gundik raja hanya diberikan kepada penerus tahta kerajaan. Salomo dengan hikmatnya mengetahui niat Adonia yang ingin merebut tahta. Itu artinya Adonia tidak hanya meremehkan pengampunan Salomo, tetapi juga kehendak Allah. Sesuai dengan perkataan Salomo, Adonia dihukum mati. Tidak hanya Adonia, Salomo juga menghukum mereka yang bersalah. Ia memecat Imam Abiatar, menghukum mati Yoab atas pembunuhan yang dia lakukan, dan menghukum mati Simei karena dia melanggar sumpah. Apa yang dilakukan Salomo bukanlah sekedar menunjukkan kuasanya sebagai raja, tetapi juga menunjukkan keadilan Allah bagi mereka yang melawan kehendaknya. Janji Allah jelas bagi seluruh umatnya, yaitu berkat bagi mereka yang hidup taat kepadanya dan kutuk bagi mereka yang melawan kehendaknya. Tuhan adalah Allah yang maha adil. Akan tiba waktunya, semua orang mendapatkan upahnya masing-masing. Sebagai orang percaya, jangan pernah meremehkan anugerah keselamatan yang Allah berikan. Keselamatan diberikan bukan karena kita berhak atas hidup kekal, tetapi semata-mata karena anugerah Allah di dalam kasih dan keadilannya. Karena itu, sudah sepatutnya kita merespon keselamatan itu dengan hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah. Dengarkanlah Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan abaikan larangannya dan lakukanlah perintahnya dengan hati yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, kuatkanlah kami untuk tetap setia, meski perjuangan kami belum melihat hasilnya. Teguhkanlah hati kami untuk terus percaya bahwa setiap air mata, pengorbanan, dan kesetiaan tidak pernah luput dari pandangan-Mu. Akan tiba waktunya ketika Engkau menyatakan upah-Mu, maka biarlah kami terus setia kepada-Mu yang mengasihi kami. Di dalam kasih-Mu, Kristus, kami berserah. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Ketika Tuhan mendengar seruan kita, Ia sudah menyediakan jalan keluar serta pertolongan dan berkat-Nya. Tetapi sebelum semua menjadi kenyataan, Tuhan akan menguji kesetiaan dan ketaatan serta iman kita kepada janji dan firman-Nya.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Melihat Diri Sendiri Melalui Mata Tuhan. Nats firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jika Anda bisa mengubah satu hal tentang diri Anda, apa itu? Kebanyakan dari kita bisa membuat daftar panjang. Faktanya hanya Yesus yang memegang rekor dunia dalam hal kesempurnaan. Dalam kata-kata Jennifer Duxley, sampai Anda yakin akan kasih Tuhan yang luar biasa, Anda akan terus mencari kasih pengganti di mana-mana kecuali di dalam hati Kristus. Dimanapun Anda tinggal atau bekerja, musuh berkeliaran seperti singa mengintai orang sedang dalam pertarungan dengan iblis yang akan menggunakan setiap kesempatan untuk berbisik di telinga kita apa yang orang pikirkan tentang Anda. Dia akan mengatakan Anda terlalu gemuk, terlalu lusuh, terlalu bodoh, terlalu miskin. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk mengarahkan kasih sayang Anda pada hal-hal duniawi daripada kepada Kristus. Dan dia akan membungkus tuduhan-tuduhan itu dalam sampul majalah yang mengkilap jika perlu. Jangan percaya kebohongannya. Yesus mengatakan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Joyce Meyer merangkumnya seperti ini. Ketidakpuasan adalah salah satu raksasa besar yang harus kita taklukkan jika kita ingin menikmati hidup. Kita mungkin tidak memiliki semua yang kita inginkan, tetapi kita pasti memiliki lebih dari sebagian orang. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, pasti ada seseorang yang ingin terlihat seperti Anda. Tidak peduli berapa usia Anda, pasti ada seseorang yang ingin semuda seperti diri Anda. Cintai dirimu sendiri dan cintai hidupmu. Hanya itu yang kau miliki. Kebenarannya adalah kaulah satu-satunya dirimu yang Tuhan ciptakan. Setelah itu, Dia mendobrak batasannya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Dalam Shalom Komunitas IPB luar biasa, hari-hari di akhir zaman. Kita saat ini hidup di hari-hari akhir di akhir zaman. Kompas dan timer Tuhan terus bergerak. Arahnya menunjukkan banyak sekali nubuatan-nubuatan yang digenapi dan tanda-tandanya semakin jelas. Kita tidak hidup dengan jam lagi, tetapi dengan timer yang countdown terus berkurang, terus semakin pendek. Itulah hari-hari di akhir zaman. Apakah Anda menyadarinya atau Anda merasa biasa saja sehingga Anda tetap hidup dengan sembrono tanpa mempersiapkan diri? Komunitas IPM yang bijaksana. Kita merasakan waktu kita berjalan begitu cepat, bahkan tidak berjalan lagi tapi berlari dengan sangat cepat. Buktinya sebentar lagi kita akan melewati 2026. Padahal seperti kemarin kita baru memperingati tahun baru, tapi harinya berlari begitu cepat dan kita akan segera mengakhiri 2026. Sudahkah Anda siap? Apakah yang kita lakukan sepanjang 2026 ini? Banyak orang mengeluh, baru gajian sudah habis, baru terima uang sudah ludes, pemasukan semakin berkurang, pengeluaran semakin besar, sumber-sumber pemasukan semakin berkurang, sumber-sumber pengeluaran semakin besar. Banyak orang, banyak sekali orang yang mengeluh seperti itu. Apa yang terjadi? Yang benar adalah orang yang bergaul dengan Allah selalu saja dapat menemukan di mana benihnya ditabur. Karena benihnya itu akan bertumbuh. Benih ini bukan hanya berbicara uang yang kita persembahkan atau berikan, tetapi benih ini juga berbicara tentang apa yang kita kerjakan, sedang kita kerjakan. Artinya kita sedang menanam benih itu dengan harapan apa yang kita kerjakan akan menghasilkan buah pada waktunya. Ketika kita salah menempatkan benih kita tidak akan bertumbuh atau tidak akan berbuah karena di tanah yang tandus. Tetapi ketika kita mengetahui di mana benih kita taruh sesuai dengan rencana Tuhan, waktu Tuhan, perkenanan Tuhan, benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah. Apapun yang kita kerjakan, kalau di dalam perkenanan Tuhan, akan menghasilkan buah. Komunitas IPM yang diberkati, karena itu kita harus mulai memperhatikan benih apa yang kita harus kerjakan sesuai dengan masa yang Tuhan telah tentukan, karena setiap masa punya benihnya sendiri. Setiap masa, setiap musim punya waktunya sendiri, apa yang akan Tuhan pertumbuhkan. Tetapi di dalam musim kemarau pun, ketika kita dekat dengan Tuhan, benih kita akan tetap tumbuh. Karena Tuhan bisa perintahkan langit dan bumi untuk memberkati benih kita. Komunitas IPM yang diberkati. Situasi di akhir zaman ini keadaannya gelap gulita dan Tuhan memerintahkan, tiuplah trompetmu, hai pasukan, dan majulah terus. Apa artinya? Walaupun dunia gelap, walaupun dunia krisis, walaupun goncang-gancing politik dan budaya, walaupun peperangan di mana-mana, tetapi Tuhan perintahkan satu perintah yang menurut kebanyakan orang aneh, tiuplah trompetmu. Apa artinya ini? Ternyata Tuhan menghendaki kita untuk terus meniupkan trompet yang menyatakan bahwa kita pernah dan kita telah dipulihkan oleh Tuhan. Kesaksian pemulihan yang Tuhan laksanakan itu akan menjadi roh nubuat yang akan menolong saudara-saudara kita. Karena itu kita di akhir zaman ini dibangkitkan seperti pasukan Gideon membawa trompet dan suluk kita. Dengan cara demikian justru kita akan membangkitkan banyak sekali orang yang di dalam kegelapan melihat terang. Karena kesaksian pemulihan itu akan memberikan kelepasan, kebebasan, dan mencurahkan roh Allah kepada orang yang mendengarnya dan percayanya, dan orang itu akan dipulihkan. Inilah hari-hari yang akan terjadi di akhir zaman. Kitab Yoel luar biasa sekali menubuatkan mengenai hal ini, bahwa kita harus meniupkan trompet kita. Karena kita meniupkan trompet kita, kesaksian kita, Tuhan pulihkan, tolong kita menaruh benih kita sehingga benih kita tetap berbuah. Itu akan menolong sebanyak sekali orang yang dalam kesusahan, kesesakan, dan tidak ada harapan untuk menemukan kembali Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap menabur benihnya. Dan Tuhan akan tolong dan akan menciptakan Taman Eden di depannya. Dan ketika kita bergerak, Taman Eden akan semakin luas di depan kita. Dan di belakang kita adalah padang gurun. Orang yang tidak percaya tidak akan mengalami pemulihan. Semuanya ini ada di kitab Yoel. Nubuat yang Yoel ucapkan. Di belakangnya padang gurun dan di depannya pasukan itu adalah Taman Eden. Dan kitalah pelaksana firman-Nya. Elia Paul An. Dalam inspiratif power ministry.

0: Acara ini didukung oleh komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Ya sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika kehilangan kendali hidup menjadi hal yang baik. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius pasal 16 ayat 25. Kalau mau jujur, tentu Anda setuju bahwa sebagian besar doa Anda kira-kira seperti ini. Tuhan, izinkan aku menempuh jalanku sendiri. Tolong beri aku hidup yang mudah, yang tidak terlalu banyak tantangannya, yang bisa aku tangani dengan bantuan dari beberapa ayat Alkitab yang menguatkan. Kalau Anda seperti itu, Anda tidak sendirian. Tetapi Tuhan selalu mengasihi umat-Nya sehingga tidak akan mengabulkan doa semacam itu. Dia terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita terus berpura-pura bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup kita, sementara kita tidak mau melepaskan kendali. Jika kita memilih untuk memegang sendiri kendalinya, nyatanya kita sedang memilih untuk dikendalikan oleh seseorang atau sesuatu yang bukan Tuhan. Kata Cynthia Hill dalam bukunya A Woman's Journey to the Heart of God. Meskipun sepertinya aman dan logis bagi kita untuk mengendalikan sendiri hidup kita, hal itu menjadi tanggung jawab yang berat dan membuat kita terasing. Memang benar, berusaha menjadi Tuhan dalam hidup kita sendiri adalah tanggung jawab yang berat. Seringkali kita tidak hanya ingin mengatur takdir kita sendiri, melainkan juga takdir orang lain, mereka yang kita kasihi. Para orang tua khususnya, banyak yang melakukan ini. Seorang ibu bernama Ribka di Kitab Kejadian, kitab pertama di Alkitab, berusaha keras merancang jalan hidup putranya Yakub. Meskipun Ribka telah menyaksikan Tuhan secara supranatural mengatur detil-detil dalam hidupnya sendiri, Anda bisa membaca kisah yang menakjubkan itu di Kejadian pasal 24. Ribka tetap saja mengira bahwa rencananya lebih baik dari rencana Tuhan. Ribka adalah istri Ishak dan ibu dari anak kembar mereka, Yakub dan Esau. Esau dilahirkan lebih dulu sehingga menjadi ahli waris yang sah, namun Ribka lebih menyukai Yakub. Suatu hari ketika Ishak sudah tua dan kabur pandangannya, ia memanggil Esau untuk ia berkati. Namun Ribka mendengar hal itu, dan ia bertindak sendiri untuk melaksanakan rencananya. Selagi Esau pergi, ia memasak sup kegemaran suaminya yang sering dibuat oleh Esau. Ia memberikan masakan itu kepada Yakub dan memalutkan bulu kambing ke tangan dan leher Yakub agar terasa seperti kulit abangnya yang berbulu lebat saat ayahnya yang hampir buta memeluknya untuk memberikan berkat. Tipuan itu berhasil. Yakub menerima berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Dan sejak saat itu, tipu menipu terus mewarnai kehidupan Yakub. Biasanya saat kita berusaha menyelamatkan hidup kita lewat rencana-rencana yang manipulatif dan mencoba membantu orang-orang yang dekat dengan kita, kita akhirnya malah gagal. Usaha kita untuk mempertahankan semuanya menjadi bertambah-tambah sulit sampai akhirnya untuk bernafas pun kita kesulitan. Pernahkah Anda mengalaminya? Sang Bapa dengan murah hati menawarkan untuk mengambil alih hidup Anda, melindungi, menguatkan, dan menghibur Anda dalam perjalanan hidup Anda. Tulis Cynthia. Tuhan menantikan dan membujuk kita untuk datang dan melepaskan genggaman kita atas kehidupan kita sendiri serta kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Kita mungkin tidak langsung menyerah dan melepaskan genggaman kita dalam satu hari. Namun, jika kita meminta Tuhan, Tuhan akan perlahan-lahan membantu kita mengendurkan genggaman kita sampai akhirnya tangan kita terangkat kepadanya. Kita perlu belajar seperti Corrie ten Boom, sang penulis buku